0: yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Topan atas waktunya, dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra dan rekan saya Rosyan Ahmad undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi, dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih kontrak ya, kita bisa kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Sar SOB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah, mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SOB 72, Walfir, bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi. Dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang. Dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.

Sementara itu Kepala Kementerian Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Asofa dan Kabihu Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Syaikhona Muhammad Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impago 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Itu Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakabung, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya, terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Secara mendalam, karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008. Namun, swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal

Menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan.

udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada, dan senang sekali saya Risti Rustarto terus bersama Anda di Indonesia Menyapa Pagi hari ini tanggal 19 Juni 2026. Dan nampaknya kita memang akan maraton Piala Dunia. Dari beberapa pertandingan sebelumnya di mana Switzerland melawan Bosnia Herzegovina, kemudian juga baru saja selesai beberapa menit yang lalu yaitu pertandingan antara Kanada dan Qatar di mana 6-0 menjadi skor dominan bagi pertandingan di grup E. Dan sesaat lagi kita sama-sama akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana babak penyisihan dari grup A Piala Dunia yang akan berlangsung di tuan rumah juga ini nampaknya di Stadion Guadalajara, Meksiko. Dan Meksiko dan Korea Selatan sendiri sejauh ini Meksiko berada di puncak klasemen, sementara grup A mengalahkan Afrika Selatan dengan skor murni 2-0. Sementara Korea Selatan membuntuti di posisi kedua, kalah selisih gol setelah melakukan comeback impresif dan sempat menang 2-1 atas Republik Ceko. Dan tentunya juga saya tidak akan sendirian, karena nanti juga akan ada beberapa rekan-rekan saya yang akan menemani Anda. Juga saya pagi hari ini akan didampingi oleh seorang pengamat sepak bola, ada Bung Nova Arianto. Bung Nova, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ini kita maraton Piala Dunia pagi ini ya, benar-benar pertandingan yang sangat waktunya berdekatan dan juga mungkin nanti akan ada catatan-catatan. Dan pendengar juga pemirsa, untuk Anda penggemar Piala Dunia 2026, RRI hadir untuk Anda.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
0: Ya, Bung Nova, mungkin sebelum kita memulai ya, bagaimana nantinya pertandingan antara ini selisih grup A ya, ke Korea Selatan dan Meksiko, di mana mungkin kalau Asia nih Korea Selatan sepertinya tim yang juga cukup dijagokan di Piala Dunia kali ini. Mungkin Anda punya prediksi-prediksi tersendiri yang boleh disampaikan juga kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
1: Ya, ini akan menjadi pertandingan yang seru ya. Meksiko dan Korea Selatan ini sama-sama menjadi cerminan kekuatan sepak bola di zona masing-masing. Meksiko itu adalah salah satu tim papan atas di Amerika Utara, sementara Korea Selatan adalah kekuatan sepak bola, salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Meksiko saat ini menempati posisi 14 di ranking FIFA, sementara Korea Selatan ini ada di ranking 25. Jadi dari ranking FIFA itu sendiri bisa memberi gambaran ya soal bagaimana nantinya pertandingan akan berlangsung ini.
0: Oke, kalau tadi yang disampaikan bahwa kedua tim punya kekuatan di zona masing-masing, kira-kira seperti apa sih skuad asuhan Myungbo ini nantinya meyakinkan? Ini kenapa saya ngomongnya lebih kepada Asia, karena mungkin Jepang dan Korea Selatan itu adalah salah satu yang dijagokan ya untuk di Asia ya. Seperti apa kira-kira, Bung Nova?
1: Ini di pertandingan pertama kemarin Korea Selatan menang dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal 0-1. Ini membuktikan bahwa Korea Selatan punya daya juang tinggi yang dibarengi dengan kemampuan individu dan kemampuan organisasi yang bagus. Pada pertandingan tersebut, pelatih Hong Myungbo melakukan pergantian pemain yang benar-benar jitu. Setelah ada pergantian pemain di atas menit 60, Korea kemudian menyamakan kedudukan 1-1 dan kemenangan Korea 2-1 itu pencetak golnya adalah pemain pengganti. Pemain pengganti Oh Hyun-gyu. Oh Hyun-gyu ini menggantikan posisi Son Heung-min yang merupakan bintang sekaligus kapten dari Korea Selatan.
0: Oke, kalau dilihat juga dari komposisi pemain-pemain Meksiko, seperti apa sih? Mungkin boleh diceritakan, Bung Nova.
1: Ya, Meksiko ini ramai pemain-pemain berkualitas ya sebenarnya. Ini Meksiko ini pemain-pemainnya itu pemain-pemain layak ekspor ini.
0: Iya.
1: Di tiap lini mereka punya kekuatan. Di posisi kiper sendiri ada seorang kiper bernama Guillermo Ochoa. Dia memang tidak main kemarin dalam laga melawan Afrika Selatan, tapi dia sudah ada dalam 6 Piala Dunia. Dan kali ini tampaknya Ochoa juga tidak akan berada di bawah Mister Meksiko, karena yang menjadi kiper di tim Nas Meksiko pada pertandingan pagi hari ini adalah Raul Rangel. Selain itu, Meksiko juga memiliki, ini kebetulan line up-nya sudah ada di situs FIFA.com, ada Jorge Sanchez, ada Edson Alvarez, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, Eric Lira, Luis Romo, Brian Gutierrez, Julian Quiñones, Raul Jimenez dan Roberto Alvarado. Dan Raul Jimenez ini sudah mencetak 46 gol. Dia menjadi salah satu top skor timnas Meksiko di bawah salah satu legenda Meksiko yaitu Javier Hernandez. Kemudian ada Julian Quiñones ini memegang rekor sebagai pemain pertama yang mencetak gol di Piala Dunia 2026. Tentunya dengan sebuah rekor yang impresif, sebuah rekor yang prestisius begitu ya. Quiñones akan berusaha kembali mengulang penampilan yang bagus pada pertandingan pagi hari ini melawan Korea Selatan. Dan bagi Meksiko, Korea Selatan punya kualitas yang lebih tinggi dibanding Afrika Selatan. Begitu pula sebaliknya, bagi Korea Selatan, Meksiko akan menghadirkan tantangan pada level yang berbeda.
0: Baik, dan kalau dilihat juga, ini tadi kalau kita berangkat dari pertandingan sebelumnya, bagaimana permainan berlangsung di tuan rumah Kanada, kali ini juga sama ya, ada faktor tuan rumah nih, bermain di Stadion Guadalajara ini, Meksiko tentunya didukung penuh oleh puluhan ribu supporter fanatiknya. Atmosfer stadion juga bisa menjadi tekanan mental yang sangat berat bagi tim lawan. Menurut Anda?
1: Ya, ini Stadion Guadalajara, stadion dari sebuah klub, markas klub Guadalajara, salah satu klub yang cukup punya nama di Meksiko, dan kapasitasnya 49.000, bisa jadi 40.000 sendiri adalah
0: dari fanatik Meksiko ya.
1: Tapi Korea Selatan kemarin menang di pertandingan pertama di stadion ini. Nah, ini juga mungkin Meksiko punya kepercayaan diri, Korea Selatan juga punya kepercayaan diri sendiri nih di pertandingan ini. Jadi itu juga salah satu yang membuat pertandingan ini akan seru ya kalau dilihat dari faktor-faktor di luar lapangan ya.
0: Iya, iya. Saya sedikit melihat dari tadi sosok-sosok nama-nama pemain yang dibacakan. Kalau dari mungkin sudut pandang saya melihat postur-postur tubuh nih. Ini kan juga menentukan juga ya bagaimana nanti strategi dan permainan, Bung Nova. Kalau dilihat, ini ada postur tubuhnya Edson Alvarez misalnya atau Raul Jimenez begitu ya. Ini kan tentunya punya sepak pojok atau tendangan-tendangan bebas yang bisa menjadi senjata rahasia untuk memecah situasi dalam permainan. Sementara pemain-pemain Korea Selatan kita tahu postur tubuhnya adalah postur-postur Asia. Ini mempengaruhi juga kah kira-kira?
1: Iya, kalau dilihat dari pertandingan pertama, match day pertama kemarin, Korea Selatan ini kebobolan. Dibobol oleh Ladislav Krejci yang memanfaatkan lemparan roket dari Koval. Lemparan roketnya seperti Pratama Arhan ya kalau di timnas Indonesia ya. itu memang menjadi salah satu kelemahan Korea menghadapi duel-duel atas, duel-duel udara. Tapi Korea Selatan sendiri sebenarnya punya pemain yang juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ada pemain Kim Min-jae ini back dari Korea Selatan yang bermain di Bayern Munchen. Yang perlu dilakukan Korea Selatan adalah bukan hanya menghalau bola yang akan nyampe ke kotak penalti, tapi nanti juga pemain-pemain Korea Selatan harus bisa mencegah bola itu sebelum dioper atau diumpan ke dalam kotak penalti. Jadi benar-benar yang kerja keras bukan hanya backnya, tapi juga dari gelandang udah harus memastikan bahwa pemain-pemain Meksiko tidak akan melancarkan umpan-umpan atas.
0: Jadi ini memang juga dari sisi apa mentalitas comeback begitu ya bisa dibilang ya. Betul. Kalau Bung Nova ya. Ya dan apa ya skuad Taiguk Warriors ini namanya kan biasanya disebut seperti itu ya, membuktikan bahwa memang mental baja mereka di beberapa pertandingan laga-laga perdana ini bisa membalikkan kedudukan yang tertinggal dari tertinggal menjadi menang, kemudian juga pada saat Ceko, kemudian juga kalau dari sisi skema formasi ini masih 3-4-3 kah yang kira-kira akan membuat Korea Selatan cukup kuat?
1: Iya, pelatih Hong Myung-bo ini pernah bilang sebelum Piala Dunia bahwa dirinya tidak akan bergantung pada satu strategi saja. Sebelumnya dia memang fanatik dengan 3 back, tapi kemudian semakin berusia, semakin dewasa juga pelatih ini. Jadi dia mempersiapkan plan A, plan B seperti di pertandingan pertama Korea Selatan ini pakai 4 back. Dan sepertinya pada pagi hari ini Korea Selatan juga akan menggunakan 4 back juga ini. Dengan komposisi ada Lee Han-beom, Kim Min-jae, 3 back pagi hari ini. Ada Lee Han-beom, Kim Min-jae, dan Lee Gi-hyuk. Ini memang formasi back terbaik yang dimiliki Korea Selatan saat ini. Meskipun pada pertandingan melawan Ceko di match day pertama, ada beberapa kesalahan minor yang membuat lawan bisa merebut bola di daerah pertahanan mereka.
0: Oke, kita tahu juga bahwa sesungguhnya ada prediksi-prediksi yang mungkin banyak disampaikan ya. Tapi kalau menurut Anda sendiri, Bung Nova, prediksinya gimana nih dengan dua kekuatan yang cukup kuat ini?
1: Ini saya berharap pertandingan ini seperti dua pertandingan sebelumnya banyak gol, jadi kita bisa melek pagi hari ini.
0: Dan, karena ini kita lumayan ini ya, lumayan bertahan di pagi hari ini ya, dari sejak subuh tadi ya.
1: Dan memang kedua kesebelasan ini punya, sama-sama punya banyak alasan untuk mencetak gol ya. Kemampuan serang mereka, kemampuan mereka mengalirkan bola dari sayap, juga ada sosok-sosok penting di dalam pertandingan bisa menjadi pembeda. Di Meksiko bisa ada Raul Jimenez, kemudian ada Julian Quiñones, Alvarado. Sementara Korea Selatan juga masih memiliki Son Heung-min, Ikang In dan EJ Suk ini yang memang jadi tumpuan sejak yang didengung-dengungkan sudah sebelum Piala Dunia.
0: Apalagi mereka sebenarnya balap pemain-pemain bintang ya di Paris Saint-Germain, di Bayern Munchen begitu ya. Dan satunya juga di Son Heung-min kan di Tottenham gitu ya. Dan ini cukup kuat gitu posisi mereka. Oke, Bung Nova, ini ada satu pendengar kita, Pak Jupri nampaknya bergabung. Saya sapa dulu. Pak Jupri, selamat pagi.
3: Pagi, Bu.
0: Iya, pendukung mana ini?
3: Kalau menurut saya, pendukung saya adalah dari Meksiko, Ibu.
0: Meksiko, oke. Pak Jupri, apa yang mau disampaikan, ditanyakan, atau mau dibagikan ini, pagi ini?
3: Menurut saya itu baru-baru yang Meksiko sama yang Padana itu Meksiko sama dari klub mana itu, Ibu, itu sangat... Menurut saya Meksiko, walaupun terjadi prediksi saya itu 3-2, Ibu.
0: Prediksi 3-2, oke, baik. 3-2 untuk Meksiko ya?
3: Iya, Ibu.
0: Oke, siapa pemain unggulannya nih, Pak Jupri?
3: Yang pemeran itu, Ibu.
0: Gimana?
3: Dari...
0: Laurejo atau dari... George Sanchez?
3: Iya, Ibu.
0: Oke, namanya susah-susah ya soalnya Pak Jupri ya. Oke, terima kasih Pak Jupri. Selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 3.
3: Pak Nova, Ibu.
0: Iya, oke. Dari Kupang kita ke Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Risti Rustarto dan Bung Nova.
0: Siap. Kayaknya
4: nama komentatornya kayak coach usia 20 kita ya.
1: Mirip-mirip aja, Pak.
0: Memang ini usianya masih 19 menjelang 20 kok saya lihat ini. Gimana Pak Tong, mau mendukung siapa pagi ini?
4: Asia, bela Asia dong.
0: Asia ya. Ya. Karena tadi pagi udah makan kimchi atau gimana?
4: Iya, enggak juga, cuma gimana? Korea, kalau Korea itu dia punya super sub itu Oyun dulu ya. Nanti dia belas paruh babak nanti dimainkan, jadi Son Heung-min, Lee Kang In, terus Wang Hee-chan masih ada, Lee In Boom. Jadi kalau Meksiko sekarang dengan Meksiko dulu jauh beda. Lepas dulu ada Eric Lamela, jadi lebih kuat dulu ada asisten pelatihnya sekarang. Jadi Meksiko nih yang sekarang udah nggak horor. Waktu pertama saya tahu Korea Selatan ketemu Meksiko tahun 86, terus tahun 90 juga ketemu Meksiko skornya 3-1. Sekarang udah nggak lagi, yang menang Korea Selatan 2-0.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih untuk prediksinya Pak Tong.
4: Iya, pagi.
0: Pagi. Ya, ini ada 3-2. Meksiko, ada juga yang bilang 2-0, Korea Selatan. Tadi kalau dari pemain-pemain line up ini, mungkin Bung Nova yang juga ingin kita ketahui ya, selain dari statistik head to head dari kedua permainan, apa sih yang bisa menjadi kelemahan dari dua timnas? Mungkin itu juga.
1: Ya, untuk kelemahan sendiri, Meksiko mungkin harus bisa mentransformasikan dukungan penonton di Stadion Guadalajara ini menjadi sebuah motivasi ya, bukan sebuah beban. Karena kalau misalnya mereka merasa terbebani, maka kemampuan terbaik tidak akan keluar dalam 2 kali 45 menit ini. Juga yang harus diperhatikan Meksiko adalah bagaimana efektivitas serangan ketika melawan Afrika Selatan yang mendapat 2 kartu merah pada pertandingan pertama. Meksiko ini gagal mengonversi peluang menjadi gol, sehingga hanya menang 2-0 melawan 9 orang pemain. Ini yang harus diperhatikan Meksiko pada pertandingan pagi hari ini. Sementara kalau di Korea Selatan sendiri, mereka harus tidak hanya menggantungkan harapan kepada Hwang In-beom yang memang tampil cukup bagus ya pada pertandingan pertama. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist, ibaratnya menjadi roh permainannya Korea Selatan. Karena Hwang In-beom ini juga masih rentan cedera. Selama musim 2025-2026, pemain Feyenoord ini cuma bermain 17 kali. Karena ada cedera ligamen, kemudian ada cedera betis. Jadi dia sempat absen itu sekitar 170 hari. Jadi ya memang untuk mengenalkan Hwang In-beom seorang, itu adalah sebuah, apa ya, jangan sampailah Korea Selatan hanya bergantung pada Hwang In-beom. Meskipun kita tahu juga Korea Selatan tadi ada apa pemain-pemain seperti Son Heung-min, kemudian ada Hwang Hee-chan tadi.
0: Hwang Hee-chan ya. Oke, baik kalau gitu. Dan pendengar juga pemirsa, sedikit cerita mengenai Stadion Guadalajara atau yang dikenal sebagai Estadio Akron. Ini memiliki kelebihan utama, desain arsitekturnya unik berbentuk gunung api, teknologi lapangan juga hibrida, jarak tribun yang dekat ke lapangan. Ini menciptakan atmosfer penonton sangat intim atau sangat dekat untuk bisa, Bung Nova bahasanya, menekan mental tim tamu ya.
1: Sorakan-sorakan itu bisa merasuk ke hati pemain lawan itu.
0: Iya, dan ternyata stadion ini juga dianggap megah seperti Colosseum, di mana fakta-fakta ini menarik perhatian. Namun Estadio Guadalajara ini juga memiliki kapasitas tadi sudah disebutkan sekitar 48.000, dan jika dibandingkan dengan stadion pilihan FIFA lainnya, ini termasuk stadion yang termungil karena peringkatnya di peringkat bawah nih, peringkat 15 ya, dan yang peringkat paling bawah adalah Stadion Toronto. Atmosfer kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan ini nampaknya memang bisa mencakup atau menampung hingga 50.000 penonton. Tapi ternyata pagi hari ini tiket yang berhasil dijual oleh dijual kepada penonton adalah sekitar 42.000 tiket. Jadi memang cukup peak nampaknya ini ya. Kalau kita sekedar menceritakan atmosfer dan suasananya, mungkin Bung Nova boleh menambahkan apa yang menjadi keunikan juga dari Stadion Estadio Guadalajara.
1: Ya, seperti stadion-stadion pada umumnya ya, tidak hanya menggelar pertandingan sepak bola, di sini juga pernah ada pertandingan tinju antara jagoan tinju Meksiko, Canelo Alvarez ini pernah bertanding di sini melawan John Ryder, juga menjadi tempat konser musik. Shakira pernah konser di sini, kemudian The Weeknd yang beberapa hari lalu di Jakarta pernah juga tampil di sini untuk manggung gitu ya. Dan selama Piala Dunia 2026, Stadion Guadalajara ini akan menggelar 4 pertandingan. Pertandingan pertama sudah berlangsung pekan lalu ketika Korea Selatan menang 2-1 atas Ceko. Kemudian laga Meksiko-Korea pagi hari ini merupakan laga kedua di Stadion Guadalajara. Kemudian nanti ada pertandingan Kolombia melawan Kongo dan Uruguay melawan Spanyol. Ini membuktikan bahwa stadion ini memang
0: layak menjadi salah satu ikon besar di sana. Dan juga memang identitas budaya yang kental membuat Guadalajara mengukuhkan dirinya sebagai kota yang paling Meksiko karena pusat kebudayaan dari musik mariachi dan juga tanah kelahiran dari minuman tequila. Sehingga kalau nanti Meksiko menang nih, bisa dipastikan bahwa atmosfer pesta jalanannya akan cukup ramai, riuh dan sebagainya, begitu ya Bung Nova ya. Iya. Dan kita masih menantikan begitu ya untuk pertandingan sesaat lagi akan dimulai. Kedua tim juga saat ini tengah bersiap. Nanti saya akan mengajak rekan saya Erik dan juga Senpi Hilmansyah untuk bersama-sama menemani Anda mendengarkan langsung bagaimana jalannya pertandingan dari kedua timnas masing-masing. Kalau secara sejarah, kita bicara mungkin sedikit ya flashback. Ini kan Korea Selatan cukup membuat banyak gebrakan selama menjadi peserta Piala Dunia begitu ya. Bahkan klub-klub besar seperti Italia dan sebagainya, ini bahkan sudah nggak sampai lagi nih di Piala Dunia. Sedikit kelas balik ke situ, mungkin boleh juga cerita Bung Nova.
1: Iya, Korea Selatan ini debut di Piala Dunia 1954, tapi kemudian lama absen. Kemudian 86 mereka masuk lagi ke Piala Dunia, sampai sekarang nggak putus-putus. Ini menunjukkan mereka punya talenta, mereka punya pembinaan yang bagus, mereka punya liga yang berkualitas. Dan ya tentu kalau kita bicara Korea Selatan di Piala Dunia tidak akan lupa dengan bagaimana mereka menjadi tuan rumah di 2002
0: sama
1: Jepang. Dan capaiannya memang fantastis ya, mencapai semifinal. Dan yang seperti dibilang Baristi tadi, mengalahkan Italia, juga mengalahkan Spanyol waktu itu, dan sampai harus kalah dari Turki ya.
0: Kembali lagi nih, kita kalau tadi bicara mengenai prediksi-prediksi yang mungkin diunggulkan dari kedua belah timnas begitu ya, taktik-taktik ataupun formasi-formasi dari kedua pelatih juga ini nampaknya cukup kuat, atau ada keunggulan tersendiri dari dua pelatih masing-masing, Bung Nova?
1: Iya, kedua pelatih ini juga sama-sama punya track record yang mirip-mirip ya. Kalau kita bicara mereka adalah mantan pemain timnas, dan mereka juga pernah menjadi pemain timnas ketika Meksiko, Javier Aguirre menjadi pemain timnas ketika Meksiko menjadi kontestan di Piala Dunia 86. Sementara di kubu Korea, Hong Myung-bo itu pernah menjadi pemain ketika Korea bermain di Piala Dunia 98 dan 2002. Nah, sementara Javier Aguirre juga di Meksiko pernah membawa Meksiko, pernah melatih Meksiko di Piala Dunia 2002 dan 2010.
0: Wow.
1: Demikian juga dengan Hong Myung-bo, ini juga pernah jadi pelatih ketika Korea bertanding di Piala Dunia 2010. Jadi memang kedua pelatih ini sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan.
0: Terutama untuk menembus sampai dengan bisa dibilang Piala Dunia begitu ya?
1: Iya, betul. Karena tidak hanya di level Piala Dunia saja, tapi juga di kualifikasi Piala Dunianya. Sementara untuk dari segi taktik sendiri, kedua pelatih ini bisa dibilang cukup kaya akan kaya akan taktik ya. Dia tidak akan bergantung pada satu formasi saja, dia akan menunggu dan kemudian mereaksi ketika lawan melakukan perubahan, lawan melakukan transisi, akan langsung di counter. Jadi ini pagi hari ini memang pagi hari yang kita harapkan menghasilkan banyak gol lagi di pertandingan-pertandingan sebelumnya.
0: Oke. Dan ini baru saja dinyanyikan lagu kebangsaan masing-masing ya sebagai persiapan menuju, dan mungkin sedikit saya gambarkan, ini tampak berbincang antara Hong Myung-bo bersama Javier Aguirre, saling menyapa ya dengan senyum yang cukup hangat begitu ya kalau bisa kita gambarkan. Dan pengalaman luas di Liga Spanyol, La Liga terutama untuk Javier Aguirre, ini kan juga pernah berada di Atletico Madrid, di Espanyol, di Mallorca. Tentunya secara taktik turnamen besar ini pasti sudah digambarkan, apalagi beban mental tuan rumah ya seorang Javier Aguirre. Kira-kira akan memainkan kunci seperti apa kalau tadi dari Korea mungkin 3-4-3, kalau Javier kira-kira?
1: Ya, Javier Aguirre ini akan memainkan formasi 4-3-3 kalau saya lihat tadi. Tapi ketika mereka Meksiko kehilangan bola, mereka akan bertransformasi menjadi posisi 5 back untuk mencegah agar Korea Selatan tidak seenaknya masuk ke kotak penalti Meksiko. Jadi nanti mungkin kita akan lihat bagaimana upaya Meksiko untuk membendung serangan Korea Selatan di area tengah. Jadi area tengah ini akan memegang peranan penting dalam pertandingan pagi hari ini, karena kedua kubu sama-sama memiliki pemain-pemain yang berkualitas. Di Korea Selatan ada Seol Yong-woo, ada Hwang In-beom, ada Paik Sung-hoo, dan Kim Moon-hwan yang akan berhadapan dengan gelandang-gelandang dari Meksiko. Ada Eric Lira, Luis Romo, dan Brian Gutierrez. Benar-benar pertandingan yang akan sama-sama membutuhkan kemampuan terbaik, kemampuan 100% dari kedua kubu.
0: Oke, kita juga ingin tahu ya, sebenarnya kalau dari semakin hari ini permainan-permainan ini nampaknya memang setiap hari ada hal-hal baru begitu ya, setiap hari ada hal-hal yang tidak terprediksi begitu ya, Bung Nova, bisa kita bilang demikian ya. Kira-kira akan ada apa, gebrakan seperti apa nih yang kalau terlihat dari kedua belah? Karena kita tahu ini punya jiwa masing-masing, satu jiwa tuan rumah, satu jiwa pantang menyerah yang kita tahu dari Korea begitu ya, Bung Nova ya.
1: Ya, ini akan menjadi pertandingan yang sengit, alot sekali mungkin. Kalau misalnya memang ada gol cepat, itu justru akan membuat pertandingan semakin seru, karena ketika sebuah tim unggul 1-0, maka untuk kualitas Piala Dunia, tim itu tahu bahwa keunggulan 1-0 tidak akan membuat mereka menang, karena mereka butuh lebih dari sekedar satu gol ya untuk mengamankan, memastikan kemenangan. Seperti kita tahu bahwa pertandingan-pertandingan sebelumnya banyak kesebelasan yang setelah unggul 1-0 mereka mencoba untuk mencetak gol lagi dan mencetak gol lagi. Sementara ketika sebuah tim tertinggal 0-1 pada menit-menit awal, maka ini akan memantik mereka untuk menjadi lebih agresif lagi untuk menyamakan kedudukan. Dan dalam pertandingan pagi hari ini juga menghadirkan sebuah tiket ke babak gugur. Siapapun yang menang, mereka akan meraih 3 poin, dan artinya salah satu dari kedua tim akan meraih 6 poin nantinya. Dan 6 poin itu akan membawa Korea Selatan dan Meksiko ke babak gugur, ke fase gugur.
0: Langsung kepada fase gugur ya. Berarti bisa kita bilang ini pertandingan berdarah-darah gitu yang akan diperjuangkan. Karena memang ini membuktikan bagaimana mereka mampu bertahan ada di sini begitu. Dan saat ini pendengar juga pemirsa bisa digambarkan setelah tadi mereka bersama-sama bersalaman. Ada bisa dibilang bahwa pembukaan dibuka di Stadion Guadalajara dengan dentuman dari 3 pesawat tempur ya, yang membuktikan 3 warna yaitu merah, putih, dan hijau. Ini warna khas dari Meksiko, Bung Nova ya.
1: Iya. Three, ya.
0: Three or three. Dan kita juga tidak sabar nampaknya ini seperti apa nantinya. Apakah ada jebakan serangan balik nantinya dari Hong Myungbo yang mempertahankan dari formasi 3 back tersebut, ataupun juga akan ada dominasi-dominasi sayap Meksiko yang biasanya kita ketahui, itu juga nanti kita sama-sama akan melihat. Anda sendiri mengunggulkan siapa nih? Saya pengen tanya itu, Bung Nova.
1: Saya mengunggulkan gol-gol banyak terjadi dalam pertandingan ini sehingga kita akan menyaksikan pertandingan yang penuh warna, penuh gol ya.
0: Iya, iya. Karena memang pagi ini membuat semangat dan jadi melek gitu ya hasil-hasil pertandingannya. Ini yang saya kagumi dari seorang pengamat ya. Tidak akan menjurus pada salah satu, tetapi akan sangat diplomatis ketika dua-duanya siap untuk bertanding. Ada yang ingin Anda sampaikan atau Anda bacakan juga dari kesiapan pagi hari ini? Silakan.
1: Ya, ini akan seperti tadi dibilang Mbak Risti bahwa akan menjadi pertandingan berdarah-darah ya, bisa dibilang. Karena memang menggiurkan, akan menggaransi sebuah tiket ke fase gugur yang pasti akan membuat kedua kubu sama-sama punya ambisi ya. Karena sebelumnya memang Hong Myungbo dan Javier Aguirre menegaskan bahwa target utama dalam awal fase Piala Dunia adalah lolos ke babak 32 besar, begitu.
0: Iya. Pendengar dan juga pemirsa, kita sama-sama akan mengikuti siaran langsung pertandingan Timnas Meksiko melawan Timnas Korea Selatan yang akan berlangsung di Estadio ataupun juga di Stadion Guadalajara, Meksiko. Bersama dua rekan saya yang sudah hadir kali ini, ada Bung Erik Hamsah dan Bung Senpi Hil Hamsyah. Selamat pagi Bung Erik dan juga Bung Senpi.
5: Pagi.
0: Ini pagi hari makin semangat kita ya dengan yes, tim Asia yang mewakili ini ya.
5: Betul, ditambah melawan tuan rumah ya.
0: Ya, betul sekali. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sama-sama akan mengikuti bersama-sama dengan dua rekan saya. Saya serahkan langsung kepada Bung Erik dan juga Bung Sanpi.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
6: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju Stadion Guadalajara di Meksiko untuk menyaksikan pertandingan di grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi tim asal Asia, Korea Selatan. Ya, baik saudara pendengar, nanti juga pertandingan ini akan dipandu oleh Bung Senpi Hil Hamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan kali ini. Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol, umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay yakni Gustavo Teixeira meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana. Kini menguasai bola. Masih Vasquez. Melihat rekannya Vasquez. Melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Guterres. Dibuang saja tadi oleh Jae-sung. Meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya, tarik ke belakang kepada kiper Rangel, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan, namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3, Ki-hyuk, maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2.53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda. Terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang-in. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang-in tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko. Masih Meksiko kuasai bola. Pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan. Namun dibuang saja tadi oleh Seol tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seong-kyu pendek saja Tendang bola jauh ke depan, disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola jauh ke depan, ada Song Hyun Min di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan. Kembali Meksiko berhasil mencuri bola, pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko. Terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 16 Quinn Foynes. Oh, direbut saja tadi oleh Inbium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri. Masih Quinones, umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana, kirimkan umpan crossing, ada sebuah kemelu tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan, namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan, dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
7: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez masuk ke kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado, Alvarado tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Sang-yu. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah. Masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26 geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo, kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Sang-yu. Lagi-lagi lemah, dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi Kim, terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesuksesan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain dari pemain Korea nomor 3, ada Gi-hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini, masih Korea Selatan. Alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee. Dorong lagi kepada Kim kali ini, masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya. Bermain-main kali ini Lee. Mendribbling bola, arahkan kepada Seol. Dorong sedikit kali ini. Back pass lagi kepada Lee. Masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini. Dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri, coba lagi menusuk kepada Lee, tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol, menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10, tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko bercoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan. Arahkan ke sebelah kiri Gi-hyuk. Bermain 1-2, masih bermain-main, disergap oleh para pemain dari Meksiko, tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea yang Kim Sang-yu dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan kali ini Sang-mi, berbahaya, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko Raul Rangel setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee. Kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah dibantu oleh Gueterres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini sebarkan ke sebelah kanan, masih ada Alvarez. Coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0 memasuki menit 10. Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Giuk atau ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko sehingga membuat kesalahan tadi pemain Giuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim. Coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini. Geser lagi kepada Gallardo, masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos. Coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gerakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan. Masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel. Masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim. Hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini Giuk dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Kim. Masih bermain-main kali ini Huang. Dari tengah masih Huang. Coba lagi kali ini Lee, geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan. Pemain nomor 6 tadi dari Meksiko, kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko ke sebelah kanan Quinenos. Arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Gallardo ke depan lagi bermain 1-2 bersama Quinenos. Masih Quinenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez. Alvarez masih mencari kawan ke tengah lagi. Masih terus terkungkung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lirik ke sebelah kanan ada Alvarez. Dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez. Masih Vasquez. Coba lagi pemain Genoa ini masih bekerjasama dengan Alvarez. Pemain Fenerbahce dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado. Terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikit pun kali ini dari pemain nomor 26 Gueterres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan. Masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Mencari kawan Sanchez, arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez. Didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini di pressing dengan baik Meksiko, tapi Gallardo arahkan ke depan, di hiding lagi oleh Huang tadi di tengah. Coba lagi Gallardo dari sebelah kiri, dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko. Bermain 1-2 dibaca dengan baik tadi oleh Paik sehingga hanya menghasilkan, masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke-15 ini.
6: Ya, baik saudara pendengar. Kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez tadi, maksudnya terjatuh Jimenez, bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan, nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada Kimi, ada Son di sana, tendangan bola. Oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja, saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan dari kaki sang kapten Son, hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko Alvarez tadi, sambil menjatuhkan badannya melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja, saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Gutierrez di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez kali ini. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado. Umpan ke tengah kepada Lira. Ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko, pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez tadi, yang sudah maju ke depan. Namun bola dibuang saja, atau penguasaan bola yang tidak akurat, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja, Bung Nova, tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son, namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut? Ya, baik, saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih Korea Selatan menguasai bola. Maksud kami, Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan, Alvarez pindahkan bola kepada Vasquez. Ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan, Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17, skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel bola udara. Kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana. Ke belakang tadi kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, tendang bola jauh ke depan. Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola, pindahkan bola ke sebelah kanan pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez. Pindahkan bola kepada Alvarado, kirim umpan crossing, langsung sundul saja. Oh, hampir saja tadi Quinones lakukan sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado, namun beruntung kiper dari Korea Selatan Kim Seung-kyu sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones, sehingga masih selamat gawang Korea Selatan di babak yang pertama. sudah memasuki menit ke-19. Kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana. Tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez. Umpan pendek ke depan kepada Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez. Ke tengah kepada Lira. Pindahkan bola kepada Sanchez. Maksudnya tadi umpan kepada Alvarado. Namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado. Sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-wo, bersiap-siap melakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindahkan bola kepada Vasquez. Masih mencari rekannya. Tarik bola ke belakang kepada Rangel, kiper dari Meksiko yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim Min-jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim, kiper dari Korea Selatan. Ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola. Berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan, ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira, kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo. Ke depan kepada Jimenez. Ada, oh sayang sekali tadi umpan terobosan, maksudnya kepada Jimenez tadi, yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat. Dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Tejera, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya baik, sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun Min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Meksiko, Rangel, dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh kapten dari Meksiko yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut?
1: Ya, maksud kami

0: dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min, dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya. Bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan, pelatih Hong Myung-bo, memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
1: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, tercatat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
0: Ya, Meksiko hingga separuh pertama, babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez. Dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur, dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama, yaitu bola udara ya. Tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
1: Ya, baik saudara pendengar, di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama, sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan, Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini. Di tengah lapangan pertandingan, Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Ki Hyuk. Masih Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko, Rangel, yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, Quinones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
2: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez, kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi, umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim. Dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang, bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Korea Selatan. Tetapi posisi dari pemain Korea ya ini nomor 10 ya, Lee sudah tertangkap offside, Lee Jae-sung, meskipun tertangkap offside, tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dan

0: Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez masih mencari kawan. Depan kali ini geser pada Alvarado di duel tadi. Dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan, Lira kali ini. Dari tengah lagi pemain Meksiko. Coba Gutierrez, back pass lagi kepada Vasquez. Masih di pertahanan dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez. Yang mengenakan jersey long sleeve atau tangan panjang. Umpan ke depan yang tuju adalah Jimenez. Kali ini dibuang tadi oleh Hugh. Dorong lagi kepada pemain nomor 25, Alvarado. Masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quininos. Dorong lagi tadi kepada Romo kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko. Umpan ke kotak penalti melengkung. Hampir tadi menemui Jimenez. Tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini, Lira dari tengah lagi. Para pemain Meksiko coba lagi membuild up. Alvarado kali ini geser lagi ke tengah kepada Gutierrez. Masih Gutierrez, arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez. Bermain lagi dari belakang ini anak dari Meksiko, Sanchez lagi. Back pass lagi terus Alvarez meskipun di pressing oleh Son. Dorong lagi back pass kepada kiper. Berbahaya kali ini posisinya, hampir tadi diambil oleh Son setelah Rangel tadi, tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi, Seol. Pergerakannya ilegal tadi, dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30, masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Masih mencari kawan, coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim, mencoba membangun serangan bahkan melewati garis tengah kali ini. Pemain nomor 6, Huang, dorong lagi ke sebelah kiri. Nomor 3, Giu kali ini pemain Korea Selatan. Meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi. Satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos. Ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum. Kena dengan Son Heung-min. Oh ya, offset terlebih dahulu. Karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seol yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut meskipun telah diselamatkan oleh Rangel. Berbahaya, satu peluang lagi dari Korea Selatan. Sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Gutierrez ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi kepada Lira. Umpan ke sebelah kanan pada Alvarado. Masih Alvarado ke tengah lagi. Dorong lagi kali ini berbahaya pemain Meksiko. Tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gutierrez. Dekat kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu. Coba kali ini menguasai bola. Kim masih di dalam kotak penalti dari Korea Selatan. Meminta para pemainnya lebih maju lagi Kim. Umpan ke depan yang dituju maksudnya tadi adalah Son, tetapi posisinya masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini dari sebelah kiri kali ini Vasquez coba alirkan kepada Gallardo, ke depan lagi kepada Quininos. Kali ini coba Meksiko dari sebelah kiri diusir tadi oleh kepala dari Lee, jatuh lagi kepada kaki dari pemain dari Meksiko. Di belakang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan kali ini masih ada Alvarado. Mencoba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giuk lagi. Mencoba kali ini para pemain Korea Selatan, nomor 3 Giuk, arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola. Tercocor tadi oleh kaki dari Romo, berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan. Di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko, para pemain Korea Selatan, sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Lemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan Korea. Dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini. Lira dari tengah Meksiko mencari kawan, geser ke sebelah kiri kepada Gallardo. Masih Gallardo, santai-santai saja. Back pass lagi kepada Vasquez. Masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini back pass lagi. Masih bermain-main Alvarez, kapten kesebelasan dari Meksiko ke depan yang dimasuk oleh Jimenez, tahan dada tadi, geser ke sebelah kanan Alvarado, jauh ke tengah lagi kepada Romo, alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo kali ini. Meksiko mencoba bermain 1-2 dengan sama Quenenos, back pass kepada Romo kembali, berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan, sehingga kali ini back pass ke ataupun ke belakang Alvarez justru kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quenenos, tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang kepada tadi Quenenos, dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Seung-gyu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan, balik lagi kepada Kim, kiper umpan ke depan jauh melambung yang dituju sekali adalah Son ataupun ke sebelah kiri, diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez, masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara, dorong lagi kepada Alvarez kali ini, masih Alvarez cari kawan ke tengah lagi kepada Jimenez, bermain 1-2 kepada Lira, tadi maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quenenos, tetapi Quenenos juga masih berada di belakangnya, tidak bisa mengejar bola sehingga dekat kepada kiper. Dari tengah kali ini Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan Kim Mon Hwang dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae, masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee, coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri. Lee lagi kali ini coba arahkan ke sebelah kanan, geser lagi ke tengah kali ini kepada Giuk, giring bola dengan cepat kali ini Giuk, alirkan ke sebelah tengah lagi, maksud kami tadi Kim, balik lagi kali ini masih Korea Selatan, santai-santainya dorong ke depan kali ini, berbahaya satu posisi tadi hampir lolos. Bermain dari sebelah kiri, pemain nomor 15 tadi dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 20 Sol ke Son kali ini ke depan, coba back pass lagi kepada Gi Hyuk, bermain 1-2 Gi Hyuk, masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke tengah pada nomor 4 Jim, masih kali ini para pemain Korea di pressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain berhasil melewati satu pemain tadi, kali ini dari sebelah kiri Son, coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko, alarkan ke tengah ada Hwang, geser ke sebelah kanan kemudian kepada Kim, masih Hwang dari tengah kali ini, masih dorong kali ini Hwang, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi masuk kali ini Lee, pemain asal VSG ini bermain 1-2 lagi-lagi, terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi, back pass jauh kali ini. Hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan. Dari pemain nomor 3 Giuk, kontrol lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi, Lee atau Lee Jae-sung. Masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko. Melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Hwang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Quenenos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan, sehingga kali ini dikuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo, Son ataupun siapa gerangan karena pelanggaran kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi Lee, mencoba ke depan saja, pendek saja ke belakang kepada kiper dari tim Korea Selatan. Kim kali ini masih ke tengah lagi, masih ada Paik tadi, bermain-main kali ini dari sebelah kiri Giuk, coba alirkan ke tengah, hampir saja disergap tadi oleh Romo, tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Back pass lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan, coba lagi lebih santai lagi memainkan bola dengan kakinya. Pemain Korea Selatan sangat-sangat sabar kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang, masih pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke sebelah kiri kepada Giuk. Coba kali ini dibantu oleh Lee. Umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan. Bermain 1-2 tadi diambil alih oleh Alvarez tadi. Hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Nah, lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 22 Seol. Ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee. Masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Huang. Back pass lagi kali ini. Masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Sang-gyu. Arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae. Masih kebingungan kali ini Kim Min-jae. Karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Lee. Dorong kali ini kepada pemain lainnya. Masih Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kanan. Pemain nomor 16 tadi. Dorong lagi. Dari tengah Huang kali ini umpan ke dalam ke sebelah kanan kali ini lolos. Hampir saja tadi pemain Korea Selatan Son mampu mengambil bola, tetapi bola lebih deras yang menyebabkan lemparan ke dalam bagi tim Meksiko. Hingga menit 40 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik, saudara pendengar, Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam pendek saja kepada Gallardo. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Inbium, berusaha melakukan serangan memasuki kotak penalti. Pemain dengan nomor punggung 20 tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Yung Wu tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi. Hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan langsung umpan ke depan kepada Kapten Song Hyun Min. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Kim. Langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi, maksudnya kembalikan bola namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Lempar saja jauh ke belakang. Masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim Min-jae di garis tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola kali ini Lee Ki-hyuk. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Bum di sana. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, masih bermain-main, kirim umpan terobosan, di sana ada Son. Oh, kembali bola jatuh di kaki Jae Sung. Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki-hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Yung Woo di sana. Kim Min-jae menerima bola yang sudah maju ke depan. Back dari Korea Selatan. Masih Kim Min-jae menguasai bola. Masih meliuk-liuk dia. Pindahkan bola kepada Inbium. Masih Inbium menguasai bola. Meminta rekan-rekannya untuk datang menyambut bola. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Lee Ki-hyuk. Kembali dari sisi sebelah kiri, Yung Woo. Pindahkan bola kepada Inbium. Di lapangan tengah, umpan ke belakang, masih Korea Selatan kali ini Lee Ki-hyuk. Pindahkan kepada Kim Min-jae atau Inbium di sana. Masih Inbium menguasai bola. Pindahkan bola saja, pendek saja dia, umpan 1-2. Kim Min-jae kali ini, Lee Ki-hyuk maksudnya tadi, umpan terobosan kepada Jae Sung di sana, namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Rangel. Masih Rangel kirim umpan pendek kepada Kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado. namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko. Tendangan langsung masih membentur kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan. Terjadi duel-duel bola udara. Ada Son di sana, dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez, dicuri tadi oleh In Byung. Kali ini Yung Woo ke belakang kepada Kim In Jae. Pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung Hoo Paik tadi terjatuh. Sementara wasit asal Uruguay Gustavo Teixeira nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada In Byung. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Hwan di sana. Ke depan kepada Jae Sung, umpan crossing, ada Son di sana. Oh, hampir saja. Atau Lee Kang In nampaknya. Oh, Jae Sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing. Namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Saudara pendengar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Gallardo di sana, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez masih mencari rekannya. Lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, atau ada Quinones yang berusaha merebut bola. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan. Maksudnya tadi umpan terobosan kepada Kapten Song Hyun Min. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana. Kembali Sanchez. Maksudnya tadi kirim umpan crossing. Namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan, langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Yung Woo pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Ditarik nampaknya, terjadi sedikit friksi tadi di tengah lapangan. Eric Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan, Kim Seung Kyu. Endek saja kali ini kepada Kim In Jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya, Seung Hoo. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko. Namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3, Lee Gi-hyuk tadi. Kirim umpan, pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan. Namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya. Alvarez pindahkan bola pendek kepada Romo. Tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh bek dari Korea Selatan, Lee Kang In nampaknya, yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam, Gallardo di sana ke depan kepada Jimenez tadi, kembalikan bola kepada Gallardo, tendang bola jauh, kembali bola jatuh di kaki Eric Lira, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, tendang bola jauh ke depan tadi Meksiko. Oh, bersamaan ataupun bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang pertama, dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi, sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
2: Ya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48 hingga 49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myung-bo tampaknya sudah mengetahui cara pemainan, cara pola bagaimana Meksiko, bagaimana lawan menguasai bola, dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
1: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bung Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
3: Terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi. Kita kembali nih Bung Nova ya. Tadi Anda catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
2: Iya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang tadi, sundulan Julian Quinones ya. Itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seung-gyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor 1 Korea saat ini dengan penyelamatan yang cukup baik tadi ya. Ini membuat Korea, Kim Seung-gyu sudah melakukan 4 penyelamatan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara kalau dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki ke kaki. Pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan, sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol, dan juga ada pergerakan dari pemain back ini Son Young-woo yang Son juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
3: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Le Kang-in tadi ya.
2: Iya.
3: Iya, ini membuktikan bahwa mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membuahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
2: Iya, tadi ke soal Lee Kang In
3: ya, dapat kartu kuning itu
2: kayaknya dia terlalu agresif ini, terlalu
3: bersemangat di awal ya.
2: Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Lee Kang In sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Myung-bo. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal babak kedua, bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain. Kalau di kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko bagaimana Hong Myung-bo memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu, khususnya ada di Oh Hyun Gyu yang menggantikan Son Heung Min pada match day pertama ketika itu. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin Gyu, ada Park Jin Seop, Eum Ji Sung dan Hwang Hee Chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12 memang ya. Cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini.
3: Okay.
2: Karena di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan begitu.
3: Oke, kita lihat juga ya di penguasaan bola berdasarkan statistik ini Korea unggul tipis, nampaknya 51% ya. Dan selama menahan bola ini seperti apa sih lini pertahanan sendiri dari frustrated the opponent ataupun juga tensi-tensi pemain? Karena seperti tadi kita bilang di awal bahwa suara penonton, suara supporter ini kan cukup dekat sekali begitu ya. Jadi meredam gemuruh supporter nih, ini juga satu keahlian masing-masing pemain nih, bisa apa tidak tuh?
2: Ya ini karena tadi mungkin jaraknya memang cukup dekat ya, dari tribun ke stadion, suara yang bising bisa mengganggu komunikasi antar pemain, sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun, bisa jadi Luis Moro atau bisa jadi salah satu di antara Gallardo. Tadi Gallardo yang Roberto Alvarado maksud saya. Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
3: Ya.
2: Kalau misalnya gol itu jadi asis, tapi tadi hanya umpan.
3: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal. Ya,
2: dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea. Karena winger Korea ini cepat-cepat juga, dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan, karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada bek saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
3: Oke, artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, Santiago Jimenez, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
2: Iya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi.
3: Sangat bisa jadi ya.
2: Terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu-individu. Mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60. Karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama, Korea, baik Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
3: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung nih, Bung Nova. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
4: Pagi, Bayu.
3: Iya, gimana Pak Sarwi, apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
4: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi. Dan saya, dukungan saya adalah tetap Korea, 1-0 untuk Korea.
3: Oke, ya, itu saja?
4: Dari pertama.
3: Atau ada yang mau disampaikan ya ke Bung Nova?
4: Iya. Sementara itu aja.
3: Baik, kalau gitu.
4: Dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
3: Oke, kita sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
3: Jaya. Silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
5: Ya, permainnya Korea lumayan, artinya tidak memalukan lah.
3: Okay. Baru saya mau tanya, lumayan bagus apa lumayan gimana nih?
5: Oh, ya, bagus banget.
3: Tidak
5: perlu diragukan. Memangnya peringkat Korea kan di atas dari Meksiko kayaknya. Dan ini kan Asia memang yang sangat diandalkan. Dan tadi kan nyaris itu kaptennya Korea itu menjebol gawang Meksiko. Namun sayang masih ada back-backnya itu yang menghalangi.
3: Okay.
5: Nah, kita berharap Korea bisa memenangi ini dan bisa menghapus duka Qatar yang dibantaikan
3: 6-0. Oke. Okay. Prediksi skor berapa, 2-0. Pak Kendi?
5: 2-0
3: untuk Korea Selatan. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Kita ke Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi.
6: Pagi Pro 3. Salam olahraga.
3: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
6: Gimana Kak?
3: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini? Ya, prediksi?
6: Yang pastinya kita sesama negara Asia. Yang pastinya kita tentunya mendukung Korea ya.
3: Ya.
6: Apapun itu ketika Korea dan Jepang bertanding kita pasti akan mendukungnya karena memang ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya. Dan untuk skornya itu gak usah banyak-banyak deh, 1-0 aja daripada 6-0 kan gimana nasinya.
3: 1-0 aja. Karena bolanya Korea masih bulat ya, jadi kita 1-0 aja betul, harapan terakhir. Oke.
6: Sampai dengan saat ini masih 0-0, yang penting jangan ada kartu merah begitu ya. Usahakan hati-hati lah.
3: Siap Korea. Kalau begitu. Terima kasih Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga. Ya, kalau didengarkan ini ya, ini memang dukungan-dukungan yang cukup kuat kepada Korea Selatan. Tapi balik lagi, mengingat tadi Lee Kang In sudah kena kartu kuning sejak menit keempat, nampaknya mengganti dengan pemain lain ini juga menjadi salah satu resiko kah yang atau instruksi yang bisa disiapkan oleh Hong Myung Bo?
2: Kalau untuk Lee Kang In sendiri, saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya, karena ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan selain juga Lee Jae Sung. Kapasitas Lee Kang In sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas, tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
3: Oke. Kalau kita lihat juga tadi bagaimana Son Heung-min ya, Bung Nova ya, saya cukup melihat bagaimana ia di babak pertama terjebak dalam offside begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang Son Heung-min?
2: Ya, Son Heung-min dipasang sebagai seorang lone striker dalam formasi 3-4-3 dengan dukungan Lee Jae-sung dan Lee Kang-in. Dia terisolasi, tapi dia rajin tadi ya. Di beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri.
3: Opsinya. Banyak opsi penyerangan yang dilakukan ya. Jadi tidak terus-menerus digempur begitu, bisa dibilang.
2: Dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk membuat lawan kebingungan. Mungkin yang tadinya diinstruksikan untuk menjaga Son Heung-min bisa kebingungan. Loh, tadi dia ada di kiri, kok sekarang dia ada di kanan begitu. Itu jadi salah satu cara pemain berpengalaman seperti Son Heung-min membuat celah, membuat ruang di pertahanan lawan, tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
3: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat di babak kedua?
2: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 cm, 2 cm dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh Meksiko pada babak kedua.
3: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan juga penalti, ada nggak sih nanti?
2: Ya, kita akan lihat siapa yang akan banyak punya sentuhan di kotak penalti lawan ya. Tadi kalau saya lihat statistiknya, sentuhan di kotak penalti lawan ini minim sekali. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun Yong-woo sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu Julian Quiñones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol, dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.
3: Oke. Dan kita masih akan sama-sama menantikan babak selanjutnya. Saya juga akan menuju ke dua rekan saya yang nampaknya sudah bersiap-siap ini, Bung Senpi dan juga Bung Erik. Anda sendiri juga ini ya. Kita sama-sama menunggu nih. Ini kok belum ada yang bisa dinyatakan lolos untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan menyaksikan babak yang kedua. Ada tanggapan juga mungkin dari rekan-rekan saya nih, Bung Senpi ataupun juga Bung Erik.
0: Pertandingan menarik dan kita patut tunggu karena memang pemainannya sabar, mikir. Jadi siapa yang paling konsentrasi dia akan menang mungkin.
3: Iya. Bung Nova, mungkin ada tambahan dari Anda sebelum kita memulai pertandingan?
2: Ya, ini kedua kesebelasan dituntut untuk detail ya. Siapa yang melakukan kesalahan kecil maka dia akan dihukum dalam pertandingan ini.
3: Luar biasa. Segera kita akan bergabung kembali ke lapangan hijau bersama Bung Senpi dan Bung Erik. Silakan.
1: Iya. Baik, Kristi, terima kasih saudara pendengar. Babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan baru saja dimulai. Kali ini Meksiko berada di sebelah ataupun di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Maksud kami sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Korea Selatan berada di sebelah kiri. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan, namun dicuri tadi oleh In Byum. Masih menguasai bola, kali ini Kim Min Jae yang sudah maju ke depan, tarik bola ke belakang kepada pemain dari Korea lainnya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Han Byung, kembali pindahkan bola kepada Kim Min Jae atau kepada Han Byung lagi, tarik bola ke belakang kepada kiper Sing Kyu, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Jae Sung, tarik lagi ke belakang, masih bermain dengan tempo yang lambat Korea. Lee Kang In tadi maksudnya umpan 1-2 dengan Wang In Byum tadi, namun tidak akurat tadi. Kali ini lemparan ke dalam, pendek saja langsung kepada Kapten Alvarez. Dari sisi sebelah kiri, kali ini Vasquez menguasai bola, kembalikan bola kepada Eric Lira yang sudah mundur ke belakang, berikan kepada Kapten Alvarez. Terjadi perebutan bola, ada Romo di sana, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, namun dengan sigap kembali berhasil merebut bola pemain Meksiko yang berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola, tarik ke belakang kepada Kapten Alvarez, masih mencari rekannya, ke depan kepada Quinones ataupun kepada Romo di sana, ke depan kepada Jimenez, masih Jimenez menguasai bola, umpan crossing tadi maksudnya. Namun Korea Selatan berhasil merebut bola, ada Son di sana, pendek saja kepada Lee Kang In, masih Lee Kang In. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi. Umpan crossing, oh sayang sekali, In Byum tadi ataupun Jae Sung tadi yang mengirimkan umpan crossing, namun dengan mudah tadi dipetik bola di udara oleh kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Masih Rangel menguasai bola, pendek saja kepada Alvarez, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Quinones yang sudah datang menyambut bola, masih bermain-main di lini pertahanannya. Masih kali ini Meksiko, masih Jimenez berhasil menguasai bola, kirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 23 dari Meksiko, tendangan langsung, gol. Hampir saja Meksiko tadi, Gallardo bek kiri dari Meksiko yang sudah maju ke depan memanfaatkan umpan terobosan tadi, hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang dari Korea Selatan. Tidak merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, di mana Meksiko langsung menggebrak pertahanan dari Korea Selatan. Kali ini Quinones, oh penguasaan yang tidak akurat tadi dari Julian Quinones, menyambut umpan dari Eric Lira tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Masih kita nantikan, sudah memasuki menit 49. Meksiko menghadapi Korea. Lemparan ke dalam kali ini, pemain dengan nomor punggung 15 Moon Huan tadi terjadi duel bola udara. Kali ini Meksiko dari kaki Lira menguasai bola di sisi sebelah kiri, berikan kepada Julian Quinones. Masih Quinones, kirimkan umpan crossing, mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, terjadi duel bola udara, dipetik saja bola. Bola lepas tadi, gol! Oh, Meksiko berhasil memanfaatkan blunder dari kiper Korea Selatan, Kim Seung-kyul tadi, yang gagal memetik bola di udara. Bola terlepas dan langsung ditendang saja dengan mudah oleh Luis Romo, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan babak yang kedua ini. Saudara pendengar, nampak masih cukup senang Luis Romo tadi, yang memanfaatkan blunder tadi yang dilakukan oleh kiper dari Korea Selatan yang berhasil ataupun gagal menangkap bola. Bola crossing dari Quinones tadi terlepas bola dan jatuh di kaki Luis Romo yang dengan mudah menceploskan bola di gawang yang sudah kosong tadi. Luis Romo dengan tendangan kaki kanan yang sebenarnya tidak begitu kencang, namun karena kondisi ataupun kiper yang sudah maju tadi, sehingga bola dengan mudah tadi merobek jala gawang dari Korea Selatan, berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan pada pagi hari ini. Gol dicetak oleh Luis Romo tadi pada menit ke-49 di babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, setelah berhasil mencetak gol, Meksiko kali ini lebih berhati-hati untuk menjaga keunggulan. Meksiko, gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami di babak yang kedua ini. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez ataupun ada Roberto Alvarado. Ah, kali ini berusaha merebut bola, terjadi perebutan bola, namun offset nampaknya Alvarado tadi. Roberto Alvarado yang sudah maju ke depan namun sudah dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan oleh kiper Kim, pendek saja kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae menguasai bola, berlari-lari pelan sambil membawa bola dia. Kim Min-jae meminta rekan-rekannya, pendek saja kepada Lee Kang-in yang sudah mundur jauh ke belakang. Masih Kang-in menguasai bola, masih dia pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 2 Han Bum. Umpan ke belakang lagi, berikan kepada kiper Kim Seung-kyu. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-hyuk. Tendang bola jauh ke depan, ada Son Heung-min di sana. Oh, umpan direct tadi, namun bola lebih dekat kepada kiper Raul Rangel dengan mudah menangkap bola. Masih sepenuhnya bola dalam penguasaan Raul Rangel. Meminta rekan-rekannya untuk lebih menyebar. Tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Raul Jimenez nampaknya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Kim Moon Hwan. Dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan. Kim tendang bola jauh ke depan, ada Song Hyun-min di sana, namun bola lebih dekat kepada kapten dari Meksiko Alvarez. Umpan kepada kiper Meksiko, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya.
0: Memasuki menit ke-54 dan Bung Nova, kali ini Meksiko sudah unggul 1-0. Bagaimana mungkin Anda melihatnya?
2: Iya, tadi seperti dapat durian runtuh, iya, ya Luis Romo ya. Ini Luis Romo. Iya, memang Korea, Meksiko memiliki respons yang cukup bagus ya ketika tadi mereka pada babak pertama kesulitan untuk mendapatkan bola-bola di kotak penalti. Tadi pada menit 46 hingga menit 50 mereka sudah melakukan dua sentuhan di kotak penalti lawan, dan yang kedua ini membuat kiper Kim Seon Gyu melakukan blunder. Padahal Kim Seon Gyu ini pada pertandingan pertama melawan Afrika Selatan dan hingga tadi pada babak pertama bermain cukup bagus, tapi sebuah kesalahan fatal membuat skor untuk sementara berubah. Meksiko unggul 1-0 atas Korea Selatan.
0: Ya, kali ini pergerakan dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, coba ke tengah, berbahaya kali ini Son, berapa kotak penalti, masih Son, terus bergerak, balikan ke belakang, diusir dengan baik tadi oleh Alvarez, terlalu lama Son menggorang-goreng bolanya memang, tetapi memang tidak ada pergerakan juga yang mendukung dari pemain lainnya, sehingga Son memilih terlebih dahulu untuk mengalihkan bola ke sebelah kiri, ke kanan, namun langsung disergap oleh barisan pertahanan dari tim Meksiko. Kali ini menit 55 dari sebelah kiri Korea Selatan coba lagi membangun serangan, dicuri oleh Jimenez, kali ini bermain 1-2 tadi dari belakang, namun dinetralisir sehingga back pass jauh kepada kiper dari Korea Selatan Kim Seon Gyu, jauh juga ke depan, terlalu dekat, berbahaya kali ini, diusir tadi oleh Vasquez, jatuh kali ini kepada Quinones, tapi diambil lagi, dan justru pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu pemain Lee Han Byung terhadap pergerakan tadi yang dilakukan oleh Quinones terhadap Lee Han Byung, cepat dilakukan kali ini, Lee masih arahkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 19 Lee Kang yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini. Melihat liuk dia tadi Son, dijegal saja oleh Quinones, membuat wasit yang bertugas ini Gustavo Tejera memberikan pelanggaran untuk tim dari Korea Selatan. Pergantian nomor 10 dari tim Korea Selatan ini Lee Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 dari tim Korea Selatan, akan menjadi perubahan yang cukup. Dan dua pemain Son juga digantikan tadi, 11 dan 18 juga masuk untuk memang menggantikan. 11 tadi ada Huang Pichan, dan juga pemain lainnya tadi masuk di babak kedua untuk menjadi kartu truf dari tim Korea Selatan, agar memang bisa mendapatkan juga gol menyama kedudukan. Kali ini dari Meksiko masih dorong ke belakang, kiper bermain sangat berani tadi, tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Korea Selatan, dari tengah Huang, kaki kiri menembus ataupun tadi membentur pertahanan dari tim Meksiko. Sledingan yang cukup keras tadi dilakukan oleh Paik, nomor 8 dari tim Korea Selatan, Paik Seung-ho, membuat tadi Guterres kesakitan dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Gustavo Tejera. Berbahaya kali ini, apakah akan ada check review karena pelanggarannya memang dari belakang, membuat Guterres kesakitan. Sangat memang tadi posisinya dari Paik Seung-ho membuat pergerakan ataupun juga professional foul dari tim Korea Selatan, karena tadi memang ingin membangun serangan namun dicegah tadi oleh Paik Seung-ho sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kick off ataupun tendangan bebas juga sudah dilakukan cepat kali ini para pemain Meksiko, mencoba lagi membangun serangan dari belakang untuk menambah keunggulan. Kali ini tendangan bebas saja dilakukan oleh kiper Raul Rengel, sudah dilakukan ke sebelah kanan, jatuh kali ini, masih dikejar tadi oleh Jimenez, disapu saja tadi oleh Gi-hyuk. Kali ini masih para pemain dari Korea Selatan, alirkan ke sebelah kanan kepada Kim, dorong lagi kali ini Kim dari back ataupun Lee, masih mencari kawan ke tengah kembali. Para pemain dari Korea Selatan juga terus membongkar atau membuild up serangan dari belakang. Dari tengah lagi para pemain Korea Selatan. Back pass lagi kepada Kim. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Hyuk. Dorong lagi kepada Seol kali ini. Masih Sial. Coba lagi. Geser ke sebelah kanan. Perlahan tapi pasti mulai terus maju anak-anak dari Korea Selatan ini. Pemain nomor 8 tadi, Paik, dorong lagi ke sebelah kiri kepada pemain nomor 11 yang juga tadi baru masuk, Kwang. Geser kali ini. Masih Korea Selatan dari tengah. Masih kebingungan. Pemain nomor 4 yaitu Kim Min Jae. Umpan lagi, bermain 1-2 Kim Min Jae. Coba mencari kawan, sebarkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 2 Lee Han Myung. Didorong tadi, berbahaya tadi kali ini. Bermain-main terus di pertahanan sendiri, di pressing oleh para pemain dari Meksiko. Terus kali ini tidak henti, main 1-2 tapi para pemain Korea Selatan masih dengan santai. Disepak jauh saja tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Jatuh kali ini kepada pertahanan dari Meksiko, diusir kembali oleh pemain dari tim Meksiko. Satu pemain Korea terjatuh, masih belum ada peluit dari wasit kali ini. Korea Selatan meminta para pemainnya untuk lebih sabar lagi. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Giuk. Dorong kali ini kepada Seol. Masih Seol, dorong terus. Berbahaya kali ini Seol, menusuk dari sebelah kiri. Saat ini pemain Korea Selatan dihadang oleh satu pemain dari tim Meksiko. Tetapi posisi dari pemain tadi Korea Selatan sudah dinyatakan offside terlebih dahulu, sehingga wasit langsung memberikan tendangan bebas untuk tim dari Korea Selatan. Tadi Hwang yang tertangkap offside, Hwang Hee-chan terdapat offside yang masuk tadi menggantikan pemain nomor 10 di babak kedua ini, Lee Jae-sung. Belum ada tambahan gol lagi baik dari Meksiko ataupun Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kanan dilakukan oleh kiper Rangel dari Meksiko. Umpan ke sebelah kiri masuk Jimenez. Terbodi tadi Jimenez terhadap pergerakan dari pemain dari Korea Selatan, namanya Lee Hanbum. Terjatuh tadi, agak sedikit kesakitan pemain nomor 2 Lee Hanbum. Masukin 61. Kali ini masih belum ada perubahan yang berarti, meskipun tadi pemain ataupun tim dari Korea Selatan sudah memasukkan 2 pemain. Tendangan bebas bagi tim dari Korea Selatan, pendek sudah dilakukan kepada Lee Boom atau Han Boom. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi Hyuk. Alirkan lagi, coba bermain 1-2 bersama Seol. Coba lagi ke tengah kali ini, masih ikut bersama Kim Min Jae. Masih Kim Min Jae, dorong dengan kaki kanannya. Masih mencari kawan Kim Min Jae. Lirik sebelah kiri, dekati oleh Giuk. Alirkan lagi pada Seol ataupun Pohuang, pemain nomor 11 yang baru masuk. Bermain bersama Seol, umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi, lebih sabar lagi pemain Korea Selatan. Kapten kesebelasan nomor 4, kali ini dari Korea, Kim Min Jae. Terus bermain-main dari belakang, hampir seluruh pemain dari Meksiko berada di pertahanannya sendiri setelah unggul 1-0. Kim kali ini dorong ke sebelah kanan kepada Lee Hanbum. Masih kali ini kepada nomor 4 dari Korea Selatan, kapten kesebelasan. Belum mau terburu-buru anak-anak dari Korea Selatan ini, ke tengah lagi. Masih bermain, coba tadi disergap oleh satu pemain dari Korea Selatan, tetapi back pass lagi, alirkan ke sebelah kanan jauh melambung kepada Lee. Tetapi tahan dada yang dilakukan oleh Lee Hanbum tidak terlalu baik, sehingga keluar dari pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim Meksiko. Berada di sebelah kiri akan dilakukan oleh Gallardo kali ini. Angkat kedua tangan Gallardo, melihat pergerakan temannya, melirik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri Gallardo. Umpan kali ini ke tengah, diambil, dan sebuah pelanggaran bagi tim Meksiko dari tim ataupun Korea Selatan tadi. Hingga memasuki menit 63 ini, Meksiko masih unggul 1-0.
1: Ya, baik, sudah pendengar. Sementara di pinggir lapangan nampaknya pelatih dari Korea Selatan, Hyung Myung Bo, tengah berpikir keras untuk mengatur strategi ataupun agar timnya mampu setidaknya menyamakan kedudukan setelah tertinggal tadi pada menit ke-50 melalui kaki Luis Romo tadi. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Meksiko mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Jesus Gallardo pindahkan bola ke depan kepada Julian Quinones tadi, maksudnya dihalau saja bola jauh ke depan, namun wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, Jesus Gallardo. Pendek saja kepada Eric Lira tadi. Kembalikan kepada Gallardo. Tarik ke belakang jauh kepada Kapten Edson Alvarez. Masih mencari rekannya.

0: Meksiko berusaha membangun serangan, namun penguasaan yang tidak akurat lagi-lagi dari Sanchez tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Jung-woo bersiap-siap. Seol Jung-woo lakukan lemparan ke dalam pendek saja kepada Hwang Hee-chan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko melalui kaki Quinones. Julian Quinones masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Korea Selatan. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Quinones kepada Raul Jimenez tadi nampaknya, namun bola berhasil dicuri. Tendang bola langsung jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Tarik jauh ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan kepada Jimenez. Terjatuh Jimenez, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Korea Selatan dari sisi sebelah kiri, ada Hwang Hee-chan menguasai bola. Umpan ke depan kepada pemain dari Korea Selatan. Ada dua pemain Meksiko yang berusaha melakukan pressing. Kirimkan umpan crossing. Ada di sana Lee Kang-in di sana. Masih Lee Kang-in. Oh, umpan jauh ke belakang. Kali ini Korea Selatan masih menguasai bola. Oh, dibuang saja tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Korea Selatan pendek saja. Indium menguasai bola. Tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, Seung Hoo Paik tadi. Tarik ke belakang kepada Han Bum. Min Jae kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Lee Kang-in. Lapangan tengah Lee Kang-in. Han Bum kembalikan bola. Depan kepada pemain dari Korea Selatan lainnya. Paik tadi nampaknya. Seung Hoo Paik tadi bentur pemain dari Korea Selatan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluidnya. Akan dilakukan hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sebelum kita laporkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ada Bung Nova Arifianto, komentator yang memandu jalannya pertandingan pagi hari ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi gol yang sayang sekali? Sebenarnya Korea Selatan bermain cukup baik, namun satu kesalahan berbuah gol bagi Meksiko. Tadi kiper Kim Sin-kyu gagal menangkap bola, bola lepas dan mampu tadi dimanfaatkan dengan mudah oleh Luis Romo tadi di menit ke-50. Anda melihat seperti apa gol tersebut?
1: Iya, tadi bertabrakan ya Kim Sin-kyu ketika sudah berhasil memetik bola di udara. Umpan dari Quinones yang coba untuk dimaksimalkan oleh Alvarez tadi. Kemudian dia bertabrakan dengan Lee Ki-hyuk dan dengan jeli Luis Romo yang ada di dekat TKP, di dekat lokasi itu tadi, langsung melepaskan tembakan. Dan ini memang ketika sebuah serangan bisa mendekati kotak penalti, bisa memasuki kotak penalti, maka itu menambah peluang sebuah tim untuk mencetak gol. Dan setelah gol terjadi, kita lihat bagaimana Korea Selatan berupaya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi, perubahan yang dipilih oleh pelatih Hong Myung-bo ini persis seperti ketika Korea Selatan melawan Ceko dengan memasukkan Oh Hyun-gyu dan memasukkan Hwang Hee-chan. Yang diganti pun sama, ketika itu adalah Oh Hyun-gyu menggantikan Son Heung-min dan Hwang Hee-chan menggantikan Lee Jae-sung. Jadi kali ini tampaknya Hong Myung-bo berupaya untuk kembali mengulang cerita kebangkitan Korea Selatan pada laga pertama. Tapi yang kita lihat sejauh ini memang Korea Selatan masih kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi ke kotak penalti dari Meksiko yang bertahan dengan sangat, sangat bagus, sangat rapi, sangat kompak. Ya, digalang oleh Edson Alvarez.
0: Ya, kalau Anda melihat tadi sebenarnya Song Hyun-min bermain cukup baik ya, tapi kemudian ditarik digantikan Oh Hyun-gyu tadi di babak yang kedua. Anda melihat seperti apa pergantian ini?
1: Ya, pergantian ini bisa jadi memang untuk mengubah cara main Korea Selatan. Tadi kalau kita lihat di babak pertama memang Song

0: mendapat bola, hanya memang cukup sering membuka ruang. Nah, kemudian dengan pergantian yang dilakukan Oh Hyun Gyu ini, berharap adanya gol, karena gol kemenangan Korea Selatan pada pertandingan pertama dicetak oleh Oh Hyun Gyu yang merupakan pemain penyerang, salah satu dari tiga penyerang yang dibawa Korea Selatan, dan saat ini bermain di Beşiktaş Turki.
1: Ya, terima kasih Bung Nova dan saudara pendengar. Nampaknya langsung melakukan jumlah pergantian pemain dari Korea Selatan, dan ini yang mengagetkan di Meksiko ini, pencetak gol Luis Romo ditarik keluar digantikan Gutierrez, padahal nampaknya sudah ada perubahan strategi yang akan dijalankan oleh Meksiko setelah berhasil mencetak gol. Ya, baik, lemparan ke dalam langsung jauh memasuki kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja bola jauh ke depan oleh Quinones di tengah lapangan pertandingan. Oh, penguasaan bola tadi yang tidak akurat tadi oleh Song Hyo Paik tadi, yang berniat membuang bola namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara dari Korea Selatan juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain. Ada beberapa nama yang keluar ditarik. Kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan masih bermain-main bola. Ada Vasquez di sana, pindahkan bola kepada Alvarez. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Raul Jimenez di sana. Namun bola jatuh di kaki pemain dari Korea Selatan, Han Dong. Langsung memindahkan bola ke belakang kepada Kim In-jae. Umpan pendek saja kepada In Dong. Kembalikan kepada Kim In-jae. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Lee Ki-hyuk. Masih Lee menguasai bola. Tendang bola jauh ke depan kepada Wang Yi-chan di sana. Masih Wang Yi-chan menguasai bola. Tarik bola jauh ke belakang kepada kiper Kim Seung-hyu. Masih Kim meminta rekan-rekannya untuk lebih melebar. Pendek saja kepada Kim In-jae. Kembalikan kepada Kim. Tendang bola jauh ke depan. Ada pemain dari Meksiko yang berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan tadi upaya serangan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Terjatuh tadi dari sisi sebelah kiri. Nampaknya pemain dengan nomor 20 yang Hyun Chun tadi yang melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko, Gallardo tadi nampaknya yang menarik lengan kiri Gallardo tadi. Terjatuh tadi upaya serangan cepat yang dilakukan oleh Meksiko, berbuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan yang Hyun Jun. Kali ini Meksiko kembali penguasaan yang tidak akurat, namun bola diusir saja atau dibuang ke depan kepada Oh Hyun Kyu tadi, nampaknya berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko yang kali ini mencoba memperlambat tempo. Masih Gallardo, pindahkan bola ke depan kepada Quinones. Kembalikan kepada Gallardo. Kali ini Meksiko masih menguasai bola. Kali ini saudara pendengar, ya, baik saudara pendengar, kali ini Quinones menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Namun umpan terobosan tadi yang tidak akurat tadi dari Vargas yang masuk tadi di babak kedua meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
2: Memasuki menit ke-74, skor masih 1-0 untuk Meksiko. Kali ini Quinones dari sebelah kiri coba lagi mensergap, umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain Jimenez terbang ke kiri, masih bisa ditepis oleh kiper dari Korea Selatan, dari Kim Seung-gyu. Pergerakan yang baik tadi dari Raul Jimenez, mendapatkan umpan dari Quinones yang memang melengkung menusuk langsung ke jantung pertahanan dari tim Korea Selatan. Baik sekali peluang yang didapatkan oleh Korea Selatan, Bung, tetapi dengan Korea bergantian 4 pemain, Meksiko 1, justru Meksiko yang mendapat peluang lagi nih, Bung.
0: Iya, tampaknya Korea Selatan ini berusaha untuk melakukan serangan ya. Pemain-pemain tipe menyerang seperti Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung dimasukkan tadi. Sementara Meksiko melakukan sebuah pergantian pemain untuk memperkokoh lini tengah mereka. Ada Obed Vargas dan Orbelin Pineda tadi. Tapi tadi kita saksikan bagaimana pemain Meksiko jeli memanfaatkan kelengahan, melihat ada celah di lini pertahanan lawan, sehingga tadi Raul Jimenez kita saksikan memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua, namun peluang itu gagal.
2: Ya, berbahaya kali ini Korea Selatan dalam kotak penalti. Lolos lagi, satu jegalan, bukan sebuah pelanggaran, dan justru offside terlebih dahulu tadi, tiba-tiba menggebrak tadi melalui pemain Korea Selatan dari sektor sebelah kanan. Lolos tadi, posisinya memang sedikit berada di belakang ataupun di depan pemain bertahan dari tim Meksiko. Umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20 Yang Hyun-jun yang juga masuk di babak kedua ini, tadi mengoper kepada Oh Hyun-gyu, tetapi posisi sekali lagi sudah terlebih dahulu offside. Kita nantikan dengan memang ketinggalan satu gol dan bahkan tempo sekarang justru meningkat bagi kedua kesebelasan. Semakin menarik saja di menit-menit akhir ini. Konsentrasi juga memang dibutuhkan. Satu pemain lagi dimasukkan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 9-nya ini dari Korea, Chong Gu-sung, menggantikan pemain nomor 8 dari Korea, yaitu Paik ataupun Paik Seung-ho. Semakin banyak pergantian dilakukan oleh Korea Selatan, semakin juga Myung Byu-hong ingin pastinya kemenangan. Lemparan ke dalam kali ini bagi tim Meksiko, di sebelah kiri oleh Gallardo. Gallardo akan arahkan ke sebelah mana, sedikit memberi instruksi untuk ke depan, dorong kali ini kepada Jimenez, tahan dada, dicuri oleh anak-anak dari Meksiko, tetapi lagi-lagi terus bermain di tengah. Pemain Meksiko ataupun Korea Selatan mampu tadi mencuri dari sebelah kiri Gallardo. Gallardo kali ini masih dengan kaki kirinya ke sebelah tengah kepada Lira. Umpan lagi ke kotak penalti, dihadang tadi oleh Kim. Justru kali ini Korea Selatan kembali membangun serangan balik. Berbahaya kali ini, terus meningkat dari sebelah kiri. Pemain Hom Yung-woo ataupun satu pemain lainnya dorong lagi. Masih kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah, dorong ke tengah. Ada Lee Kang kali ini coba lagi dengan kaki kiri. Oh, justru sangat jauh percobaan yang tadi dicoba oleh Lee Kang In. Jaraknya memang sangat jauh, tapi minimal bisa juga terus menggebur pertahanan dari Meksiko. Semakin tinggi keinginan dari Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Nomor 9 tadi masuk dan nomor 11 akan disiapkan dari tim Meksiko sendiri, Santiago Jimenez. Kita nanti akan menggantikan siapa gerangan. Sudah dilakukan kali ini, balik lagi ke lapangan, ke belakang tadi Kim, jauh kepada kiper yakni Kim Sang-yu. Coba lagi mengarahkan, masih dengan pendek saja pada Kim. Dorong lagi kali ini para pemain Korea Selatan mencari kawan. Coba dari sebelah kiri kepada Yu, dorong ke depan, masih para pemain Korea. Oh, tercuri kali ini dari pemain Meksiko. Sebelah kiri lagi kepada Quininos. Back pass lagi jauh ataupun tersentuh tadi pemain dari Korea Selatan. Kiper kali ini masih mencari kawan. Dorong ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi ke tengah kepada Alvarez ataupun Vasquez kali ini. Dorong lagi ke tengah. Masih para pemain dari Meksiko. Gallardo dari sebelah kiri. Umpan lagi ke depannya kepada Quininos. Ditabrak tadi meskipun bukan sebuah pelanggaran. Hanya lemparan ke dalam saja oleh pemain nomor 2 Dayani Lee. Hanbus Lee. Dua pemain disiapkan. Nomor 11 dan juga 15 dari tim Meksiko. Nomor 11 ada Santiago Jimenez akan menggantikan Jimenez, Raul Jimenez. Dan juga tadi pemain nomor 15 akan menggantikan pemain nomor 25 dari Meksiko yang akan mengisi posisi di babak kedua ini. Kita nantikan pergerakannya, apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan setelah melakukan pergantian menarik ini. Jimenez dan Alvarado digantikan tadi oleh dua pemain yang masuk, Jimenez dan Reves. Kali ini Korea Selatan dari sebelah kiri masih melalui pemain mereka yakni Giu. Dorong lagi ke tengah kepada Kim kali ini. Sebelah kanan lagi kepada Lee Hanbum. Ke depan didorong lagi satu pemain dari Korea Selatan, bukan pelanggaran. Arahkan kepada Lira kali ini. Lira kaki kiri sebarkan lagi ke depan kepada Kwon Ines. Lee Kang In kali ini dorong ke depan, berbahaya satu pemain dari Korea Selatan, tetapi diusir dengan baik lari oleh para pemain dari Meksiko. Gallardo kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Vasquez, dorong kali ini kepada kiper Rangel. Back pass kali ini tadi atau sodorkan lagi kepada nomor 15 yang baru masuk tadi di babak kedua. Dorong kali ini pemain sangat berbahaya dari Meksiko, tetapi pengamanan tadi dilakukan oleh para pemain Korea Selatan kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu. Dorong kali ini build up serangan kembali para pemain dari Korea Selatan, memasuki menit ke 81. Yuk tadi pada Kim Min-jae, masih look lagi, dorong ke depan lagi para pemain Korea Selatan, terjatuh tadi sengaja didorong oleh para pemain dari tim Meksiko, membuat pelanggaran yang harus dilakukan tadi, dan Gustavo Tejera menunjukkan peluit pelanggaran bagi tim Korea Selatan cepat dilakukan. Dari belakang kali ini masih kapten kesebelasan Kim Min-jae, arahkan lagi ke sebelah kanannya kepada Lee Hanbum. Lee Hanbum kepada Lee Min-jae, kembali masih Lee Min-jae, umpan lagi ke sebelah kiri kepada pemain Gi Han-yuk kali ini. Masih kali ini Gihanyuk, umpan ke depan yang dimaksud adalah satu pemain dari Korea Selatan, diamankan tadi dari sebelah kanan oleh para pemain dari Meksiko. Dan hingga memasuki menit ke 82 ini, Meksiko masih unggul 1-0 dari Korea Selatan.
1: Ya, kembali Meksiko ataupun Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi dari sisi sebelah kiri Lee Kang In. Ya, halau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alvarez tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Langsung pendek saja kali ini Kim Min-jae, kapten dari Korea Selatan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kirinya ada Hanbum, kembalikan kepada Kim Min-jae, pindahkan lagi bola kepada Hanbum. Kali ini Korea Selatan berhasil dicuri oleh Julian Quinones, namun masih Julian Quinones, pindahkan bola ke tengah kepada pemain dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada kapten Edson Alvarez, pindahkan kepada Johan Vasquez, tarik bola ke belakang kepada kiper Raul Rangel, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, terjatuh salah seorang pemain dari Meksiko, nampaknya Sanchez tadi masih kesakitan sambil memegang kepala belakangnya tadi Sanchez setelah terlibat duel di udara tadi dengan Eom Ji-sung tadi nampaknya, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali Meksiko melakukan pergantian pemain, Huerta dimasukkan menggantikan Quinones yang beberapa kali tadi tusukan-tusukannya sangat membahayakan lini pertahanan dari Korea Selatan. Huerta, siap-siap dia. Masih Meksiko, lempar bola jauh ke depan Huerta. Oh, nampaknya harus diulang tadi, lemparan ke dalam. Masih Korea Selatan, coba membangun serangan dari pertahanan mereka. Kim Min-jae pindahkan bola kepada Hanbum. Masih Hanbum menguasai bola tengah kepada pemain Cho Kyu-sung tadi. Oh, umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Hwang Hee-chan, namun dengan mudah tadi ditangkap oleh Raul Rangel yang sejauh ini masih aman gawangnya atau belum kebobolan oleh para pemain dari Korea Selatan. Raul Rangel siap-siap tendang bola jauh melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel tadi Jimenez berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, Jimenez masih menguasai bola di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi main Santiago ataupun pemain Obed Vargas tadi yang masuk tadi menggantikan Luis Romo tadi hampir saja membuat gol, namun tendangannya tadi yang cukup keras berhasil tadi ditepis oleh kiper Korea Selatan Kim Sung Kyu. Masih Kim Sung Kyu, tendangan gawang pendek saja kepada Kim In Jae. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki Hyuk. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Wang Hee-chan tadi. Jadi perebutan bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel kali ini. Jimenez menguasai bola, masih Jimenez. Halau saja jauh ke belakang kepada kiper Kim Sing Yu. Masih Kyum. Pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan yang Hyun In. Umpan lagi pendek, bermain-main bola di belakang kali ini Korea Selatan. Wang Hee-chan yang sudah mundur jauh ke belakang. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jae Sung atau Wang Hee-chan tadi. Masih bermain-main Kim In Jae di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Kang In. Masih Lee Kang In, kembalikan bola ke tengah kepada Oh Hyung Kyu tadi. Kembali Lee Kang In, masih menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Yang Hyun In. Kirimkan umpan ke sini, sebuah sundulan. Oh, masih berhasil ditepis. Oh, hampir saja, hampir saja Cho Kyu Sung menyambut umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri dengan sundulannya tadi, namun berhasil ditangkap ataupun berhasil menciptakan kemelut di mulut gawang dari Meksiko. Namun masih tadi dengan cukup sigap tadi dihalau dengan kaki dari Raul Rangel tadi, sambil terjatuh tadi Raul Rangel berhasil kembali menangkap bola. Bola rebound tadi hampir saja berbuah gol, namun dengan sigap tadi langsung terbangun sambil menangkap bola dari sundulan Cho Kyu Sung tadi. Hampir saja, namun cukup bekerja keras nampaknya Raul Ranger. Tadi sedikit mengalami cedera dan sudah mendapatkan perawatan medis tadi di tengah lapangan pertandingan tadi. Kiper dari Meksiko, Raul Ranger. Dan saudara pendengar, tadi juga Meksiko berhasil menciptakan satu peluang emas dari tendangan jarak jauh Obed Vargas, namun berhasil digagalkan tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Kali ini Raul Ranger tendang bola jauh ke depan kepada Guterres tadi maksudnya, atau Santiago Jimenez tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea, Kim Sung Kyu. Pendek saja kepada Han Bum Lee, kembalikan kepada Kim, pendek kepada Kapten Kim In Jae, kembalikan kepada kiper Kim Sim Yu. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Yang Hyun In tadi atau Hyu Sung tadi, meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Siap-siap dilakukan oleh Jesus Gallardo. Lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki Santiago Jimenez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Jimenez karena di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Korea Selatan. Nah, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Siap-siap Han Bum Lee lakukan lemparan ke dalam. Lempar bola jauh ke depan, ada Wang Hee-chan di sana. Dihalau saja tadi bola, terjadi duel bola udara, dihalau kembali. Bola jatuh di kaki kapten dari Meksiko, Alvarez. Masih Alvarez, terjatuh Alvarez. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Nampaknya tadi Alvarez terjatuh setelah di pressing cukup ketat tadi. Lemparan ke dalam. Gallardo. Masih Meksiko menguasai bola. Masih Meksiko. Main dengan nomor 21 Huerta. Kali ini mencoba menusuk dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan, atau sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, dibuang saja dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Han Byung. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit tambahan waktu babak yang kedua, di mana tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Dan sejauh ini Meksiko masih berhasil unggul dengan skor 1-0, di mana gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua. Kali ini Korea Selatan kembali coba membangun serangan. Lee Kang In pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Eung Jisung tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing tadi Eung Jisung, namun dihalau saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Siapakah yang akan melakukan? Eung Jisung nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, Lee Kang In nampaknya memberi isyarat kepada kakaknya, Lee Kang In. Ada 6 hingga 7 pemain Korea Selatan yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan, oh, sebuah peluang tadi berawal dari tendangan sudut. Nampaknya Han Bum Lee tadi yang menyambut bola umpan crossing ataupun bola yang melambung memasuki kotak penalti dari Meksiko, disundul saja, namun beruntung tadi atau sayang sekali sundulannya masih melenceng jauh di gawang dari Meksiko. Kali ini di tengah lapangan pertandingan terjatuh tadi Santiago Jimenez setelah terlibat duel bola udara tadi dengan Kim In-jae. Kali ini Korea kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Eung Jisung tadi, masih Jisung kirimkan umpan, ada Wang I-chan, oh terjatuh Wang I-chan, dicuri tadi bola. Kali ini Eric Lira tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Korea Selatan. Kali ini dari sisi sebelah kanan Korea Selatan mencoba membangun serangan, pindahkan bola belakang lagi kepada Han Bung, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-yup, depan kepada Lee Kang In, masih Lee Kang In kuasai bola, umpan crossing memasuki kotak penalti dari Meksiko, sundulan langsung, oh lagi-lagi peluang emas yang didapat Korea Selatan, masih belum menemui sasaran tadi sundulan dari Cho Gyu-sung tadi. Sundulan dari Cho Gyu-sung membentur pemain Meksiko dan hanya menjadikan tendangan sudut. Kembali Lee Kang In melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko, memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Lee Kang In masih bersiap-siap, ada 6 hingga 7 pemain Korea yang sudah berada dalam kotak penalti Meksiko. Lee Kang In bersiap-siap tendangan sudut dengan kaki kirinya. Lee Kang In tendang bola melambung di dalam kotak penalti dari Meksiko, dibuang saja, dihalau jauh tadi oleh Juan Vasquez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Sudah memasuki menit ke-4 tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan sementara ini Meksiko masih unggul 1-0. Kali ini kiper dari Korea Selatan tendang bola jauh ke depan mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja tadi oleh sundulan kepala, terjadi duel perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Lee Kang In dari sisi sebelah kiri dengan umpannya tadi, maksudnya kepada Wang Chan, dihalau lagi-lagi, bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Korea Selatan di lapangan tengah yang kini mengurung pertahanan dari Meksiko. Kembali Wang Ichan yang tadi, yang Yun In dibuang saja tadi oleh Jesus Gallardo, menciptakan ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Nampaknya bersiap-siap pemain Korea Selatan yang akan melakukan lemparan ke jauh. Dilap saja tadi bola dengan handuk. Bersiap-siap pemain dengan nomor punggung 25, Yeo Jung Sung, lempar bola mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja oleh Jimenez tadi. Kembali bola jatuh di kaki Kim In Jae, masih tendang bola jauh ke depan. Ada kiper dari Meksiko yang sigap tadi, langsung meninju bola jauh. Terjadi duel kali ini, Meksiko berusaha melakukan ada Vargas, berlari dia mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, hampir saja Obed Vargas tadi berlari sendirian dia. Ada dua pemain Korea tadi yang sudah tertinggal tadi. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira dari Uruguay meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Berhasil unggul Meksiko melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua ini. Kembali Meksiko berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan pagi hari ini, setelah sebelumnya Meksiko juga berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan. Sudah berakhir pertandingan. Saat ini pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan. Dan untuk membahas jalannya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan, kita akan berbincang kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
3: Kurang beruntung tadi juga disebut.
1: Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu pada pertandingan pagi hari?
0: Iya, ini kalau peribahasa karena ini last titik rusak susu sebelanga ya. Ini tadi sayang sekali Kim Seung-gyu yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi, bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo bisa menjaringkan bola dengan mudah. Korea sendiri sebetulnya bermain cukup baik. Setelah tertinggal, Korea kemudian bisa merespons dengan melakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo. Dan tadi pemain-pemain pengganti seperti Oh Hyun-gyu, juga ada tadi Choi Gwe-sung, itu mencetak peluang yang benar-benar hampir membuat penonton kecewa ya di Stadion Guadalajara.
3: Ya, saya meng-highlight memang tadi kata-kata Anda, Bung Nova, siapa yang menggunakan, yang mendapat kesalahan, dia akan dihukum, dan benar terjadi ya untuk Korea Selatan ya, Bung.
0: Iya, memang di pertandingan sekelas Piala Dunia ini para pelatih, para pemain sudah dituntut untuk menampilkan permainan terbaik mereka, dan ya ketika ada sedikit kesalahan maka lawan akan pasti memanfaatkan hal itu. Dan kini Meksiko memimpin klasemen grup A dengan 6 poin. Itu artinya Meksiko sudah mendapat tiket ke babak selanjutnya, babak 32 besar. Sementara Korea Selatan sendiri masih punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur. Dan di pertandingan terakhir nanti, Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan. Sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
3: Ya, melihat tadi ada peluang sangat mas, bahkan double save dilakukan oleh Raul Rengel ya. Bagaimana Anda melihatnya peluang tadi?
0: Ya, memang itu artinya pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo berjalan dengan sesuai harapan. Namun memang untuk mencetak gol masih belum bisa, tapi permainan menyerang yang diharapkan memang terjadi di menit-menit 30 menit terakhir ya. Dan memang Raul Rangel ini tidak makan gaji buta ya. Yeah, jadi artinya pemenang bukan hanya ditentukan oleh gol Luis Romo, tapi juga oleh para pemain Meksiko, baik pemain yang ada di line up, starting line up, maupun pemain-pemain cadangan yang masuk pada babak kedua.
3: Kalau harus memilih satu pemain, siapa yang memang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini, Bung?
0: Ya, untuk man of the match sendiri cukup
3: ramai ya.
0: Karena Luis Romo jelas adalah pencetak gol tunggal, tapi juga Meksiko juga ada Quiñones tadi main bagus juga. Kemudian ya tentunya Raul Rangel dengan penyelamatan yang gemilang tadi pada menit-menit menjelang akhir. Dan di Korea sendiri sebenarnya Lee Kang In juga main cukup bagus, meskipun tidak berhasil mengantarkan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga hari ini.
1: Ya, kalau tadi saya sempat menyebut bahwa Korea Selatan bermain cukup baik, karena dari penguasaan bola juga Korea juga unggul 54% dan Meksiko hanya menguasai 38% penguasaan bola. Namun di atas lapangan penguasaan bola adalah bukan hasil akhir, karena hasil akhir sebuah pertandingan adalah pemain yang mampu mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau Anda melihat ini Meksiko sudah lolos, sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan yang sebelumnya juga di pertandingan sebelumnya berhasil menang 2-1 ya dari Ceko nih. Apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan setidaknya bisa mengamankan tiket yang kedua di grup A ini?
0: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Myung-bo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya mungkin ya. Hong Myung-bo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang In, Lee Jae-sung, dan Son Heung-min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
3: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
0: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
3: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengendurkan juga kekuatannya ya untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya Bung Nova.
0: Iya, kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi pemain mereka, yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quiñones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup, dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
3: Makanya mungkin empat sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya, Bung.
0: Ya, tadi bagaimana empat back ini, dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola. Ketika mereka memegang bola, ada empat back. Ketika mereka kehilangan bola, Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang sepak bola yang kualitas Piala Dunia sekali begitu.
3: Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Pasti semakin kesini semakin ramai, karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya, Bung Erik.
1: Iya, baik Bung Senpi dan Bung Nova. Cukup menarik ya persaingan di grup A ini, terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke babak selanjutnya. Karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya, untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi.

0: selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Sampang. Kembali di program Indonesia Sehat, siang hari ini kita membahas tentang pesantren sehat Sampang, dukung program Santri Jatim Sehat dan Berkah. Seperti kita tahu bahwasanya Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sampang bersama Kementerian Agama Kemenag terus berkomitmen untuk memajukan kesehatan baik di lingkungan masyarakat umum hingga ke lingkungan pendidikan Islam. Dan sinergi ini dipertegas dengan kolaborasi pembinaan pos kesehatan pesantren atau poskestren di Kabupaten Sampang. Dan Dinas Kesehatan menyatakan keberadaan poskestren ini memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sampang. Untuk lebih jelasnya seperti apa dan bagaimana, kita ngobrol langsung bersama Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang, Bapak Agus Mulyadi, SKM MKes. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Oke, baik. Bapak, mohon maaf untuk bisa membuka mute Google Meet-nya Bapak. Baik.
2: Kedengaran?
1: Ya, siap. Baik Pak Agus, okay. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Agus.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk Mbak Ima dan semua pemirsa RRI. Sahabat RRI ya.
1: Oke, okay, pendengar Bapak.
2: Di Kabupaten Sampang dan Madura.
1: Oke, okay, siap Bapak Agus. Kita akan membahas dan juga bercerita, ingin tahu lebih banyak begitu Pak tentang poskestren dan juga intinya pesantren sehat ini. Seperti apa dan bagaimana Pak Agus?
2: Ya, terima kasih Mbak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan semoga semua warga Sampang dan Madura selalu sehat, diberi keberkahan, apalagi sekarang hari Jumat ya.
1: Amin.
2: Baik. Pesantren di Kabupaten Sampang ini termasuk jumlah lembaga yang paling banyak ya di Madura, cukup banyak lah, hampir sekitar 2.000 sampai 3.000. Dengan kekuatan sumber daya yang banyak itu, kami melihat bahwa ini ada potensi yang memang harus kita jaga bersama. Jadi kebetulan kami memang jargon cita-cita pemerintah Kabupaten Sampang berharap bahwa ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sampang. Kemudian ketika kita petakan, memang jumlah sasaran yang paling banyak itu ada di usia sekolah dan di usia remaja. Ya. Jadi usia sekolah dan remaja itu hampir sekitar 15-20% dari jumlah penduduk. Angka ini lumayan banyak. Dan jumlah ini itu hampir kebanyakan pendidikannya tidak hanya di pendidikan formal, tapi Madura itu seringkali memasukkan anak-anaknya itu ke pesantren. Lah karena kekuatan ini kemudian kami mencoba untuk selalu menjaga dan memonitor kualitas hidup dari lingkungan pesantren. Ya, jadi dengan latar belakang itu kemudian ditambah dengan programnya Provinsi Jawa Timur sebenarnya dengan Sajadah ya. Sajadah itu adalah Santri Jawa Timur Sehat dan Berkah. Jadi memang kita berharap bahwa ada sebuah lembaga yang muncul ya dari pesantren itu sendiri. Jadi dari, oleh, dan untuk pesantren. Sehingga kami mencoba untuk membuat lembaga itu ada unit-unit kecil di mana kami akan membekali mereka pembekalan kesehatan supaya mereka menjaga secara mandiri, ya, berupa poskestren.
1: Okay.
2: Mungkin itu sebagai pengantar.
1: Iya, baik. Seperti apa ruang gerak dari poskestren itu sendiri, Pak, sampai bisa untuk menjaga ruang lingkup di sekitar pesantren itu, Pak?
2: Baik. Jadi sekali lagi bahwa ini memang sebenarnya salah satu lembaga UKBM, ya, upaya kesehatan bersumber masyarakat, yang dalam hal ini adalah kelompok di lingkungan pesantren, gitu ya. Nah, dengan jumlah yang cukup banyak ini, ya, santri, kemudian kita tahu bahwa kebanyakan pesantren kita itu, ya mohon maaf ya, di beberapa tempat itu memang pola pendidikannya, pola pengajarannya itu masih tradisional, termasuk juga lingkungan dan ketersediaan air bersihnya. Sehingga kami mencoba untuk mendorong mereka untuk membuat poskestren, pos kesehatan pesantren, yang salah satu targetnya adalah 10% dari santri itu mereka harus menjadi santri husada. Jadi dari sekian banyak santri itu nanti mereka akan kita latih, kemudian kita bekali bagaimana hidup sehat dan bersih, sehingga mereka itu akan menjadi motor dan inisiator di masing-masing lingkungannya. Jadi kalau kita lihat materi yang kita ajarkan, ada 3 aspek. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan, yang kedua tentang perilaku dan sikap, gitu ya, behavior, kemudian yang ketiga itu tentang lingkungan, ya, tentang lingkungan. Jadi bagaimana mereka itu dibekali dan menjaga 3 aspek ini, karena memang 3 aspek ini yang berpengaruh

0: itu tadi. Jadi ketika kita menggarap pesantren gitu ya, itu paling tidak hampir 20-30% pekerjaan kita itu sudah selesai gitu ya. Itu kalau kalau sesuai dengan harapan kita gitu ya. Jadi memang apa namanya, kami berharap bahwa apa namanya, pesantren di seluruh Kabupaten Sampang ini mempunyai poskestren. Tapi sementara ini secara bertahap memang masih di angka sekitar 256 pesantren ya, yang ada di Kabupaten Sampang itu mempunyai poskestren ya. Jumlahnya di sini cukup banyak ya pesantren ya, tapi alhamdulillah kita sudah sekitar 250-an itu sudah mempunyai poskestren. Kemudian yang kita dampingi itu hampir 50-60 poskestren di apa namanya, di Kabupaten Sampang. Ini tidak hanya didampingi oleh kita tapi oleh tim pembina poskestren di Kabupaten Sampang yang sudah kita bentuk. Jadi tim pembina itu lintas sektor gitu ya, ada Kemenag, ada Dinas Pendidikan, kemudian ada dinas-dinas terkait gitu kan ya. Jadi nanti kita berbagi tugas gitu ya, terkait dengan bagaimana untuk mengintervensi dan membantu pesantren untuk bisa mandiri, apa namanya, menjaga dan memelihara kesehatannya.
1: Oke, berarti indikatornya seperti apa itu Pak? Mandiri, kemudian berhasil juga untuk menjaga kesehatan lingkungan pesantrennya.
0: Ya, jadi mereka sudah tidak lagi di dalam apa namanya, meningkatkan kesehatan di lingkungannya itu tidak tergantung kepada puskesmas atau klinik yang ada di wilayahnya. Jadi berharap bahwa ketika ada apa namanya, yang pertama adalah upaya atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif dan promotif ya. Karena di kesehatan itu memang yang utama ya, itu adalah preventif dan promotif sebelum sakit gitu ya, sebelum kita mengobati. Jadi berharap nanti dengan adanya poskestren, pola hidup sehatnya itu bisa meningkat gitu ya. Tidak perlu apa namanya, diperintah, dipaksa oleh pemerintah gitu ya, dipaksa oleh puskesmas gitu kan ya. Sehari-hari menjadi habit gitu ya para santri untuk menjaga lingkungannya supaya bersih, tidak ada nyamuk gitu ya, kemudian pembuangan air limbah juga lancar gitu ya, kemudian mereka berak tidak di sembarang tempat gitu kan ya, tidak di sungai gitu ya. Jadi sudah terstruktur, sudah menjadi sebuah kebiasaan sehat sehingga nanti akan berdampak kepada lingkungan pesantren.
1: Oke, baik. Jadi tujuannya adalah, indikatornya adalah peningkatan kebiasaan hidup sehat PHBS gitu ya Pak? Ya. Baik, bagaimana dengan penyakit menular mungkin Pak? Atau ini kan kalau pesantren rentan begitu ya Pak ya? Penyakit menular mulai yang sederhana penyakit kulit atau mungkin penyakit menular yang lain Pak? TB atau seperti apa Pak?
0: Ya, jadi memang sekali lagi bahwa di pesantren ini kalau kita lihat ya, dan bukan rahasia gitu ya. Biasanya lingkungannya itu kebiasaan para santri itu membuang sampah sembarangan gitu ya, kemudian menggunakan air menggunakan air bersama gitu kan ya, kemudian menggunakan selimut bersama, kasur bersama, sehingga memudahkan penularan penyakit-penyakit tertentu kayak misalnya skabies gitu ya. Jadi biasanya kalau santri baru itu baru masuk itu biasanya mereka sering mengeluh gatal-gatal di tangan, di sela-selanya jari gitu kan ya. Itu penyakit-penyakit yang memang sudah umum ya di pondok dan pesantren. Katanya kalau tidak gatal-gatal
1: enggak
0: pondok katanya.
1: Baik.
0: Pondok, tapi itu merupakan kebiasaan ya, kebiasaan yang harus diubah oleh kita. Nanti dengan

0: adanya apa pembekalan ke mereka gitu ya, dengan apa namanya kebiasaan tidak boleh menggunakan alat apa alat mandi bareng gitu kan ya, kemudian alat baju bareng, kemudian kasur dan sebagainya, mudah-mudahan itu bisa terhindar. Jadi penyakit-penyakit yang sering terjadi di pondok itu diantaranya adalah skabies, kemudian diare, kemudian TBC gitu kan ya, karena memang apa namanya TBC itu juga menjadi hal yang tantangan ya. Kalau kita lihat pondok itu kadang perumahannya atau rumahnya itu kurang cahaya gitu ya, kemudian kurang ventilasi ya, jadi hal-hal seperti itu yang barangkali nanti kita akan ubah, kemudian kita berharap bahwa mulai dari pondok ini itu nanti bebas dari TBC Kabupaten Sampang.
1: Oke, baik. Berarti ini adalah PR bersama, kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan banyak pihak begitu ya, Pak. Sejauh ini, Pak Agus, sejauh ini dari beberapa poskesren, 200 lebih begitu ya, poskesren yang sudah berjalan. Sejauh apa, Pak, efektivitasnya untuk membiasakan PHBS dan juga mencegah penyakit menular ini, Pak?
0: Ya. Jadi kalau kita lihat itu memang ada progres ya terhadap adanya poskesteran. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu selain pembekalan itu biasanya memang mereka dibekali dengan semacam identifikasi ya. Jadi santri husada ketika dibekali kita sampaikan bahwa setiap 1 tahun 2 kali misalnya mereka harus melakukan semacam survei mawas diri. Ya, jadi survei mawas diri itu mereka menilai gitu ya lingkungannya, kemudian kebiasaan santri di pondok gitu kan ya. Jadi memotret, kemudian mereka merekap dan menganalisa, sekaligus juga ada pertemuan yang namanya musyawarah masyarakat desa, masyarakat pesantren. Jadi nanti instrumen itu, analisis itu bisa dipakai untuk menggambarkan bahwa pesantren itu sudah sehat atau tidak. Nanti kalau misalnya ada masalah, kita berharap bahwa itu bisa diselesaikan oleh pihak santri sendiri gitu kan ya. Jadi tidak perlu lagi ada intervensi dari puskesmas, kecuali memang ada hal-hal yang memang bukan kewenangan santri, itu nanti kita akan membantu.
1: Oke, baik. Berarti memang progresnya dirasakan manfaatnya oleh para santri secara signifikan begitu ya, Pak?
0: Ya, betul.
1: Oke, baik. Kembali ke dukungan dari berbagai pihak begitu. Sebelum kita berbincang tentang dukungan dari pihak pesantren sendiri begitu, Pak. Sejauh mana dukungan yang diberikan dan kolaborasinya bentuknya seperti apa, Pak? Misalnya ini kan yang lebih banyak paham pasti Dinas Kesehatan. Kemudian juga yang lebih banyak paham pesantrennya dari Kemenag sendiri. Kemudian dukungan dari pihak lain seperti apa, Pak?
0: Jadi terkait dengan komitmen pemerintah, kami juga sudah membuat tim pembina. Jadi tim pembina itu diketuai oleh sekretaris daerah gitu ya. Kemudian di dalamnya itu ada lintas sektor sesuai dengan kewenangannya. Kemudian setelah kami menyusun tim, kami juga mengundang tim gitu ya untuk melakukan evaluasi. Sekaligus nanti juga beberapa waktu ke depan kita akan melakukan monitoring dan pendampingan kepada pesantren tertentu ya. Ada tiga lokus pada tahun ini yang akan kita datangi. Mudah-mudahan ini menjadi pintu untuk memahami dan membuka persoalan-persoalan yang ada di pesantren, sehingga nanti pesantren tersebut itu akan menjadi model ya, poskesren tersebut akan menjadi model yang akan ditiru dan ditularkan kepada pesantren yang lain, sehingga kalau saya lihat itu dukungan dari lintas sektor setelah kita mengundang kemarin pertemuan itu juga sudah cukup baik gitu ya. Ini bagian dari komitmen kita untuk membangun Kabupaten Sampang.
1: Baik, bagaimana dengan dukungan dari pesantren sendiri Pak? Mengingat seperti yang dipahami bersama bahwasanya sebagian pesantren lebih sifatnya lebih tradisional begitu. Bagaimana dukungan atau respon Pak dari pihak pesantren sendiri secara umum?
0: Ya, ini menjadi PR kita ya, menjadi sekaligus tantangan gitu ya. Bagaimana kita mengadvokasi, melakukan pendekatan secara persuasif gitu ya. Memang tidak mudah ya. Tapi kita lakukan, kita punya cara gitu ya untuk mendekati kiai-kiai gitu ya. Karena memang pola-pola paternalistik gitu ya, patuh kepada kiai itu memang sangat sangat identik dengan pondok pesantren di Kabupaten Sampang. Jadi nanti kita tidak langsung ke lingkungan santri, tapi kita pendekatan dulu ke tokoh, kemudian ke pengurus, kemudian ke kiai gitu ya, untuk menyampaikan juga dan membantu. Jadi mereka diharap punya komitmen dan membantu penuh terhadap dibentuknya poskestren di pondoknya masing-masing. Karena sekali lagi bahwa adanya poskestren itu bukan kepentingan dan kebutuhan dari kita sebenarnya, tapi memang kebutuhan pesantren. Makanya saya bilang bahwa itu sebenarnya dari, oleh, dan untuk pesantren itu sendiri gitu ya. Jadi outputnya, goalnya itu untuk pesantren supaya sehat, supaya mereka dengan lingkungan sehat, santrinya menjadi sehat, kemudian proses belajarnya juga bagus gitu ya, sehingga nanti menghasilkan generasi-generasi yang tidak hanya berakhlak ya, tapi juga pinter dan cerdas dan sehat.
1: Oke, baik. Target yang akan segera dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang ini Pak Agus, ini kan sudah mulai ada arahnya lebih, bergeraknya lebih ini ya, lebih terarah dan juga lebih banyak lagi, lebih luas begitu. Targetnya seperti apa Pak Agus?
0: Kalau kami berharap sebenarnya poskestren ini memang harus ada semua pesantren gitu ya, sehingga kami mencoba, walaupun kami tidak muluk-muluk ya target kami memang setiap tahun, karena mohon maaf juga ya, ini persoalan persoalan anggaran gitu ya, persoalan negara lagi begini ya kondisinya. Jadi kami berharap nanti 5-10% ya per tahun itu bisa kita lakukan untuk mendampingi poskesren, supaya poskesren itu paling tidak 10 tahun ke depan ya semua pesantren itu sudah harus punya poskesren dan harus sudah sehat ya, mandiri gitu.
1: Oke, baik. Semoga segera tercapai, dilancarkan semuanya, mendapatkan dukungan penuh dari pesantren. Baik Pak Agus, sebagai closing statement mungkin ada himbauan atau pesan penutup dari Bapak selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan dan Kabid Sampang.
0: Ya. Terima kasih kepada RRI yang sudah memfasilitasi kami. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kami untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat ya, khususnya di lingkungan pesantren. Mari kita terus bergerak, kemudian menjaga lingkungan kita tetap bersih, sehat gitu ya, supaya nanti santri kita sehat, cerdas, produktif, dan selalu bisa bersaing dengan remaja-remaja yang lain. Mudah-mudahan ke depan Sampang akan lebih baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Agus. Semoga semua dilancarkan dan sukses. Dan pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang Bapak Agus Mulyadi SKM MKes yang sudah menyampaikan bahwasanya segera akan diperluas begitu pelayanan pesantren sehat melalui poskestren dan jumlahnya akan terus ditambah minimal bisa 5% begitu ya dalam setahun. Amin. Baik, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Terima kasih Bapak Agus, sehat selalu, sukses untuk programnya. Dan sehat selalu.
0: Terima kasih, Bu Aiman.
1: Sami-sami. Yeah. Sehat selalu seluruh pendengar. Salam dari program Indonesia Sehat. Kami sudahi dulu program kita pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Saya Ima Fadila bersama dengan Dita dan juga Muhammad Ishak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edil,
0: banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang ya. Tentunya di kanal informasi dan inspirasi di Sampang Siang ya. Bersama Ishak yang menemani dan tentunya ditemani buah cinta para kasih sayang ayah dan mama. Ada kakak Kenzo, ada adik Reza yang menemani di kantor RRI Sampang. Halo kalian semua. Sehat-sehat ya, cira terus ya. Tunggu mama pulang ya. Dan pendengar, musik dan informasi di siang hari, jangan lupa kalian sholat ya. Sholatlah Jumat bagi yang tidak berhalangan. Nah, tapi bagi perempuan tidak boleh, tapi yang laki-laki wajib. Dan pendengar, sebuah informasi ke ruang dengar Anda, yang dimana informasi ini ya, rilis pemberitahuan ya, insek kepada termohon kasasi 2 dan tentunya Wahyu Ramadan SH ya selaku jurusita pengganti dan Pengadilan Negeri Sampang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sampang dan penunjukan panitra Pengadilan Negeri Sampang dalam perkara perdata di nomor 5 garing PDT BTH garing 2025 garing PN Sampang dan telah memberitahukan kepada Ibni Ubaidillah SHMKN Notaris atau PPAT beramat Dusun Bang Komis ya, Desa Botoporo Barat di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang yang dimana termohon kasasi 2 bahwa berkas perkara tersebut di nomor 5 garing PDT titik BTN di tahun 2025 PN Sampang telah selesai diminutasi ya. Untuk di kedepannya diberikan waktu 7 hari sejak diterimanya rilis pemberitahuan ini guna mempelajari berkas tersebut di kepenetraan Pengadilan Negeri Sampang sebelum perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan permohonan kasasi yang diajukan oleh Ratna Ningsi Litiawati atau pemohon kasasi di tanggal 19 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 10 Maret 2026 JO nomor 387 garing PDT garing 2026 PTS Surabaya di tanggal 12 Mei 2020 dalam perkara perdata antara Ratna Ningsi Litio sebagai pemohon kasasi lawan Haji Umar Faruk DKK sebagai perkara pemohon kasasi 1 dan 2 dan Mas Soda DKK sebagai para turut pemohon ya kasasi 1 dan 2 oleh karena pihak pemohon kasasi 2 tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti penuntut hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah di nomor 9 1975 maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui media massa yang dimana diinformasikan ke kantor RRI dan di sana dapat bertemu langsung dan berbicara bersama Rini Suciati ya rekan Ishak ini dan pendengar dengan pemberitahuan rilis pemberitahuan ini disiarkan dapat diketahui bahwa didengar oleh para bersangkutan dan juga diumumkan kepada pengumuman dan website kantor Pengadilan Negeri Sampang ya jurusita Wahyu Ramadan SH. Itulah pendengar informasi yang hadir ke ruang dengar Anda panggilan mungkin ya terhadap pelapor yang sudah disebutkan oleh Ishak sendiri yang dibacakan dari press release dari PN Sampang. Dan pendengar jangan lupa tepat di jam 11 kita akan mendengarkan berita olahraga ke ruang dengar Anda dan terus dengarkan RRI Pro 1 RRI Sampang kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, setiap lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat ini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kovek mengaku sesali hasil ini.
2: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Bres Johan Mazandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Tapi Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismaël Koné mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Koné sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Koné diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada yang hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira, mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan kanu membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau di bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, apa kumpul-kumpul cerita bola ucap. Si tunanetra juga tidak bilang informasi akibat dia ada yang dirilai sama ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Balap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Barisan Taji dengan man to man, gol!
2: Babak pamungkas Championships Round 4 Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit ke-6. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa saat lagi kami akan mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Ya, pendengar, beberapa saat lagi kami segera mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Ya, kalau kita membahas tentang sholat Jumat, ini merupakan sholat dua rakaat yang hanya dilakukan pada hari Jumat, tepat pada waktu sholat zuhur, dan wajib ada pelaksanaan khutbahnya. Di mana ketentuan sholat Jumat tersebut tentu memiliki edukasi yang luar biasa bagi kaum muslimin. Sehingga Allah memaktubkan di dalam Al-Quran perintah meninggalkan segala aktivitas ketika azan Jumat berkumandang. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru menunaikan sholat yang bertepatan pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Al-Quran Surah Al-Jumu'ah. Dan melalui ayat tadi, pendengar tentu menjadi pertanyaan kenapa sholat Jumat itu menjadi begitu mulia. Jawabannya adalah karena Allah mengajarkan kepada manusia bahwa ada saatnya harus melakukan hal yang bersifat kebersamaan, bukan perorangan. Inilah manfaat sholat Jumat yang paling utama. Dan pemahaman ini, pendengar, tentu tidak lepas dari kata Jumat sendiri. Jumat berasal dari kata jama' yang artinya berkumpul. Dengan berkumpul, umat Islam akan menemukan aneka manfaat sholat Jumat yang luar biasa, baik untuk pribadi maupun untuk status sebagai warga negara. Nah, beberapa manfaat dari sholat Jumat diantaranya adalah mengajarkan untuk taat pada prosedur, di mana sholat Jumat ini mengajarkan umat Islam untuk taat prosedur karena pelaksanaan sholat Jumat tidak boleh dilaksanakan sebelum azan di waktu duhur dan tidak boleh pula saat atau setelah masuk waktu asar. Dalam pelaksanaan sholat, makmum harus berniat mengikut imam dan imam berniat menjadi imam. Sehingga pengakuan pengikut dan yang diikuti melahirkan kebersamaan dan kekompakan. Andai melenceng dari prosedur niat utama, maka tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, di mana ia harus melaksanakan sholat duhur karena mengikuti imam menjadi penentu sahnya sholat Jumat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar beberapa manfaat sholat Jumat, yang pertama tadi adalah mengajarkan untuk taat pada prosedur. Kemudian yang kedua, membentuk kejujuran imam atau pemimpin. Jadi sudah jamak diketahui bahwa khutbah Jumat menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Jika tidak ada khutbah, maka sholat Jumatnya tidak sah dilaksanakan. Demikian halnya dengan khotib. Ia harus dalam kondisi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Andai kata ia berhadas, maka ia harus turun dan khutbah dilanjutkan oleh jemaah. Karena itu, kejujuran imam di dalam pelaksanaan khutbah menjadi sesuatu hal yang vital. Dan manfaat selanjutnya dari sholat Jumat adalah menjadi sarana saling mengingatkan, ya. Ini menjadi sarana untuk saling mengingatkan, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Inilah tugas khatib di dalam khutbahnya dan tugas jemaah untuk mengingatkan khatib jika ada kesalahan dalam penyampaian rukun khutbah. Kebesaran hati jemaah dan imam untuk menerima nasihat menjadi bagian yang penting pendengar. Demikian halnya dalam pelaksanaan sholat Jumat sendiri, di mana imam harus ikhlas menerima pemberitahuan jemaah jika terdapat kekhilafan. Dan yang terakhir, sholat Jumat sebagai media doa bersama untuk saudara sesama muslim, ya. Ini menjadi sarana untuk mendoakan saudara sesama muslim, karena di dalam doa khutbah kedua, imam harus membaca doa untuk memohon keampunan bagi saudara sesama muslim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sedangkan para jemaah mengaminkannya. Dan sejatinya masih banyak lagi manfaat sholat Jumat yang ditemukan dalam pelaksanaannya, di mana manfaat-manfaat tersebut akan membuat kita mengerti bagaimana menjalani hidup ini, baik dalam kehidupan sebagai warga negara maupun dalam kehidupan pribadi untuk menjadi muslim yang rahmatan lil alamin.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada hari yang sangat mulia ini, di Jumat pertama tahun baru Hijriah, marilah kita melakukan muhasabah terhadap seluruh amal dan perbuatan kita selama setahun terakhir, untuk kemudian kita perbaiki yang kurang dan kita pertahankan yang sudah baik. Mudah-mudahan dengan cara demikian kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada saat menjadi khalifah Umar bin Al-Khattab pernah mengumpulkan beberapa sahabatnya, lalu mengatakan bahwa umat Islam mulai sekarang butuh penanggalan, butuh kalender, yang tujuan pokoknya adalah untuk mengatur urusan administrasi kekhilafahan. Di samping tentunya kalender ini berguna untuk mengatur atau sebagai panduan dalam kegiatan sosial, ekonomi, bahkan keagamaan. Setelah berdiskusi, maka disepakati bahwa penanggalan yang sudah ada di Jazirah Arab waktu itu diadopsi menjadi kalender Islam dengan merubah susunan bulan, yang di tahun atau kalender Islam Muharram dijadikan sebagai tahun atau bulan pertama, disusul dengan bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan ditutup dengan Zulhijjah. Poin diskusi berikutnya adalah mengenai peristiwa apa yang bisa dijadikan sebagai acuan tahun baru. Tahun baru Hijriah ini atau tahun baru Islam ini dimulai sejak kapan? Ada yang mengatakan bagaimana kalau momen kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai acuan tahun baru. Ada yang usul bagaimana kalau ketika Nabi diangkat sebagai Nabi dijadikan sebagai acuan tahun baru Islam. Kedua usulan ini ditolak karena dikhawatirkan akan terlalu mengagungkan kanjeng Nabi atau mengkultuskan kanjeng Nabi secara berlebihan, seperti yang terjadi dalam agama Kristen karena terlalu mengkultuskan Nabi Isa sampai-sampai Nabi Isa pun dianggap sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Maka disepakati momen hijrahlah yang ditetapkan sebagai awal tahun baru Islam, sehingga pada saat itu diputuskan, maka pada saat itu sudah masuk tahun ke-16 karena hijrahnya kanjeng Nabi terjadi 10 tahun sebelum beliau wafat, kemudian berlanjut pada masa kekhilafahan
Abu Bakar selama 2 tahun, dan ketika keputusan itu diambil, Umar bin Al-Khattab telah menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun, jadi plus ditambahkan semuanya menjadi 16 tahun hijriah. Mengapa hijrah, momen hijrah diambil sebagai acuan yang mengawali tahun Islam? Alasannya banyak, izinkan saya menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama adalah karena hijrah ini merupakan simbol perjuangan dan pengorbanan umat Islam, yang sekaligus menjadi pelajaran penting bahwa menjadi muslim itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Menjadi muslim tidak cukup hanya melaksanakan perintah-perintah Allah atau menghindari larangan-larangannya. Walaupun melaksanakan perintah Allah juga mengandung unsur perjuangan dan pengorbanan, tapi ada perjuangan dan pengorbanan lain yang harus kita lakukan, seperti jihad dengan harta, tenaga, pikiran, bahkan dengan nyawa. Ada satu kisah tentang seorang sahabat bernama Suhail Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi yang berasal dari daratan Eropa. Suhail Ar-Rumi ini bule, makanya disebut Ar-Rumi, yang dalam bahasa Arab waktu itu merujuk kepada orang Eropa. Dia sudah masuk Islam dan beberapa tahun tinggal di Makkah. Ketika kaum Quraisy musyrikin mengetahui Suhail mau hijrah ke Madinah dalam rangka menjauhi dan menghindari penindasan orang-orang musyrik, 20 pemuda musyrik mendatangi Suhail Ar-Rumi dan mengatakan, "Engkau mau kemana?" Kata Suhail Ar-Rumi, "Aku mau hijrah ke Madinah." 20 pemuda musyrik mengatakan, "Engkau tidak boleh kemana-mana sebelum engkau menyerahkan semua harta bendamu kepada kami." Suhail mengatakan, "Jika itu yang kalian kehendaki, ambil saja. Ambil semua harta bendaku. Tanah, rumah, unta, kuda, semuanya diambil bersih, tak tersisa." Suhail Ar-Rumi pun berangkat ke Madinah dengan tangan kosong, tanpa membawa bekal apapun, hanya baju yang dikenakan. Itulah yang dialami oleh nyaris semua sahabat yang mengalami penindasan pada masa itu. Sebut saja Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan tentunya kanjeng Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang kehabisan seluruh harta bendanya demi berjuang dan berkorban mendakwahkan Islam dan menegakkan kebenaran. Tidak sedikit sahabat yang harus berpisah dari anak istrinya demi menyemai masa depan yang lebih cerah bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Namun hijrah bukan hanya soal perjuangan dan pengorbanan. Hijrah juga tentang cinta kasih yang terjalin antara muhajirun yang hijrah dari Makkah dengan orang-orang Ansar yang menolong mereka di Madinah. Mengenai orang-orang Ansar, betapa mereka sangat cinta kepada saudara-saudara mereka yang hijrah dari Makkah. Al-Quran dalam surat Al-Hasyr melukiskan, "Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah tinggal di Madinah, waktu itu namanya Yasrib, dan telah beriman sebelum orang-orang muhajirin datang, mereka mencintai orang-orang yang hijrah. Dan mereka tidak menemukan di dalam hati mereka perasaan apapun ketika mereka membantu orang-orang yang hijrah, kecuali untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih mencintai orang-orang yang hijrah daripada mencintai diri mereka sendiri, walaupun mereka sebetulnya dalam keadaan susah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dikuasai, barang siapa yang diliputi oleh perasaan kikir, barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya barang siapa yang terlindungi dari sifat bakhil, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini berikut dengan ayat yang sebelumnya menggambarkan betapa cinta kasih telah terbentuk di antara orang-orang Islam, baik yang dari Makkah maupun yang dari Madinah, baik yang asli Arab maupun yang pendatang dari Eropa atau belahan dunia lainnya. Kedua ayat ini melukiskan bahwa perbedaan asal muasal melampaui kesatuan dalam iman dan akidah. Orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang membantu mereka terikat dalam sebuah cinta kasih, karena mereka memiliki nasib yang sama, karena mereka adalah orang-orang yang tertindas. Dan dalam sejarah kemanusiaan, biasanya orang-orang yang tertindas akan dapat membangun solidaritas secara lebih kuat dan lebih tangguh dibandingkan dengan orang-orang yang menindas. Orang-orang yang menindas mungkin punya solidaritas, tapi sesaat. Tapi orang-orang yang tertindas biasanya akan lebih kompak, lebih solidar dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Karena itu kita melihat sekarang umat Islam yang tertindas di seluruh dunia, di Gaza, Palestina, di Myanmar pun demikian, dan di seluruh dunia umat Islam selalu dipojokkan, dituduh sebagai teroris radikal dan fundamental atau fundamentalis. Agama Islam dituduh sebagai agama kekerasan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai pedofil. Justru ini semuanya memperkuat solidaritas kita sebagai orang Islam. Karena itu mari kita tetap menjaga keutuhan, kesatuan dan persaudaraan di antara umat Islam, agar Islam tetap berkembang maju di seluruh dunia, wabil khusus di negeri kita yang tercinta ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.

Prosata RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Kembali di Prosata RRI Sumenep, kita ikuti lagu religi berikut ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga. Edisi Jumat 19 Juni 2026, saya Ani Purnama. Persepam Pamekasan berhasil memastikan langkah ke babak 16 besar putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026 dan kini mengalihkan fokus sepenuhnya untuk bersaing ketat di grup CC demi merebut tiket promosi ke Liga 3. Kepastian lolosnya Laskar Ronggo Sukowati didapat setelah menahan imbang Persigar Garut dengan skor 0-0 pada laga terakhir grup W babak 32 besar di Stadion Cakrawala UNM Malang pada Selasa 16 Juni 2026. Manajer Persepam Pamekasan Abidi Razak menyambut positif pencapaian ini dan mengapresiasi dukungan penuh dari seluruh masyarakat serta pemerintah daerah. Pada babak 16 besar nanti, klub kebanggaan masyarakat Bumi Gerbang Salam ini tergabung di grup CC bersama Wamena United, Persinga Ngawi, dan Persak Kebumen. Persepam juga berpeluang besar tampil sebagai tuan rumah dalam fase krusial ini. Sementara itu, pelatih Persepam Anis Fuad Syamlan menegaskan bahwa anak asuhnya tidak ingin larut dalam euforia karena tantangan di grup CC akan jauh lebih berat. Strategi tim kini difokuskan pada pemulihan fisik dan pemantapan taktik. Petenis ganda putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tiket ke semifinal Nottingham Open 2026. Mereka menang 2 set langsung atau straight set pada laga perempat final pada Kamis 18 Juni 2026. Bermain di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, pasangan unggulan ketiga itu tampil meyakinkan sejak awal laga. Mereka mengalahkan pasangan Ceko Miriam Kolodziova dan Jessica Malekova dengan skor 6-1, 6-2. Janice dan Aldila menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 57 menit. Ganda putri Indonesia merebut 4 game berturut pada awal pertandingan. Statistik WTA menunjukkan keunggulan mereka dalam servis pertama dan pengembalian bola. Kemenangan tersebut mengantar mereka ke semifinal Nottingham Open 2026. Selanjutnya, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan Inggris Harriet Dart dan Maya Lumsden pada Jumat 19 Juni 2026. Universitas Wiraraja Sumenep resmi membuka ajang Rektor Cup 2026 diawali pada cabang olahraga futsal di Wiraraja Sports Center Kamis 18 Juni 2026. Turnamen yang diikuti puluhan tim pelajar dari berbagai daerah di Madura itu dibuka secara simbolis oleh Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Nur Dodi Zaki. Pembukaan ditandai dengan tendangan pertama untuk dimulainya rangkaian pertandingan futsal. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Asosiasi Futsal Kabupaten atau AFKAP Sumenep, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep, panitia pelaksana, official team, serta para peserta. Sebanyak 24 tim dari jenjang SMA atau MA sederajat asal Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Turnamen ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar sekolah di Madura. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Nur Dodi Zaki mengatakan Rektor Cup tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi olahraga, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan saling menghormati selama kompetisi berlangsung. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau Forky Sumenep membidik target tinggi dengan membawa pulang 3 medali emas pada kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Kompetisi bergengsi ini berlangsung di GOR UNESA Surabaya pada 20-21 Juni 2026. Ketua Forky Sumenep Ahmad Santoso melepas langsung kontingen Polres Sumenep tersebut di depan Taman Adipura Sumenep pada Jumat 19 Juni 2026. Target 3 medali emas dinilai realistis mengingat persiapan matang yang telah dilalui para atlet binaan. Optimisme tersebut didasarkan pada kualitas 9 karateka yang dikirimkan. Seluruhnya merupakan atlet pilihan yang telah melewati tahapan seleksi ketat dan akan turun di kelas umum mulai dari kategori pra-pemula hingga junior. Santoso berharap target emas ini dapat memotivasi para atlet untuk tampil maksimal dan disiplin di atas matras demi mengharumkan nama daerah di tingkat Jawa Timur. SMK Negeri 1 Sumenep tengah mempersiapkan tim-tim terbaiknya untuk turun di turnamen bola voli bergengsi Semadura bertajuk Unija Cup 2026. Berikut laporan Familia.
1: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Sumenep kembali mempersiapkan delegasi atlet terbaiknya untuk berlaga dalam turnamen bola voli bergengsi Semadura bertajuk Unija Cup 2026. Kompetisi tahunan tingkatan terpelajar tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 11 Juli 2026 mendatang. Pada ajang kali ini, SMK Negeri 1 Sumenep berkekuatan penuh dengan menerjunkan total 5 tim yang terdiri atas 3 tim putra dan 2 tim putri. Keikutsertaan ini juga menjadi agenda rutin sekolah untuk menguji mental bertanding para siswa menjelang masa kelulusan. Pembina bola voli SMK Negeri 1 Sumenep Kajianto mengungkapkan bahwa pihak sekolah mematok target tinggi pada turnamen ini, yakni mengawinkan gelar juara pertama untuk kategori putra dan putri demi mempertahankan dominasi mereka di Madura.
2: Yang Unija itu akan menjadi kalender tahunan menjelang kelulusan siswa, tetapi berhubung dari PBSI Sumenep izinnya baru bisa dilaksanakan bulan Juli, seharusnya sudah bulan 5 yang akan dilaksanakan, tapi tetap Unija melaksanakan insya Allah bulan Juli. Kelas 12 masih bisa main. Target di Unija, tim putra putri, tim 1 juara 1, tim 2 saya harapkan itu minimal juara 3.
1: Optimisme tersebut dinilai Kagianto realistis mengingat performa para atlet muda ini sedang dalam tren positif. Sebelumnya, tim bola voli putra SMK Negeri 1 Sumenep baru saja sukses merengkuh trofi juara dalam turnamen Gema Via Unira yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan pada awal Juni lalu, sehingga modal kemenangan di Pamekasan kemarin meningkatkan kepercayaan diri anak asuhnya.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut kembali menyapa Anda di hari ini, pendengar, hari Jumat 19 Juni 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa pendengar semua yang akan bergabung untuk memberikan informasi terbaru yang terjadi di sekitar Anda. Silahkan saja, atau juga nanti bonusnya bisa kirim-kirim salam ya. Oke, silahkan. Prodangdut, dangdut adalah kita. Di 665396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma.
2: Benar.
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Irma?
2: Alhamdulillah sehat. Kami gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Cuacanya gimana di Lekung?
2: Cuaca itu panas banget, Mbak.
1: Panasnya pakai banget ya, luar biasa.
2: Iya. Tahu kalau di Sumenep, Mbak Nih?
1: Di Sumenep sama panasnya. Aduh.
2: Iya.
1: Luar biasa. Takut Mbak, kita mau keluar siang-siang, Mbak.
2: Ini. Tadi itu lampu padam, kipas enggak hidup.
1: Oh iya, tadi, tapi sudah nyala sekarang?
2: Enggak, barusan tuh jam 12.
1: Jam 12 sampai setengah 2 belum?
2: Iya.
1: Di rumah saya tadi malam juga lumayan lama, dari jam setengah 6 kurang sampai jam 8 kayaknya baru nyala.
2: Oh iya.
1: Lumayan lama, iya.
2: Yang kemarin lusa gitu, Mbak. Sebelum maghrib. Sampai selesai isya baru nyala.
1: Iya. Panasnya ya. Berarti harus dibuka dulu ini jendelanya, pintu-pintunya, biar anginnya masuk ke dalam.
2: Iya, mudah-mudahan bisa.

0: kalau anginnya gitu kayaknya enggak anu tuh. Katanya orang Madura
1: enggak gitu, mempan.
0: Enggak mempan.
1: Iya, iya, enggak apa-apa, yang penting orangnya sehat ya, Mbak Irma.
0: Lagunya ada apaan, Mbak Ani?
1: Lagunya ada Semua Tahu Caca Handika, Bukan Karena Tak Cinta, Lesti dan Judika. Kemudian ada Ai Ebi Zahrasima, Tamu Tak Diundang Iis Dahlia, Berdosa Hamdan ATT.
0: Lah, Lesti aja, Mbak.
1: Lesti dan Judika ya. Bukan Karena Tak Cinta. Ya. Terus karena apa dong? Gak tahu, lagunya aja ya.
0: Cuman okay. Lagu tuh, Pak. Ya, salamnya ya, Mbak Ani ya.
1: Oke.
0: Salam yang perdana buat Mbak Ani. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, sama-sama.
0: Ada Mbak Suci, Jeki Asmara Arindi. Ada Faruka Rismarian ya. Juga ada Sukron. Ada Mbak Jembaka. Ada Abah Suni. Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak Ani. Lagunya buat Bupat Hor ya. Terima kasih atas waktunya.
1: Iya, oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perdana, Mbak Irma, terima kasih sudah bergabung ya. Dan penelpon pertama, lagunya langsung saya putar ya. Bukan Karena Tak Cinta untuk Mbak Irma. Selamat siang. Yang lain setelah ini ya.

0: mau gabung di Prodangdut 0811 334 5101. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo. Wah, trouble sepertinya ya. Silakan 662 317. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo.
1: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Faruk Karisma sehat?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca bagaimana di Sarongki?
1: Alhamdulillah sangat panas sekali.
0: Iya, alhamdulillah. Padam lampunya enggak?
1: Oh ya, ini mak baru hidup jam 1.
0: Oh, berarti barangkali gantian ya dari kemarin mungkin ya.
1: Iya, radionya semalam kau enggak hidup kemana, Mbak?
0: Di mana? Jam berapa itu?
1: RRI ini yang saya selalu mendengarkan sepak bola, radionya mati.
0: Jam? Hah? Jam berapa?
1: Mulai ke belakang lah dari jam 10, Mbak.
0: 10 malam?
1: Iya.
0: Masa ya?
1: Sampai habis ya sepak bolanya itu jam 2, kadang-kadang jam 12 gua baru mulai kalau dua klub.
0: Iya, kan tergantung jadwalnya. Tergantung jadwalnya kita ikut yang mana. Oh, itu yang enggak nyala jam? Jam 10 malam. Sampai
1: iya, mau ke belakang itu. Sama sekali.
0: Oke, nanti saya sampaikan ya ke teman-teman teknik ya.
1: Iya, ya.
0: Soalnya kalau enggak soalnya kalau enggak nyala enggak mungkin, atau barangkali dari radionya atau bagaimana, kita cek nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, makasih Faruk Karisma.
1: Tadi pagi saya ya dengarlah kalau Meksiko itu yang menang.
0: Besok Brazil loh. Besok. Besok hari Sabtu Brazil jam 7.30.
1: Nanya, Mbak, Indonesia itu kapan mau main, Mbak?
0: Kapan ya? Gimana kalau kita nyanyi dulu? Kapan gitu kan?
1: Yang saya selalu banyak teman itu nanya, kapan Indonesia mau main,
0: Indonesia? Iya, didoakan sajalah.
1: Iya, karena yang tadi pagi itu kata ke grup A itu sudah putaran kedua.
0: Iya. Besok yang disiarkan RRI sebenarnya ada sih dari jam 2 Amerika versus Australia, jam 5 Skotlandia versus Maroko. Yang disiarkan besok 7.30 Brazil versus Haiti. Sama jam 10 Turki versus Paraguay.
1: Tapi ya
0: dengerin besok aja. Iya, jam 7.30.
1: Ya.
0: Oke, Faruk Karisma mau salam-salam kemana?
1: Lagunya saya request itu, Mbak, Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu? Emang ada ya? Semua ya, Tahu.
1: Oh iya.
0: Semua Tahu, Caca Handika.
1: Semua Tahu.
0: Oke.

0: salamnya untuk Mbak Ani ya. Selamat bertugas, mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin. Terima kasih doa yang sama.
0: Barusan juga ada Irma, ada Cempaka Ayu, Mbak Suci, Evi juga ya. Dan juga ada Basuni, Riki Anggara, Bu Fathor. Sudah lama enggak masuk ke mana, Bu?
1: Barangkali enggak bisa, Bu, Mama, susah.
0: Iya, Mama Susanta juga lama. Iya, Santa itu, Mama Susanta. Dan juga ada Jeki, Arindi, Adelia Farid, Sahden. Kalau siang Sahden. Gampang ya, dan juga ada Wanda, Supron, semuanya, Mbak. Semuanya salamnya, salam pembakan. Ria juga di Julu ya, Pak Talon, lagunya khusus buat kamu. Makasih, Bani.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faruk Karisma dari Sarongki ya, terima kasih. Halo.
2: Halo.
1: Prodangdut. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah bisa nyambung. Tadi nggak nyambung.
1: Iya, tadi nggak bisa, mati, nggak ada suaranya.
2: Sebelumnya ngarok gitu saya yang masuk.
1: Oh. Susana Kanjeng Doso. Alhamdulillah. Halo,
2: saya enggak nyambung ke radio tuh, Bani.
1: Saya juga halo-haloan dari tadi.
2: Mau sengkar sama Pak, sama ngarok gitu.
1: Faruk Karisma ya, berubah namanya dah.
2: Iya, sekarang kan musim panas banget. Jadinya kan ngarok. Gitu.
1: Ngarok. Masyaallah. Iya. Sehat Mbak Susan?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Anis yang hari ini.
1: Alhamdulillah. Oke, salam kemana nih, Mbak?
2: Lagunya ada dari siapa tadi? Ada Hamdan ya.
1: Ada Hamdan ATT berdosa.
2: Ya.
1: Ya.
2: Soalnya manusia semua itu banyak yang berdosa.
1: Betul.
2: Tak lupa dari itu, Bani.
1: Iya, benar banget.
2: Salamnya ya. Salamnya yang pertama tentunya buat Santian selaku sarapan siang, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama kita.
1: Amin, terima kasih.
2: Barusan ada ngarok ya, makasih atas segolannya. Mbak Nare mau masuk polekeng Mbak Guna. Masuk dia demo.
1: Iya.
2: Tadi ada Irmo. Ada Sahdan. Ada Riki, ada Rindi. Ada Evi Kak Mana. Terus ada lagi ada Farid. Ada siapa, ada Pak Rasid, ada Pak Dewa, juga ada Mbak Suni. Ya pokoknya ke semuanya.
1: Semuanya aja, tanpa terkecuali.
2: Ada Mahisa Kiser. Ya ke semuanya aja ya, tenggel mohon.
1: Oke.
2: Fatur sama Bunda Yun dengan Mbak Intan. Takut ulur itu banget. Lagunya dari Hamdan, ke semuanya aja.
1: Oke.
2: Hebat sampean, makasih.
1: Sama-sama Mbak Susan.
2: Kalek korban itu polomon siteng tanto juara. Mana gitar ator pada kalero tak langkong on capo.
1: Wih, cakep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Susan, terima kasih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi.
3: Sama Evi yang ada di Lantang.
1: Dari tadi katanya Evi tak mana gitu katanya.
3: Iya, enggak apa-apa. Dari tadi di sini padam baru hidup. Iya. Dari jam 9
1: sampai
3: masjid masih belum hidup. Terus tadi setelah masjid maksudnya sedikit itu bambu, setelah itu hidup.
1: Barangkali iya. Mungkin giliran ya karena
3: iya mungkin
1: dari kemarin.
3: Alhamdulillah malam Jumatan tadi malam enggak mati.
1: Oh, di rumah mati tuh sampai jam 8.
3: Oh, tadi malam ya?
1: Iya, dari azan maghrib tuh, Mbak, 17.20.
3: Oh, sama. Jadi, bukan di sini, itu di Kaliangat katanya mati tadi malam.
1: Iya.
3: Maksudnya tadi malam yang mati ya, bukan kemarin malam.
1: Enggak, tadi malam. Malam Jumatan.
3: Iya, di Kaliangat sama-sama mati.
1: Iya, enggak apa-apa, ya, yang penting orangnya sehat.
3: Ada orang Kaliangat.
1: Gitu. Iya. Ya, oke. Mbak Evi mau jalan-jalan kemana?
3: Lagunya ada apa?
1: Semua tahu Caca Handika, Berdosa Hamdan ATT, Tamu Tak Diundang Iis Dahlia, Tiada Mungkin Lagi Ridho Roma, Tanda Tanya Anna Zetira, Hoax.
3: Tanda tanya aja ya.
1: Tanda tanya, oke. Ya.
3: Kalau nggak ada yang nanya, nggak enak. ada pertanyaan pasti ada jawaban.
1: Betul, ya kan? Bener banget.
3: Ya. Salamnya ya. Buat Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Banyak umur, banyak pertobatan.
1: Banyak
3: halal juga.
1: Amin. Ya
3: ini panas tuh, Mbak Ani.
1: Ya, sama, di luar juga.
3: Terus juga ada Paruk. Terus juga ada Mama Susana. Terus juga ada Bu Pathor. Ada Mama Intan. Ada Mbak Yuni. Ditunggu gabungannya. Ada Suci, ditunggu gabungannya juga. Ada Parit, ada Basuni, ada Cempaka Ayu, dan kesemuanya aja, tanpa terkecuali. Iya, sesuanya buat yang sudah datang-datang. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama Mbak Evi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Faruk Karisma. Kemudian Mbak Susana Kanjeng Doso, juga Mbak Evi, dan tadi yang perdana ada Mbak Irma, terima kasih. Saya putar lagu dulu, untuk yang lain yang mau gabung, sabar ya, setelah lagu-lagu yang akan saya putar, nanti pasti terima telepon lagi. Oke, tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Bahkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026, Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Prodangdut.
1: Kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar silakan yang mau gabung. Halo, selamat siang. Halo. Ya, putus lagi nih 0811. Oke, silakan di nomor yang lain 665-396-662-317. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut ada lagi kita. Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: dari fan baru, Mbak.
1: Fan baru siapa?
3: Yang dari Pamekasan, Mbak.
1: Dari Pamekasan, Argadana.
3: Bukan.
1: Oh.
3: Jefrianto.
1: Pak Jefrianto bukan fan baru itu. Sudah laju. Alias lama, senior. Gimana Pak Jefrianto cuacanya Pamekasan?
3: Mengenai cuaca panas.
1: Panas.
3: Pak Jefrianto ini persiapan untuk nyiram tembakau.
1: Tapi bagus nanti tembakaunya kalau cuacanya panas, Pak.
3: Insyaallah. Sudah daun, ada yang daun 10, ada yang daun 7.
1: Alhamdulillah.
3: Kalau cuaca di Sumenep gimana, Mbak?
1: Cuaca di Sumenep panas luar biasa, Pak Jefrianto.
3: Sama berarti. Ya, kalau di Pamekasan katanya, Mbak, apa besok kedatangan jamaah haji apa nanti malam gitu, Mbak?
1: Oh, begitu. Iya, mudah-mudahan selamat ya. Berkumpul kembali dengan keluarga ya, sehat.
3: Pak di rumahnya Pak Jefrianto itu Pak Kiai guru anak kita berangkat ada seorang lelakinya 3, perempuannya 1. Kabarnya besok pukul 9 katanya.
1: Iya. Oke. Mau salam-salam kemana, Pak? Lagunya ada. Ai, Ebi featuring Zahra Sima, tiada mungkin lagi Rido Roma, tamu tak diundang Iis Dahlia. Tamu tak diundang. Nah, oke.
3: Okay. Kesenangan lagu favorit saya itu lagu
1: ini, Pak. Oke.
3: Iya, salamnya buat semuanya fan-fan RRI. Dari A sampai Z salam kompakan dari Mas Jefrianto.
1: Iya.
3: Dan buat mbaknya, penyiarnya, semoga ya panjang umur.
1: Amin.
3: Menyusul nanti, Mbak. Tahun depan. Menyusul.
1: Amin, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jefrianto, terima kasih dari Pamekasan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. 0811 ini trouble lagi ya. Oke, halo.
4: Halo.
1: Oh, bisa. Dangdut adalah kita.
4: Iya. Dari Mbak siapa ya?
1: Dengan Ani di sini.
4: Oh, Mbak Ani ketemu lagi, masih tuan muda.
1: Roni Sanjaya.
4: Gimana Pak Ani?
1: Saya baik, alhamdulillah. Sumenep juga cuacanya lagi panas.
4: Suasana yang lagi panas, tapi kalau di dalam ada AC-nya ya.
1: Alhamdulillah di dalam kumikil.
4: Oh, kumikil. Ya, seandainya dekat, aku mau ke sana berbincang-bincang dengan Pak Aninya.
1: Begitu ya.
4: Oh iya dong.
1: Gitu.
4: Okay. Ingin bersahabat dengan begitu dekat sama pandu siarnya.
1: Waduh. Lagunya ini yang belum terputar, ada tamu tak diundang, hentikan tangismu Asep Irama, tiada mungkin lagi Ridho Roma, Hoax Nela Karisma, Gampil Denny Caknan.
4: Bisa Pak, dikasih banyak.
1: Bisa tapi enggak diputar sekarang, saya berikan daftarnya ke Mbak Nindi, musik director. Insya Allah besok.
4: Jangan tunggu lama-lama ya.
1: Oh iya.
4: Oh iya besok.
1: Insya Allah besok ya. Besok ya.
4: Ya. Oke. Dipesankan untuk seseorang yang ada di sana gitu lah Pak.
1: Iya Mas Roni.
4: Oh iya dong. Karena saya ini punya spesial yang baru gitu. Yang Pak Henul dan yang cantik sedunia gitu.
1: Iya.
4: Terutama Pak Ani.
1: Iya. Oke lanjut.
4: Ya doakan ya Pak ya. Mudah-mudahan jadinya sama saya ya.
1: Amin, insyaAllah.
4: Salam ya.
1: Monggo.
4: Salam yang pertama untuk Bang Aninya, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Bang Jeffrianto, Bang Herman yang ada di desok sana. Dan tidak lupa pula untuk Bang Jeki Asmara bersama Airinnya, Abah Suni, Dewa Surayi, Irma, Jiril Kenecambe. Dan tidak lupa pula untuk Evi, kesemuanya tanpa terkecuali. Spesialnya ya, akan kuberikan sama seseorang yang ada di sana. Untuk Bani, terima kasih.
1: Sama-sama, Mas Roni Sanjaya. Waalaikumsalam.

0: 0866-5396-396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halim Pamekasan ya, betul?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat Abah Halim?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh? Iya, alhamdulillah. Cuaca bagaimana, Abah Halim?
1: Apa?
0: Cuacanya bagaimana, Abah Halim?
1: Panas banget.
0: Panas ya.
1: Gimana, Abah Halim? Kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat. Iya.
1: Tamu tak diundang,
0: ya. Sebentar lagi ya, Abah Halim. Oke.
1: Dengan lagu yang di requestannya itu, saudara saya, ceritanya ke tolaknya kau Nui. Langsung salam-salamnya ya.
0: Silakan.
1: Salam yang perdana buat Bani. Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Sama keluarga.
0: Iya.
1: Semoga barokah umurnya.
0: Iya. Sama-sama. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya. Ada Bapak Ketua kita ya. Bapak Sinjurnya. Ya. Ibu Bapak. Lagi pada Pak Ajani. Pak Edi Jelentak.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halim di Pamekasan, Roni Sanjaya dan juga Pak Jeffrianto di Pamekasan ya. Yang lain silakan bergabung setelah yang berikut ini.

0: Pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang, tentunya di Sampang siang ini ya. Terasa sudah di titik 14.41 menit, dan tentunya pendengar selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Dan tak lupa nanti ada rekan Nisa di jam 3 menemani ke ruang dengar RRI Sampang dan sekaligus ya di program nantinya, dan Aden Asar juga akan menemani ke ruang dengar Anda. Dan terus dengarkan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mati lampu ya, Mbak?
2: Iya, kalau di daerah Kolor itu di Sumenep tadi mati lampu, tadi malam mati lampu. Mulai azan maghrib tuh 17.20 sampai sekitar jam 8 malam.
1: Kalau di sini siangnya kemarin itu, Mbak, pukul 12 sampai pukul 5.
2: Atau mungkin ini lagi pemeliharaan atau apa ya, jadi gantian gitu.
1: Iya, berganti ini.
2: Gantian.
1: Iya, ya mungkin ada perbaikan mungkin, Mbak.
2: Betul.
1: Ya, masalahnya kan bertambah tiap anu itu. Ya mungkin nggak tahu lah.
2: Nggak apa-apa. Yang penting ya. Berarti kalau gitu setiap saat HP baterai, kemudian barangkali ada sepeda cas, itu kalau pas lampu nyala segera di ini Pak, diisi baterainya ya. Atau itu Pak, lampu emergency tuh Pak Wawan, tahu kan lampu emergency?
1: Oh, kalau di sini malam jarang Mbak, atau siang. Makanya kalau ekstrim

0: kemarin ya, aduh, apa ya, banyak yang apa itu namanya, weather itu udah keras dah. Makanya tidak saya jual sehari tadi kan kemarin itu. Balanya ya tidak bagus anunya, masih tidak keras katanya. Agak pecah air itu mbak. Kenapa?
1: Kalau malam jarang ya Pak Mati ya?
0: Jarang kalau malam. Kalau ya siang itu di sini. Makanya kalau padam lebih baik. Kalau saya malam, karena ya sudah isya itu sudah tidur saya. Iya kalau siang itu kan kerja itu apa ganggu apa ini kulkasnya apa ini terusanu es krim apa ini?
1: Oh iya.
0: Es krim itu ya itu kan berapa ini ya?
1: Wattnya besar kalau, ya?
0: Iya rusak loh mbak kalau.
1: Betul. Saya kalau mati lampu itu kasihan ikan koi. Gak bisa bernafas. Tadi malam kan sampai berapa jam itu mati lampu. Kasian, ngapain ikan koinya.
0: Ya Allah,
1: gak tega.
0: Gak tega.
1: Aduh.
0: Kok punya ikan koi tuh mbak?
1: Ada. Kalau dulu banyak, terus lama-lama banyak yang lompat itu pak. Kalau airnya penuh banyak lompat terus, apa namanya, ada yang mati kan. Kadang pas nggak ada orang gitu, ada juga pernah di apa dia lompat karena mungkin airnya terlalu banyak atau gimana ya, terus ditungguin sama kucingnya tetangga ya habis.
0: Dijual aja pak, saya punya akurat apa? Saya punya tempatnya.
1: Enggak, saya suka lihatnya, enggak mau dijual.
0: Jadi jual.
1: Iya, jadi dia kalau kita pas lagi stres gitu duduk di sebelahnya kasih makan gitu. Itu.
0: Emangnya Mbak Ani suka stres?
1: Enggak. Bukan begitu. Bukan begitu. Namanya stres itu ya adalah sesuatu yang wajar bagi manusia. Kan tidak selamanya mood kita bagus. Stres yang dimaksud di sini kadang ya capek karena pekerjaan atau apa. Nah, itu sebagai apa namanya? Pengobat lelah gitu loh.
0: Pengobat lelah gitu ya. Lihat
1: ikan koi ya kan.
0: Benar.
1: Jadi apa? Jadi hiburan tersendiri gitu, Pak.
0: Oh, iya benar, Pak. Kalau nanti kalau stres bagaimana? Ya sudah ya mbak ya.
1: Iya. Oke.
0: Lagunya apa mbak?
1: Lagunya tiada mungkin lagi mau Ridho Roma.
0: Boleh,
1: ada
0: oh, ya, itu boleh,
1: ada
0: boleh.
1: Gampil Denny Caknan, Bunga Dahlia, Ike Nurjana, Hoax, Nela Karisma.
0: Ya itu yang pertama itu.
1: Tiada aja, mungkin mbak. Lagi ya. Oke. Okay. Ya,
0: buat lagunya buat bahan itu.
1: Iya. Oke, okay, makasih. Iya, ya, silakan.
0: Semoga Mbak Ani sehat selalu terus.
1: Amin.
0: Umur, Mbak.
1: Sama-sama, Pak Wawan juga.
0: Tadi ada Mbak Halim. Ada Mbak dari Kiai Anggara juga suara. Yang Farid, Adelia, Mbak Yuni, matur nuwun Mbak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, juragan sembako dari Pamekasan, terima kasih. Silakan nih mau gabung lagi. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anwar ya, di Tonduk. Siapa? Halo? Wah, sinyalnya ini kurang bagus. Halo?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Anwar kah? Halo. Aduh, kasiannya suaranya enggak terdengar ini karena sinyal. Halo, selamat siang. Waduh, terputus. Tapi sepertinya kalau dari suaranya tuh kayak suaranya Anwar ya di Tonduk Raas ya. Putra Setia juga apa kabar ini? Udah lama nggak bergabung Putra Setia. Semoga sehat selalu ya. Biasanya selalu gabungan yang yang pertama. Oke, masih ada waktu. Silakan. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Iya, suaranya jauh sekali. Dengan siapa Pak? Di mana nih?
3: Oh, saya ini mungkin karena di speaker ini.
1: Oh, jangan, jangan di speaker.
3: Oke, sudah.
1: Dengan siapa, Pak? Di mana?
3: Bang Mahesa Jenar.
1: Bang Mahesa Jenar di Pamekasan?
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Sehat ya?
3: Oh iya, alhamdulillah. Kalau suasana atau cuaca itu di Pamekasan panas gitu.
1: Panas ya, sama di Sumenep juga, ya. Pak. Iya, panasnya Masya Allah.
3: Kalau Kaduara Barat masuk ke Kabupaten Pamekasan, kalau Kaduara Timur Sumenep. Kebetulan sekarang ada pengajian umum Rokat Kisah itu bersama Kiai Haji Musleh Adnan.
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Kalau lagi kita ngajian ya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum ke semuanya saja.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mahesa Jenar ya dari Pamekasan. Boleh satu lagi? Yang akan bergabung 665 barangkali mau nyambung lagi Anwar di Tonduk sebelum saya putar lagu terakhir. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, siapa di mana ini?
4: Dengan Farid Bani.
1: Oh, Mas Farid Pamekasan, Adelia. Sehat? Mas Farid, ya. Alhamdulillah.
4: Ya, mudah-mudahan terus diberi kesehatan, Bani.
1: Amin, insya Allah.
4: Supaya bisa menemani pendengar Pro Satu semuanya.
1: Amin.
4: Lagunya ada apa, Bani?
1: Lagunya Tiada Mungkin Lagi Ridho Roma, Hoax Nela Karisma, Gampil Deni Caknan, Bunga Dahlia, Ike Nurjana.
4: Yang Bunga Dahlia aja.
1: Halo? Iya, Bunga Dahlia, boleh.
4: Salamnya yang pertama buat Bu Ani, kita mau tutup kasih lalu.
1: Amin, sama-sama.
4: Bang Mesa Jenar, ada Dika Semara, ada Bunda Susana, ada Pak Karisma, ada Pak Evi, Pak Irma, ada Pak Suci, ada Pak Ayu Cempaka, terus ada... Semuanya tanpa terkecuali. Lagunya Adelia selamat mendengarkan. Kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid dari Pamekasan, penelpon terakhir untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Juga tadi ada Bapak Mahesa Jenar ya. Terima kasih Pak Halim dan semuanya yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Pak Wawan juga dari Pamekasan. Wah, banyak orang Pamekasan siang ini ya. Baik, mendengar sehat selalu dimanapun berada. Kalaupun ada yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan dan berkumpul lagi dengan keluarga tercinta. Beraktivitas seperti sedia kala. Iya, saling mendoakan jangan lupa ya, karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa Allah akan mengabulkan doa. Yang pasti berdoalah yang baik-baik, bicara yang baik-baik, karena seluruh kebaikan akan kembali kepada yang mendoakan. Insya Allah jumpa lagi lain kesempatan. Terima kasih terus bersama Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar dimanapun berada, terus sehat dan tetap semangat.

0: Pukul 14 lebih 49 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

1. Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-Fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili dari sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari ia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadhar, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Selamat menikmati teman-teman kami hadirkan ke ruang negara Anda dan juga selamat beraktivitas di sore ini. Selalu bersyukur kita bisa menjalani aktivitas kita di hari ini sampai di titik ini 15.23 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya bersama dengan saya Tohir dan akan menemani Anda dalam beraktivitas di sore ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, selamat sore dan juga bagi Anda yang saat ini mulai mempersiapkan yang kerja kantoran untuk pulang kerja, ataupun bagi Anda yang bekerja lapangan yang juga persiapan untuk pulang kerja, hati-hati di jalan karena jalan saat ini cukup ramai dia, ditambah dengan adanya kepulangan jemaah haji untuk Kabupaten Sampang di hari ini. Tanggal sekarang hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Mendengar pada hari ini 19 Juni ini ada informasi kemarin dari Bangkalan di Madinah, ini jemaah haji kloter sub 67 mulai diberangkatkan menuju Bandara Madinah pada Kamis kemarin 18 Juni 2026 untuk menjalani proses kepulangan ke tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dalam proses keberangkatan tersebut, Ketua Kloter Sub 67 Muhaimin turut mendampingi para jamaah yang memastikan seluruh tahapan berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji. Pendengar, pendampingan dilakukan sejak jamaah bersiap meninggalkan hotel hingga menuju bandara. Selain memastikan kelengkapan dokumen perjalanan, petugas kloter juga membantu kebutuhan jemaah khususnya lanjut usia dalam serta mereka yang memerlukan perhatian khusus. Muhaimin mengatakan seluruh jemaah kloter sub 67 dalam kondisi siap untuk kembali ke Indonesia. Ia juga menghimbau para jemaah agar tetap menjaga kesehatan dan mengikuti arahan petugas selama proses perjalanan hingga tiba di kampung halaman. Aman. Pendengar, kepulangan kloter sub 67 menjadi bagian dari tahapan akhir penyelenggara ibadah haji tahun 2026. Diharapkan seluruh jamaah dapat tiba dengan selamat serta membawa pulang pengalaman spiritual yang berharga sebagai haji mabrur. Amin. Selamat datang di tanah air di Kota Sampang, Bangkalan, yang saat ini para jemaah udah menuju ke rumah masing-masing. Termasuk di depan RRI ini di Jalan Imam Bonjol ramai sekali para sanak famili keluarga menanti kedatangan kerabat mereka, famili mereka, saudara mereka yang pulang dari tanah suci. Hendaknya juga hati-hati di jalan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jagalah dan utamakan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang sore ini dengan berbagai informasi-informasi terupdate ataupun informasi yang menginspirasi kita semua.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

108 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. Di jumpa kita pada ekonomi digital edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2025. Dilansir dari rri.co.id, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi akan terus mengalami peningkatan. Setidaknya ia mengatakan bahwa saat ini ekonomi digital Indonesia mampu mendengar ekonomi digital Indonesia mampu mencapai 100 miliar US dollar dalam kurs 7 per dolarnya itu 17.819 rupiah. Pendengar, Menkomdigi menyebut bahwa hal ini merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. Bahkan ia menuturkan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu mencapai 360 miliar US dollar di tahun 2030. Mutia mengatakan bahwa hal ini dapat tercapai jika Indonesia memaksimalkan modal kekuatan yang dimiliki Indonesia untuk mencapai proyeksi tersebut. Menkomdigi mengatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan modal utama kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi digital. Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan nilai sekitar 100 miliar US dollar atau hampir sepertiga dari total kawasan. Namun besarnya angka tidak otomatis berarti kekuatan yang sesungguhnya, disampaikan Mutia dalam keterangan resminya dikutip dari Jakarta pada Jumat 19 Juni 2026 hari ini. Salah satu modal yang dimiliki yang diungkapkan Menkomdigi yakni terkait tingkat penetrasi internet. Ia menyatakan bahwa dalam perkembangan saat ini, penetrasi internet terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dari 281 juta penduduk Indonesia atau sekitar 40% populasi ASEAN, akses internet telah dijangkau 220 juta pengguna. Hal ini dikatakan Mutia menimbulkan pertumbuhan ekonomi digital serta investasi asing langsung mencapai 55 miliar US dollar per tahun ini. Pendengar, sebagai contoh, nelayan kini bisa menjual hasil tangkapan langsung ke pasar melalui aplikasi dan mendapatkan pendapatan jauh lebih besar. Produsen kecil juga menjangkau pelanggan di seluruh negeri, bahkan kawasan tanpa perantara yang mengambil bagian besar keuntungan. Inilah makna sebenarnya dari transformasi digital.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini telah masuk di titik 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk menyatu dengan Pro 1 RI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Info Prima.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pasokan beras SPHP di Pasar Legi Ponorogo sejak 2 pekan terakhir mengalami kekosongan. Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Inilah info prima selengkapnya, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya, Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka, guna mendorong pola asuh yang sehat dan penuh kasih sayang. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua, khususnya ibu, dalam menerapkan pola pengasuhan yang sehat, penuh kasih sayang, dan bebas dari trauma emosional. Wakil Ketua GOW Sumenep Siti Nur Asiah mengatakan, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, karena itu orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai kehidupan, serta masa depan anak. Menurutnya, tema mendidik anak tanpa luka menjadi sangat relevan karena masih banyak orang tua yang tanpa sadar menerapkan pola asuh kurang tepat akibat pengalaman masa lalu maupun tekanan kehidupan, sehingga melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu membangun pola pengasuhan yang lebih sadar, sabar, dan sehat.
3: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sumenep sebagai wadah perhimpunan berbagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak. Karena kami meyakini bahwa perempuan, terutama seorang ibu, memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia.
2: Sementara itu, psikolog dari Poli Jiwa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dan Rumah Sakit Esto Epu Sumenep Nidaul Iman Ia mengatakan, konsep healing parenting berfokus pada penyembuhan luka batin orang tua agar tidak diwariskan kepada anak. Dengan kesehatan mental yang baik, orang tua akan lebih mampu mendidik anak secara sadar, sabar, dan penuh kasih sayang.
4: Saya berani menjamin selama ibu ada di taraf kesehatan mental yang baik, yang normal, tidak ada ibu yang ingin melukai, ingin menyakiti anak-anaknya. Tidak ada. Mendidik dengan cara yang disiplin mungkin iya, tapi untuk melukai, menyakiti, melakukan kekerasan yang berlebihan, sepertinya tidak ada.
2: Seminar Parenting GOW ini juga membahas dampak psikologis pola asuh terhadap perkembangan anak, mengenali pola pengasuhan yang berpotensi melukai tanpa disadari, serta strategi membangun hubungan yang lebih sehat antara orang tua dan anak.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Dio, silahkan.
5: Terima kasih, Kolili. Pendengar, harga barang berbahan dasar anyaman di Pasar Baru Tuban seluruhnya mengalami kenaikan harga. Witra Adila melaporkan.
6: Harga produk anyaman bambu di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Para pengrajin telah menaikkan harga jual berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per item, tergantung pada jenis dan ukuran barang. Menurut salah satu pedagang, Hanto mengatakan jika kenaikan harga anyaman bambu ini diduga dipicu oleh kenaikan harga plastik. Para pengrajin dan pedagang anyaman bambu ini merasa perlu melakukan penyesuaian harga untuk mengimbangi tren kenaikan harga barang-barang berbahan plastik yang telah lebih dulu mengalami kenaikan. Di tengah upaya pemulihan aktivitas ekonomi Pasar Baru Tuban pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu juga menjadi tantangan tersendiri para pedagang, salah satunya pedagang anyaman bambu.
7: Semua jenis ada naiknya, ada sampai 5.000 kenaikannya loh ya, ada sampai 1.000, minim 1.000, ada yang 5.000, ada 2.000, semua barang, semua item.
8: Ini kenapa Pak?
7: Ya imbasnya semua naik itu, terutama kan pertama kan plastik-plastik naik, bahan pokok naik, ikut naik. Iri gitu loh, yang bikin itu iri, mau minta naik juga gitu.
6: Meski begitu, produk anyaman bambu ini masih memiliki peminatnya. Sejumlah masyarakat masih membeli produk tradisional ini, meskipun jumlah pembelian ini tidak sebanyak sebelum adanya kenaikan harga. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Universitas Airlangga atau UNER kembali menunjukkan kiprahnya di kancah pendidikan tinggi global melalui peningkatan posisi dalam pemeringkatan universitas dunia terbaru. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi kampus dalam memperkuat kualitas akademik, riset, serta jejaring internasional yang berdaya saing global. Berikut laporan Oni Arianto.
9: Universitas Airlangga UNER Surabaya kembali meraih pengakuan internasional dalam pemeringkatan QS World University Rankings 2027. UNER menempati peringkat 276 dunia dan peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Menurut Rektor UNER, Profesor Dr. Muhammad Madian, Jumat siang, capaian tersebut merupakan hasil transformasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Pada indikator International Research Network, UNER naik menjadi peringkat pertama di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi riset internasional yang dibangun oleh UNER.
10: Alhamdulillah, Universitas Airlangga kembali mencatatkan capaian yang membanggakan pada QS World University Ranking untuk tahun 2020. Tahun ini, Universitas Airlangga berhasil menempati peringkat 276 dunia. Meningkat dari tahun lalu di peringkat 287 dunia. Dengan peringkat ini, Universitas Airlangga memposisikan diri di atas 81,7% perguruan tinggi di dunia dari total 8.808 institusi yang dievaluasi oleh QS Ranking. Dan untuk pertama kalinya, Universitas Airlangga menempati peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Alhamdulillah.
9: Kedepan, Universitas Airlangga akan memperkuat internasionalisasi kampus dan memperluas jejaring riset global. Kampus juga berfokus meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi, dan tata kelola berbasis data. Ia mengajak seluruh sivitas akademika menjadikan capaian tersebut sebagai momentum perbaikan yang berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
5: Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Salah satu pilihan yang tetap diminati adalah mengikuti program kursus Bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, yang kembali dipadati peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ane Kusuma melaporkan.
11: Momentum libur panjang sekolah kembali membawa dampak positif terhadap aktivitas belajar di kawasan Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri. Sejumlah lembaga kursus mencatat lonjakan jumlah peserta selama periode Juni hingga Juli 2026 ini, salah satunya di Global English Pare yang mengalami peningkatan pendaftar dengan persentase 100% jika dibandingkan hari biasanya. Hingga pertengahan musim liburan ini, sudah lebih dari 1.000 peserta mengikuti program belajar bahasa Inggris yang didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Manajer Global English Pare, Dimas Imandari, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan peserta terjadi karena masa libur sekolah dan kuliah dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Program yang paling banyak diminati pada periode Juni dan Juli adalah paket belajar selama 2 pekan dan juga 1 bulan, serta konsep studycation yang memadukan kegiatan belajar dengan wisata edukatif sebagai daya tarik tambahan bagi para peserta.
12: Jadi bulan Juni-Juli ini memang salah satu bulan yang paling ramai dalam satu tahun, karena di Kampung Inggris ini memang pasarnya itu anak sekolah sama anak kuliah.
11: Sementara itu, salah seorang peserta asal Kuningan, Flora, menilai bahwa proses belajar di Kampung Inggris berlangsung dengan interaktif dan menyenangkan, hingga materi jauh lebih mudah untuk dipahami. Menurutnya, suasana belajar yang mendukung membuat peserta terdorong untuk terus mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris selama mengikuti program.
8: Banyak, ada pronunciation, grammar, vocab,
13: speaking, reading, terus sama rekomendasi dari TikTok juga.
8: Iya.
7: Oh gitu?
13: Iya.
7: Ini berarti libur sekolah ya?
8: Iya.
13: Libur sekolah.
7: Fun ya di sini?
8: Iya, fun banget. Jadi itu belajarnya tuh sambil bermain.
13: Orang-orangnya juga ramah banget.
11: Meningkatnya jumlah peserta pada musim liburan ini menunjukkan bahwa Kampung Inggris Pare masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mengisi waktu liburnya dengan kegiatan yang produktif. Selain meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, program yang ditawarkan juga memberikan pengalaman belajar yang jauh lebih aplikatif dan diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk melanjutkan pendidikan maupun juga menghadapi persaingan di masa mendatang. Anugrah Kusuma melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Surabaya, pendengar dan pemirsa RRI. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
2: Terima kasih, Dio. Pasokan beras SPHP di Pasar Legi Ponorogo sejak 2 pekan terakhir mengalami kekosongan. Sementara harga beras medium dan premium naik. Berikut laporan Eka Wulan.
14: Stok beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan SPHP di Pasar Legi Ponorogo saat ini kosong. Kekosongan itu terjadi sejak 2 pekan terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Legi Ponorogo, Suhartiningsih, mengatakan informasi yang ia terima sejatinya stok beras SPHP di gudang Bulog aman namun kemasannya yang terbatas. Menurut Ning, peminat beras subsidi itu cukup tinggi karena harganya lebih murah dibanding beras jenis medium lainnya.
15: Katanya stoknya ada, cuma kemasannya habis.
14: Mm-hmm.
15: Jadi ini nunggu kemasan.
14: Nah, ini kosongnya sejak kapan kalau di pasar lagi, Bu?
15: Sudah berapa minggu ya, Mbak? Ada yang 3 minggu kurang lebih, Mbak.
14: Oke. Okay. Okay. Itu kalau permintaan yang SPHP?
15: Banyak.
14: Seperti?
15: Yang dicari cuma itu. Yang
13: dicari yang murah?
15: Iya. Seorang itu mesti SPHP ada, kalau nggak ada ya udah nggak ada kesini.
14: Senada diungkapkan penjual beras lain, Harmini. Sekali datang, ia mendapat kiriman 1 ton beras SPHP. Namun belakangan ini, pedagang belum mendapat kiriman dari Bulog.
16: SPHP nggak keluar.
13: Kosong.
16: Kosong.
14: Bu, SPHP kosong itu banyak yang tanya, Mbak.
16: Ya, banyak yang tanya. Biasanya beli di supermarket, tanya di pasar. Dan datangnya semua sama 1 ton. Semoga SPHP cepat kembali lagi. Bisa datang lagi.
14: Adapun harga beras SPHP dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg atau Rp11.500 per kilogram. Sedangkan harga beras medium non-SPHP dijual Rp68.000 kemasan 5 kg. Sementara itu harga beras medium dan premium di pasaran kini mengalami kenaikan dampak harga gabah naik. Beras medium dari yang semula Rp12.400 per kilogram menjadi Rp13.200 per kilogram. Sedangkan beras jenis premium dari semula Rp13.800 per kilogram sekarang menjadi Rp14.400 per kilogram. Kenaikan harga beras itu terjadi sejak 2 pekan terakhir seiring belum dikirimnya pasokan beras SPHP di pasaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Ya, saudara, komunitas pecinta perkutut Kota Madiun menggelar jamasan burung perkutut sebagai bagian dari melestarikan tradisi dan upaya konservasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
17: Tradisi unik digelar oleh komunitas pencinta perkutut Pecintut Kota Madiun dalam rangka memperingati momen bulan Suro atau bulan Muharram. Komunitas tersebut menyelenggarakan jamasan atau memandikan puluhan burung perkutut katuranggan secara bersama-sama. Ketua Komunitas Pecintut Kota Madiun Iwan Yudi Atmoko mengatakan, ini adalah kegiatan tahun ketiga dengan acara yang diawali lomba perkutut anggunan yang diikuti sekitar 300 peserta dari Malang, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, Ponorogo hingga Madiun sendiri. Setelah kompetisi selesai, sebagai puncaknya ada jamasan perkutut. Menurut Iwan, burung perkutut yang dijamas ini memiliki kekhususan atau kekhasan tersendiri, di antaranya ciri fisik atau katuranggan yang diyakini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari pemiliknya. Iwan mengatakan kegiatan ini sudah menjadi tradisi dan memiliki beberapa tujuan.
18: Tujuannya ya, satu, karena ini kami pecinta perkutut, otomatis kami melestarikan burung perkutut itu sendiri. Artinya ini bagian dari bentuk konservasi ya, bentuk konservasi meskipun tidak langka, tetapi karena burung burung perkutut itu salah satu yang banyak penggemarnya, maka kami juga harus melestarikannya. Yang kedua, berkaitan dengan jamasan, tentu ini pasti targetnya adalah bagaimana kita menciptakan bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat kebudayaan. Sebenarnya ini warisan dari leluhur kita sebenarnya, nenek-nenek kita zaman dulu, kakak-kakak kita zaman dulu, waktu memelihara kutut juga setiap hari-hari tertentu dia memandikan juga.
17: Dukungan penuh pun mengalir dari pemerintah Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyatakan komitmennya untuk mengawal agar kegiatan lomba anggunan dan jamasan ini bisa dikemas menjadi event yang jauh lebih besar di masa mendatang.
19: Tahun depan saya sudah tadi bilang sama ketua supaya dibangun mulai ceritanya, storytelling ceritanya. Ini kan ada cerita historis nih yang dari dulu sampai sekarang ada. Ini harus kita bangun. Nanti supaya satu, masyarakat Madiun ini tahu cerita tentang perkutut. Yang kedua, bagaimana mempertahankan budaya dan mengembangkan budayanya. Yang ketiga, bagaimana orang dari luar kota itu mengenal Kota Madiun. Dan yang keempat, pastinya adalah perputaran ekonomi di dalam kegiatan.
17: Bagus mengatakan pemerintah Kota Madiun juga siap memfasilitasi tempat yang lebih luas jika nanti skala acara ini terus berkembang. Dia juga berharap acara jamasan perkutut Katuranggan tersebut bisa masuk kalender event atau salah satu acara pada peringatan Hari Jadi Kota. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
20: Baik, terima kasih Prita. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat kembali terlihat dalam penyelenggaraan Festival Kuliner Pandalungan FKP Volume 3 di Jember. Melalui ajang ini, kekayaan kuliner lokal tidak hanya diperkenalkan kepada publik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa serta wadah pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya oleh Gia Depora.
21: Festival Kuliner Pandalungan untuk volume 3 tahun ini kembali digelar. Di balik keramaian tersebut, festival ini bukan sekedar ajang berburu makanan, melainkan juga menjadi ruang belajar nyata bagi mahasiswa sekaligus wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal. Dosen pembimbing Mustafa Kamal menjelaskan bahwa kegiatan ini mengintegrasikan 3 mata kuliah dalam satu proyek bersama.
22: Di sisi akademis Volije, di sini kita menggabungkan 3 mata kuliah ya. Ada mata kuliah manajemen konvensi dan acara, kemudian ada gastronomi itu tentang kuliner, dan juga terkait dengan intermediate Mandarin gitu kan. Dari 3 mata kuliah ini kita gabungkan sebuah menjadi project, namanya project based learning, dan pada saat ini kita saksikan sendiri adalah Festival Kuliner Pandalungan Volume 3.
21: Project Manager Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 Lilian mengungkapkan harapannya festival ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
23: Nama saya Lilian Mustarjo, selaku project manager. Jadi jumlah UMKM tahun ini sekitar 14 tenan yang masuk di FKP tahun ini. Harapan saya untuk Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 ini pastinya lebih dikenal oleh banyak orang, masyarakat umum maupun masyarakat internasional nasional.
21: Harapan tersebut sejalan dengan antusiasme pengunjung yaitu Altaf dan juga Saiful Bahri yang hadir dalam kegiatan Festival Pandalungan tersebut.
24: Menurut aku acara Festival Pandalungan ini super seru banget. Selain acara yang meriah juga bisa membantu para UMKM di Jember karena pilihan makanan itu juga lengkap banget. Ada mulai dari makanan berat, makanan ringan, terus juga minuman-minuman. Jadi selain acara yang berjalan dengan lancar, makanan-makanan di sini, UMKM di sini juga disupport sama acara ini.
25: Jadi acaranya ini tidak hanya menghadirkan tempat atau lokalan Jember dan sekitarnya, tapi mestinya sudah Nusantara.
21: Melalui perpaduan antara pembelajaran, promosi budaya, dan pemberdayaan UMKM, Gia Depora, RRI Jember melaporkan.
20: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
26: Baik, terima kasih Haryo. Perhelatan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Antusiasme terhadap ajang 4 tahunan ini terlihat dari dukungan yang terus mengalir pada tim-tim unggulan, termasuk Argentina yang menjadi unggulan untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Berikut laporan dari William Nathan yang akan dihadirkan untuk Anda.
0: Momen Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat pribadi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina untuk kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut. Dukungan penuh yang diberikan oleh perwira menengah Polri ini bukan tanpa alasan. Taat pribadi merupakan penggemar setia tim berjuluk Albi Celeste sejak era kedigdayaan sang legenda Diego
1: Armando. Saya sudah menjagokan Argentina. Ya, jadi dari era Maradona masih bermain, Ariel Ortega, saya sudah menjagokan Argentina. Artinya sudah berapa? 32 tahun ya. Jadi 32 tahun sudah jadi fans berat Argentina. Prediksi di Piala Dunia ini semoga Argentina lagi yang...
0: Puncak kepuasan Taat sebagai supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang meyakini bahwa tim asuhan Lionel Scaloni mampu mempertahankan gelar dan komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk akan menjadi modal utama. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
26: Dan informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumeneb bersama dengan Nur Holili. Silakan Holili.
3: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
3: Kondisi iklim di Arab Saudi yang berbeda dengan Indonesia menuntut jemaah haji untuk lebih waspada terhadap berbagai risiko kesehatan. Di tengah pelaksanaan rangkaian ibadah, petugas terus mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran tubuh agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Januar Fahmi melaporkan.
6: Cuaca panas ekstrim masih menjadi tantangan utama bagi jemaah haji di Arab Saudi. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai lebih dari 39 derajat Celcius di sejumlah wilayah, sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan akibat panas hingga heat stroke. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Ida Nur Santi menegaskan, kondisi cuaca yang panas mengharuskan jemaah lebih disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Hal itu ia sampaikan saat tiba di tanah air. Jemaah lanjut usia serta mereka yang memiliki penyakit penyerta menjadi kelompok yang paling rentan dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut.
9: Jantung, aplikasi juga. Iya.
10: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
9: Cuaca di sana sangat panas. Ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
6: PPIH terus mengingatkan jemaah untuk memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan payung atau pelindung kepala, serta beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Petugas kesehatan juga rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah di hotel maupun lokasi ibadah. Meski cuaca ekstrim masih berlangsung, pelaksanaan ibadah haji secara umum berjalan lancar. PPIH mengimbau seluruh jemaah agar terus melakukan koordinasi dengan petugas serta menjaga kesehatan jelang kepulangan ke tanah air untuk sejumlah kloter di Debarkasi Surabaya. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Roh Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Pro 1,8 FM di Sambang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sambang sore ini. 3 menit terlepas dari titik 15 waktu Indonesia bagian Barat, 2 jamaah haji asal Kabupaten Sampang dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Mereka yang meninggal itu sudah melaksanakan ibadah haji dan dengan tuntas. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang, Syaifuddin, mengungkapkan jamaah yang wafat dari kloter 57 adalah Muhammad Tohir M. Suot Burhan. Warga Jalan Tengku Umar, Kota Sampang, almarhum meninggal dunia di Mekah pada Kamis 28 Mei 2026 setelah menjalankan perawatan akibat sakit. Sementara dari kloter 68, jamaah yang meninggal dunia adalah Haji Slamet Riyadi Miat, warga perumahan Perum Matahari, Kota Sampang. Almarhum wafat di Rumah Sakit An-Nur Mekah pada Rabu 10 Juni 2026 sekitar pagi hari. Pendengar, kata Syaifuddin, dengan adanya 2 jamaah yang meninggal dunia, jumlah jamaah yang akan kembali ke Kabupaten Sampang berkurang dari total keberangkatan sebelumnya. Namun proses pemulangan seluruh jamaah lainnya tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pendengar, pihaknya juga mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap keluarga diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut. Pendengar, sekaligus menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, dan saat ini di sore ini jamaah haji Kabupaten Sampang telah tiba di rumah masing-masing, dan yang bagi jarak rumah masih jauh, kemungkinan ada yang menginap di hotel, apalagi yang di Kepulauan Mandangin. Pendengar, enggaknya juga hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini masih berkonvoi mengiring kedatangan para jamaah haji di Kabupaten Sampang, dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dalam berkendara. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang sore ini.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah mukjizat yang terbesar yang pernah diberikan oleh para nabi. Semua nabi memiliki mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat adalah sesuatu yang khariqul adah. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa. Khariqul adah, di luar kebiasaan, tidak umum. Contoh, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, di mana ketika tongkatnya diketukan kepada laut, maka laut itu belah. Khariqul adah, sesuatu yang luar biasa. Begitu juga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dilempar ke dalam api yang begitu menggunung, Allah berfirman, ya naru kunu bardaw wa salam, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Maka api yang wataknya membakar tiba-tiba menjadi nyaman, dingin, menyelamatkan bagi Ibrahim alaihi salam. Ini mukjizat. Begitu juga mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam. Beliau bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit biiznillah, bahkan bisa menghidupkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Nah, ini semua mukjizat-mukjizat itu ternyata hanya disaksikan pada kurun waktu tertentu dan oleh segelintir manusia saat itu. Lain dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat itu disaksikan oleh manusia sepanjang zaman. Bahkan sampai hari kiamat, manusia akan membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Nah, sekarang apa benar Al-Quran itu mukjizat? Apa benar Al-Quran itu khariqul adah, luar biasa? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, sesuatu yang luar biasa. Misalnya saja dari sisi otentisitas, dari sisi originalitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan akulah yang menjaganya. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sudah ribuan tahun dan sampai sekarang di mana-mana Al-Qur'an tetap berbahasa Arab. Tidak ada perubahan, jangankan kalimatnya, kata-katanya, titik komanya tidak pernah berubah selama sekian ribu tahun. Sementara tidak ada kitab suci yang mampu mempertahankan originalitasnya, keasliannya, illa Al-Quranul Karim, sesuatu yang luar biasa.

0: Nabi Sulaiman menjadi hakim bagi dua ibu yang berebut bayi. Kisah ini terjadi ketika Nabi Sulaiman masih muda. Ada dua ibu yang berebut bayi. Raja Daud mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan mana yang sebenarnya menjadi ibu bayi itu. Raja Daud mencoba untuk menggunakan cara rayuan. Beliau berpendapat dengan cara-cara yang amat halus, mungkin salah satu dari dua wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan baginda Raja Daud itu justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda Raja semakin bingung. Karena kasus berlarut-larut, maka Nabi Sulaiman memberanikan diri untuk membantu ayahnya memberikan keputusan yang adil. Kini, Nabi Sulaiman menggantikan hakim. Nabi Sulaiman tiba-tiba mengeluarkan sebilah pedang. Ia memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Apa yang akan kuperbuat terhadap bayi itu? Kata perempuan itu saling memandang. Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya? Tidak, bayi itu adalah anakku. Kata kedua perempuan itu serentak. Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata. Kata Nabi Sulaiman mengancam. Perempuan pertama senang bukan kepalang. Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. Jangan, jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu. Kata perempuan kedua. Nabi Sulaiman tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Nabi Sulaiman segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Nabi Sulaiman minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata.
1: Kisah ini menunjukkan betapa bijaknya Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman takut menzalimi salah satu daripada kedua perempuan tadi. Karena bila menzalimi seseorang, maka berarti menyalakan api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa, ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu juga haram atas kamu sekalian. Oleh sebab itu, maka janganlah kamu sekalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.

Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa, mukjizat dari Allah sebagai hudan linnas, pembimbing kita manusia. Namun sayang, banyak dari kita mengabaikan Al-Quran. Bahkan buat kita lebih wajib membaca Quran ketimbang Al-Quran. Kalau satu pagi saja kita tidak membaca Quran, rasanya sudah ketinggalan zaman. Tapi kita tenang-tenang saja. Bertahun-tahun tidak pernah membaca Al-Quran. Al-Quran cuma perhiasan berdebu di atas lemari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah saya membuat lirik. Dari masa ke masa manusia berkembang peradabannya, hingga di mana-mana manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi berbagai negeri. Tapi sayang disayang manusia, lupa diri tinggi hati. Lebih dan melebihi tingginya pencakar langitnya tadi. Membaca Quran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai guidance, sebagai bimbingan. Namun kita suka mengabaikan hal itu. Oleh karena itu, mari bagi yang belum pandai membaca Al-Quran, mulai hari ini pelajari Al-Quran. Bagi yang sudah pandai membaca Al-Quran, mulai hari ini mari kita mengerti arti Al-Quran. Bagi yang sudah mengerti, mari kita amalkan Al-Quran. Sehingga betul-betul Al-Quran ini yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadi imam kita, menjadi guidance kita, menjadi panglima kita. Sehingga dengan bimbingan Al-Quran, insyaallah hidup kita akan bahagia, selamat dari dunia sampai akhirat, insyaallah.

0: bagian bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Ini nih, Mbak. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

0: 108 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang. Sore ini kami hadirkan Buletin Petang edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Bersama dengan saya Tohir yang akan menghadirkan informasi selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi perdana di jumpa kita pada Buletin Sampang Sore, Sampang Petang ini dari Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bangkalan menggelar aksi donor darah di aula setempat dengan diikuti oleh ratusan pendonor dari berbagai kalangan. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
1: Kemudian sosial terwujud adanya Polri dengan masyarakat.
2: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Sidokkes Polres Bangkalan bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah RSUD Syamprabu Bangkalan menggelar aksi donor darah di aula setempat dengan diikuti oleh ratusan pendonor dari berbagai kalangan, mulai personel kepolisian, anggota Bayangkari, ASN, dan honorer. Kapolres Bangkalan Adjun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengungkapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat karena setetes darah yang disumbangkan bukan sekedar angka, melainkan harapan hidup bagi yang membutuhkan. Menurut Wibowo, kegiatan sosial tersebut menjadi momentum mempererat solidaritas, kepedulian, dan semangat gotong royong.
1: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dan wujud adanya Polri di tengah-tengah masyarakat. Sejalan dengan semangat Hari Bayangkara, Polri terus berkomitmen untuk memberikan manfaat seluas-luasnya, setetes darah yang kita sumbangkan pada hari ini.
2: Di kesempatan yang sama, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syamprabu Bangkalan, Dr. Farhad Suryaningrat, memberikan dukungan penuh. Ia menilai sinergi tersebut sangat positif, karena RSUD Syamprabu kini memiliki UTD mandiri yang siap mendukung kegiatan donor darah secara rutin.
1: Kegiatan ini sangat positif. Kami di rumah sakit ini, UTD sendiri, jadi bisa melakukan donor.
2: Proses donor darah berlangsung tertib dengan tahapan medis ketat, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, screening riwayat kesehatan, hingga pengecekan kadar hemoglobin. Dari 100 peserta yang mendaftar, tercatat 72 donor lolos seluruh rangkaian pemeriksaan dan berhasil mendonorkan darahnya. Sementara 28 peserta lainnya belum memenuhi syarat kesehatan.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari Bangkalan kita bergeser ke Kota Bahari Sampang. Realisasi produksi pupuk di Kabupaten Sampang tercatat baru mencapai 100 ton. Alvin Nuari menurunkan laporannya.
3: Memasuki musim kemarau, para petambak garam di Kabupaten Sampang telah mulai menyiapkan lahan dengan memasang geomembran untuk proses kristalisasi. Meskipun aktivitas produksi sudah dimulai sejak April dan sebagian petambak mulai menjual hasil panennya, tantangan cuaca yang tidak menentu membuat capaian produksi musim ini masih jauh dari harapan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud, menyatakan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam tahun ini sebesar 307 ribu ton. Namun pada panen perdana, realisasi produksi tercatat baru mencapai 100 ton. Dia menyebut angka tersebut terpaut jauh dari ekspektasi awal yang seharusnya mencapai sekitar 1000 ton pada panen perdana. Penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sampang sehingga menyebabkan banyak petambak mengalami gagal panen.
4: Target itu kan kita acuannya kan cuaca normal.
3: Betul.
4: Terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan. Atau paling tidak kalau karena tahun ini tidak tercapai mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
3: Menurutnya ada 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bari, yakni Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun. Dia berharap produksi garam pada tahun ini bisa mencapai target.
0: Pendengar, Yonif TP837 Bangkalan genap 1 tahun. Hadir bukan hanya sebagai garda pertahanan, tetapi juga pusat ketahanan pangan dari latihan perang, pertanian, budidaya ikan, sapi, dan kambing. Prajurit menunjukkan pengabdian yang menyatu dalam masyarakat, terbukti di Kecamatan Kawal, Bangkalan. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
2: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Kasatria Trunojoyo yang bermarkas di Kamal Bangkalan segera genap berusia 1 tahun bulan depan. Sejak berdiri tahun 2025 lalu, satuan ini tidak hanya fokus pada latihan militer, tetapi juga mengembangkan program ketahanan pangan sebagai bagian dari pengabdian di masa damai. Letnan 2 Infanteri Sangaji, pembantu pelaksana bidang intelijen UNFTP 837 menjelaskan, prajurit selalu siap digerakkan sesuai arahan Presiden dalam masa pertempuran. Namun di masa damai selain melatih perang, juga melatih ketahanan pangan. Program ketahanan pangan yang dijalankan menurutnya mencakup pertanian dan praktek peternakan mulai dari budidaya ikan, sapi, hingga kambing.
5: Di masa pertempuran, peperangan, kami tentunya siap untuk digerakkan berperang sesuai instruksi dari Bapak Presiden. Namun di masa damai seperti ini, kita pelaksanaan selain melatih melatihan perang, kami juga melatih dengan ketahanan pangan, mulai dari pembibitan.
2: Yang menambahkan saat ini jumlah personel UNFTP 837 mencapai sekitar 500 orang. Sementara kebutuhan ideal mencapai 1.000 personel, Sangaji berharap bagi generasi muda, khususnya lulusan SMA, untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI melalui agen

0: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sampang yang tergabung dalam kloter 67 dan 68 dijadwalkan tiba pada Jumat 19 Juni 2026. Jemaah terlebih dahulu tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang Saifuddin mengatakan, kloter 67 diperkirakan tiba di Pendopo Trunojoyo sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan kloter 68 diperkirakan tiba sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Untuk mendukung kelancaran pemulangan, panitia menyiapkan 13 bus pengangkut jemaah dari Surabaya menuju Sampang. Proses penyambutan dipusatkan di Pendopo Trunojoyo dengan dukungan pengamanan dan pengaturan lalu lintas secara maksimal.
1: Untuk jadwal pemulangan jemaah haji Kabupaten Sampang, yaitu jemaah haji kloter 67 dan 68 akan tiba di Kabupaten Sampang sekitar pukul setengah satu, jam 12.30 untuk kloter 67. Sedangkan untuk kloter 68, insya Allah jika tidak ada perubahan, sekitar jam 14 atau jam 2 siang sampai.
0: Kata Saifuddin, keluarga yang menjemput diperbolehkan masuk ke area pendopo, namun dibatasi maksimal 2 orang setiap jemaah. Masyarakat juga diimbau tidak berdesakan agar proses penyambutan berlangsung tertib, aman, dan nyaman bersama. Di tengah kabar kepulangan tersebut, Kemenhaj menyampaikan duka atas wafatnya 2 jemaah asal Sampang di Tanah Suci. Keduanya meninggal karena sakit setelah menuntaskan ibadah haji dan didoakan husnul khotimah. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang mengimbau keluarga jemaah haji menjaga ketertiban saat proses penyambutan kepulangan jemaah di Pendopo Trunojoyo Sampang pada Jumat 19 Juni 2026. Tingginya antusiasme masyarakat diharapkan tetap diimbangi kedisiplinan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi para jemaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang Saifuddin mengatakan setiap jemaah hanya diperbolehkan dijemput oleh 2 anggota keluarga yang masuk ke area pendopo. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari penumpukan massa serta memudahkan petugas mengatur jalannya penyambutan. Keluarga juga diminta tidak berdesakan saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci.
2: Haji memang secara SOP harus dijemput di daerah. Dalam hal ini nanti bus akan datang untuk kloter 67 itu langsung masuk ke pendopo Bupati Sampang. Sehingga kami sudah mengeluarkan undangan bisa dijemput, yang bisa masuk dari keluarga jemaah yaitu hanya 2 orang. Setelah itu jemaah bisa meninggalkan pendopo, baru bisa mengambil tas koper besar dan air zam-zam di kantor Kemenhat dengan membawa paspor.
0: Saifuddin juga menegaskan koper besar dan air zam-zam tidak dibagikan di lokasi penyambutan, melainkan di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang dengan menunjukkan paspor sebagai syarat administrasi. Menurutnya, masyarakat tidak perlu terburu-buru mengambil barang karena petugas tetap memberikan pelayanan pada hari berikutnya. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pendengar masih dari Kabupaten Sampang. Pemkab Sampang menyiapkan obat hama gratis untuk para petani tembakau. Alvin Nuari melaporkan.
4: Dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KP Sampang Siono mengimbau kepada seluruh petani tembakau agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dengan petugas lapangan setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dalam memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan.
5: Kemudian yang kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja, nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
4: Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi ini dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif.

0: Pendengar, tanah untuk pembangunan gedung sekolah rakyat terintegrasi SRT 51 di Desa Katol Barat, Kecamatan Keger telah rampung dibebaskan sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Saat ini proyek memasuki tahap pemadatan tanah. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Bangkalan memastikan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat terintegrasi SRT 51 di Desa Katol Barat, Kecamatan Keger, telah selesai dibebaskan sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Kini memasuki proses pemadatan tanah. Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengungkapkan dari target minimal 7,5 hektar, lahan yang disiapkan mencapai sekitar 7,7 hektar. Proses pembayaran juga telah dilakukan dan saat ini tahap pemadatan lahan sesuai standar Kementerian PUPR dan sedang berlangsung. Lukman Hakim menyampaikan pemadatan dilakukan agar lahan memenuhi standar teknis PUPR, termasuk pengujian elevasi, kontur, dan kemiringan tanah.
2: Sekarang sudah melakukan pematangan, persiapan lahan, pemadatan istilahnya, sesuai dengan ketentuan daripada PU, elevasinya berapa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti targetnya akhir bulan ini sudah siap untuk dibangun.
1: Bupati Lukman menambahkan proses pemadatan tanah tersebut ditargetkan selesai akhir bulan Juni dan melanjutkan ke proses tahapan pembangunan berikutnya seperti pondasi dan lainnya. Dengan kesiapan lahan tersebut, pembangunan SRT 51 Bangkalan diharapkan segera terrealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangkalan, khususnya dalam memperluas akses pendidikan rakyat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Pendengar, di bulan Muharram, masyarakat Madura memiliki tradisi khas yang diwariskan secara turun-temurun, yakni Tacin Sora atau Bubur Suro. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya lokal, tetapi juga syarat makna sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan hasil bumi yang telah diberikan Tuhan. Berikut laporan Khairul Umam.
3: Tradisi Tacin Sora atau Bubur Sora masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Madura saat memasuki bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustami Irwan Kurniadi Jati Budoyo menjelaskan, Tacin Sora berupa bubur berwarna putih yang disajikan dengan aneka bahan makanan dari hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan. Menurutnya, bubur tersebut biasanya dilengkapi potongan ubi, kacang, serta berbagai bahan pangan lainnya yang melambangkan hasil bumi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bustami mengatakan tradisi tersebut dilaksanakan sepanjang bulan Muharram sebagai bentuk ungkapan syukur atas karunia tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan yang tersedia di bumi.
4: Biasanya sejak tanggal 1 itu ada tradisi sepanjang bulan itu teratur tacin sorah. Warnanya tuh warna putih, tetapi di atasnya itu diberi topping dari tumbuh-tumbuhan yang biasa dimakan orang. Misalnya ada potongan ubi, ada kacang, ada otot yang sudah direbus. Nah, prinsipnya pada satu bulan sore ini, sebagian ulama mengatakan pada bulan sore itulah Tuhan dulu menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi ini. Jadi sebagai...
3: Yang menjelaskan masyarakat Madura memaknai Tacin Sora sebagai simbol kehidupan, yaitu wadah bubur diibaratkan sebagai miniatur bumi yang menjadi tempat tumbuh berbagai tanaman yang sebelum dibagikan kepada tetangga. Bubur biasanya dibawa terlebih dahulu kepada kiai atau tokoh agama untuk didoakan agar membawa keberkahan dan keselamatan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan. Momentum tahun baru Islam, satu Muharram menjadi waktu yang tepat bagi umat Islam untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Refleksi ini penting untuk mengevaluasi perjalanan hidup sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan pada masa mendatang. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Sampang Mahruz Zamroni mengatakan, setiap manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Karena itu, muhasabah diperlukan untuk menyadari kekeliruan, memperkuat tekad, bertaubat, serta meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.
4: Tidak ada hijrah setelah satu Mekah. Nah, dalam konteks yang sekarang, maka itu kita hijrah maknawiyah, sosial kolbiyah, yaitu hijrah dari kemungkaran, dari hal-hal maharamat, dari syahwat-syahwat yang diharamkan kepada hal yang lebih baik.
3: Menurut Nahrus, evaluasi diri tidak hanya menyangkut hubungan dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hubungan sosial dengan sesama. Melalui semangat Muharram, masyarakat diharapkan terus memperbaiki akhlak, meningkatkan kepedulian, dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada buletin petang ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di 100,8 FM RI Sampang sampai nanti di penjuru acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat di titik 19 nanti kami ajak Anda untuk menyatu dengan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita. Saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Ini kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Mina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah beradaptasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Pendidikan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selanjutnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikannya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada berumum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semana BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dan misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sebelum itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi yang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta gang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harap minyak naik bisa lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
6: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 tahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi. si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
10: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0.7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
11: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dan perbankan. Sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Setelah itu, ketika UMKM mengajukan kredit, persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
10: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% di antaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
12: Ditanya kenapa tidak mengajukan, dia yang tidak mengajukan kredit itu 70% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 80%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah, kita kan pengennya gak begini, secara bank sudah mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku tinggi itu gak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor dari
10: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Si Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Nasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
14: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di muka operasional bus solawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
14: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi antarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jamaah. Dan dengan wilayah Sisha dari Terminal Syif Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Ajad, serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap dan rute bus lawat hingga dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syif Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
15: Baik, terima kasih. Pendengar di manapun Anda berada, saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede mendaratnya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjana, mengatakan perasaan senang dan bercampur sedih saat kembali. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
16: Pada hari keberapa bu atau gimana?
15: Secara keseluruhan pasca kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji di Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.064 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
17: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wabelah, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
18: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
17: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Salmiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Kembali ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkembang kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Jalan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejak kompetisi bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun Kasta kedua akan untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nia Radu, semoga untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumatera.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Super.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alil azim. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh umat. Para pemirsa dan pendengar Prosatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bertaubat merupakan kewajiban bagi manusia karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Sehingga bertaubat itu fardu hukumnya, wajib hukumnya bagi kita untuk memperbaiki, untuk membersihkan seluruh dosa-dosa atau noda-noda yang ada dalam diri kita dan batin kita. Baik itu dosa yang bersifat zahiriyah ataupun dosa yang bersifat batiniyah. Nah, ketika kita bertobat, sebagaimana ya ayuhan nasu tubu ilallahi taubatan nasuha, perintah dari Allah untuk kita bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat, maka yang harus kita ketahui bersama atau kita cek bersama-sama, apakah taubat kita sudah diterima oleh Allah atau masih belum? Apakah taubat kita yang kita lakukan itu ada dampak dan efeknya kepada kita semua atau masih belum? Ada sebuah riwayat bahwa seorang arif billah ditanyakan oleh sahabatnya, hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu qubilat am ruddat. Ditanyakan sedemikian, apakah seorang hamba ketika bertobat kepada Allah itu bisa mengetahui bahwa taubatnya diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, diterimanya taubat atau ditolaknya taubat itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walidzalika alamatun, ada tanda-tanda bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 6 indikator. Ada 6 tanda bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyara nafsahu ghairu maksumatin minal maksiati. Yang pertama bahwa ketika dalam batin kita sadar bahwa kita itu adalah manusia biasa, siapapun juga selain Nabi, tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari dosa, tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Maka ketika hal ini selalu tertanam dalam kesadaran kita bahwa saya tidak maksum, saya tidak terjamin dari selamat dari dosa, maka yang pertama, indikator pertama bahwa taubat kita selama ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia sudah punya perasaan di dalam batinnya bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah, ia sadar bahwa saya ini manusia biasa, saya tidak maksum, dan saya tidak mungkin menjadi setara dengan Nabi karena saya bukan Nabi. Dalam artian dipelihara, dijaga oleh Allah dari terjerumus dari kemaksiatan. Kami manusia biasa. Ketika kesadaran itu muncul dalam dirinya, bukan sebaliknya, merasa bahwa saya sudah bertaubat dan saya insya Allah karena saya ini, karena saya itu, karena saya begini, karena baik melalui ilmu, melalui pangkat atau melalui trak, mengantarkan dirinya merasa terjaga oleh Allah, ini yang membuat kita harus bertanya lagi, taubat kita diterima atau enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya para pemirsa, sebaiknya ketika di dalam batin kita tertanam bahwa saya manusia biasa dan saya tidak maksum oleh Allah, tidak dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis apa? Kesadaran ini membangun kita untuk senantiasa meningkatkan ketaubatan kita kepada Allah, kembalinya kita kepada Allah, dan meningkatkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu ciri bahwa orang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyara fi qalbihi al-farah ghaiban wal hazana syahidan. Di dalam batinnya ia berprasangka bahwa kebahagiaan dan kesenangan masih jauh di depan kita. Sedangkan al-hazan, kesedihan dan kesusahan serta kemelaratan itu sudah ada di depan kita. Ada di depan mata kita. Maknanya apa? Bahwa kita itu hidup di dunia ini bukan untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kesenangan semata. Artinya apa? Pintu akhirat yang menjadi pintu kebahagiaan kita masih jauh. Pintu akhirat untuk kita menjadi bahagia itu masih jauh. Sedangkan kemelaratan, kesusahan, kesedihan ada di depan mata kita. Itu yang kedua. Bahwa orang yang ditaubat, yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hatinya selalu gundah gulana memikirkan kesalahan dan kemelaratan yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga senantiasa waspada. Yang ketiga, salah satu ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa bersama dirinya mendekatkan diri kepada orang-orang yang baik dan menjauhkan dirinya dari orang-orang yang, mohon maaf, tidak baik. Ketika taubat seseorang sudah diterima, maka ia akan berupaya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik, termasuk orang-orang yang tidak baik, dan akan berupaya untuk senantiasa mendekat dan bersama orang-orang yang baik. Ini yang salah satu ciri bahwa orang yang bertaubat kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, salah satu ciri berikutnya adalah ia akan senantiasa melihat amal ibadahnya sedikit, sedangkan kemaksiatannya kepada Allah itu senantiasa selalu bertambah. Ia akan merasa ia akan senantiasa merasakan dirinya amal ibadah baiknya sangat sedikit sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah beranggapan sangat sedikit dari kuantitas apalagi kualitasnya, dan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih belum jelas, masih belum ada kepastian apakah amal ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Itu tidak jelas yang tertanam dalam batinnya, bahwa saya harus menambah lagi untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yara qalbahu mushtaghilan bima tumina min Allah taala, dan hari-harinya tidak disibukkan untuk mencari dan menumpuk rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, hari-harinya tidak terlalu disibukkan dengan menumpuk rezeki atau menumpuk kekayaan yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bahwa seluruh rezeki yang kita dapat sudah ditanggung oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakar oleh Allah sejak zaman azali. Dan kita, hati kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang seperti itu. Maknanya bahwa kita lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian usaha tetap maksimal, ketawakalan semakin kuat. Berikutnya yang kelima, di antara tanda-tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah wa yakunu hafidzal lisani, ia mampu menjaga lesannya dari berkata-kata kotor atau berkata-kata yang menyakitkan orang lain atau kalimat-kalimat yang mulgha, kalimat-kalimat yang sia-sia yang tidak ada gunanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah berkata-kata dengan yang baik, aw liyasmut, atau sebaiknya diam. Orang yang diterima amalnya, amal taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan lebih menjaga lisannya. Dan yang terakhir adalah senantiasa daimal fikrah lazimal ghammi wan nadama, yakni senantiasa fikiran-fikirannya, hati dan fikirannya adalah selalu melihat dan menelaah keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Perlu satu RRI menemukan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama di produksi dari RRI Ranai dengan judul Langkah Kecil dari Posyandu.
1: Sumenep malam ini.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi, kedepannya, Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit.

0: Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro 1, Kanal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Terus satu, RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ini di Ruang Rindu di Sumenep Malam Ini. Refka akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, dan yang pasti selama 1 jam ke depan Anda akan mendengarkan lagu-lagu memori yang penuh dengan kenangan masa lalu. Anda juga bisa stream bersama kami di rri.co.id dan RRI Digital. Baik pendengar, malam ini kita buka dengan satu lagu di Kusal Menilai dari Mayang Sari. Ini Refka hadirkan untuk Anda yang lebih stay tune malam ini di Ruang Rindu.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar masih di 100,8 FM Pro 1 Area Sampang ya. Jangan lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Tentunya di ruang rindu ya. Sedikit lagi kita mengakhiri kebersamaannya tepat di titik jam 22 malam. Dan nanti selepas musik budaya hingga gendingan menemani dan di penghujung acara di Sampang Malam dan terus menemani ke ruang dengar Anda dan tentunya besok akan kembali hadir dengan program berbagai informasi menemani ke ruang dengar Anda dan selalu dengarkan RRI Pro 1 RRI Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik?" Yang panjang umurnya dan baik amalnya, jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Ria. Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perusahaan Satu RRI Sumenapkan informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah bersamaan kita hari ini. Jumat 19 Juni 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program Satu RRI Sumenap ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siang program di hari ini. Tepat di hari Sabtu ya, di tanggal 20 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, dan mantapkan langkah dan serta keinginan raih kesuksesan dan merdeka. Dan tak lupa pendengar, nanti seperti biasa di jam 5 pagi, kita akan mengikuti atau berdialog dengan Mutiara Pagi dengan judul Refleksi Rasa Syukur atas Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kasih Sayangnya di hari Asyura. Nanti bersama Ustadz Baidah Ansoroh ya, SHIMPD, dan beliau juga penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Karang Pinang. Dan tentunya kita akan hadir nanti seperti biasa setengah 6 pagi hingga jam 6 pagi, dan di jam 6 kita akan mendengarkan bersama berita pagi, yang di mana kita akan juga mendengarkan informasi-informasi berita terkini di pagi hari dari 4 kabupaten yang menemani ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa, selepas kita menghadirkan di program Sampang Pagi, di program Mutiara Pagi, selasanya Ishak menemani ke ruang dengar Anda. Dan juga kita akan menyajikan penyajian murattal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat An-Zumar ayat 1 hingga 70 dari Ustadz Suyanto. Selamat mendengarkan, dan tentunya masih di Pro 1 RRI Sampang.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقوم

pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang. Jangan lupa nanti selepas lagu pembuka di pertama kali di pengajian Morotal di Mutiara Pagi, kita dengarkan hikmah di balik prasangka baik dari Baidah Ansor SHI. Mana kalau dengar Anda akan hadir sesaat lagi. Dan tak lupa nanti tepat di jam 6 kita dengarkan madur informasi berita terkini ke ruang dengar Anda berjaringan dengan Pro 1 RRI Sumeneb.

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Baydawi Ansoro, salah satu penyuluh agama Islam Kecamatan Karangpenang, membersamai pemirsa sekalian di acara pagi. Dalam hal ini, insya Allah kita akan berbicara tentang hikmah dibalik berprasangka baik. Husnuzon atau yang sering kita terjemahkan dengan berbaik sangka bukanlah hal yang sangat mudah. Sudi atau tidak sudi, atau suka atau tidak suka, harus kita akui itu bahwa husnuzon memang sangat sulit. Wajar saja dalam Al-Quran maupun hadis berulang-ulang mengingatkan kita terkait husnuzon ini. Pemantiknya sederhana, karena husnuzon atau sangka menyangka itu adalah urusan hati, min af'alil qulub, dan kita sangat tahu, sangat sadar, sangat paham bahwa siapa sang pengendali hati sebenarnya. Tiada lain yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk mengendalikan lintasan hati sendiri saja kita tidak mampu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami memeluk agamamu. Coba kita ambil contoh sederhana saja. Seandainya dalam sebuah majlis pengajian, semisal pengajian seorang kiai besar atau ulama atau tokoh karismatik, sebut saja semisal beliau adalah Gusbah, ini contoh saja ya. Misalnya di tengah pengajian tampak seorang pria, misalnya tinggi besar, berkulit agak hitam coklat, bagian lengan dan lehernya dipenuhi tato semisalnya, dengan muka yang sedikit tampak tidak ramah, tiba-tiba menghampiri tempat di mana Gus Bahak duduk bersila dengan kitab dan meja berukuran kecil yang tepat di hadapan beliau. Tanpa salam misalnya, tanpa permisi, ia melewati sela-sela kerumunan orang yang duduk rapi menyimak pengajian kiai karismatik itu. Mungkin para hadirin yang sedari tadi memperhatikan sosok Gus Bahak dan larut dalam kajian yang disampaikan beliau, kini sedikit teralihkan begitu saja menuju sosok yang sangat berbeda dari yang lain tadi, kepada laki-laki yang baru datang tadi. Mungkin suasana yang sedikit agak horor berlangsung cukup lama sampai si pria tadi berhasil duduk di samping kanan Gus Bahak semisal. Dengan gaya duduk ihtiba. Apa duduk ihtiba itu adalah kedua tangan memeluk kedua lutut yang terangkat sejajar dengan dada. Artinya kalau dipandang dari segi budaya kita yang berkerumun, itu kurang etis gitu loh. Mungkin melihat fenomena di atas, kita terkait dengan tema berhusnuzon, mampukah kita ini mengatur lintasan hati kita untuk tidak sampai berprasangka buruk kepada sesama, khususnya kepada laki-laki yang baru datang tadi, yang kedatangannya kayak lain dari kedatangan orang yang mau mengaji. Kalau berkaca pada tabiat manusiawi, saya rasa tidak akan mudah untuk tidak menyangka yang kurang baik kepada sosok yang baru datang tadi. Kecuali mungkin 1-2 orang yang hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, ya, mungkin kita bergumam atau paling tidak terbesit dalam pikiran bahwa pria bertato tadi aneh, sekonyong-konyong, masuk majelis tanpa permisi, melangkahi satu demi satu jemaah yang sedang khusyuk menyimak penyampaian Gus Baha. Padahal, bila ditelisik lebih jauh, bila kita analisa lebih jauh atau tidak cepat memponis dalam hati, mungkin saja pria yang tampak aneh tadi adalah seorang mu'allaf,
seorang yang baru merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau beberapa jam saja baru masuk Islam, yang mau belajar Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, kepada sumber yang sangat terpercaya. Dalam hal ini, ia memilih Gus Baha sebagai contohnya. Jadi, ketidaktahuannya akan adab dan tata krama adalah sebuah kewajaran yang harus dimaklumi. Poinnya bagaimana? Untuk sesuatu yang bisa kita peroleh jawabannya secara mudah saja, teramat sukar kita menata hati. Inilah hati. Apalagi dalam menyikapi qada-qadar Allah, yang mana berinteraksi atau bertanya langsung kepada Allah tidaklah sederhana. Butuh spiritual tingkat tinggi untuk bisa melakukannya. Pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, orang yang diberi karunia mampu menata hati, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap ketentuan-ketentuannya yang terjadi kepada kita, tentunya hal ini akan mendapatkan apresiasi besar di akhirat nanti. Kenapa? Sebab karena berbaik sangka kepada Allah atau husnuzan kepada Allah merupakan satu bukti cinta kita sebagai hamba kepada Tuhan alam semesta. Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Al-Quraishi atau yang akrab disapa Ibnu Abid Dunya, beliau lahir di kota Baghdad ya, pada tahun 208 Hijriah kalau tidak keliru, sekitar 4 tahun sepeninggal seorang imam besar, sang pembaharu agama, yaitu Imam Muhammad bin Idris.

Kembali kepada materi awal yang saya katakan bahwa husnuzan ini adalah min af'alil qulub. Ilmu-ilmu atau pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam hati. Dalam sebuah kitab yang pernah saya baca, insyaallah judulnya Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqil Akhirah, ini dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Dalam kitab itu insyaallah ada bab tersendiri, ada namanya husnuzan wa su'uzan. Ada cerita yang begitu menarik di dalamnya. Kalau kita hayati, kita pikirkan, cerita itu menggugah kita, menyadarkan kita betapa berprasangka baik khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah yang nilainya sangat besar, sangat tinggi dan perlu kita coba setiap hari. Dalam cerita itu, dalam bab husnudzon, dzakarul Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya, Imam Ghazali pakar ilmu tasawuf dalam kitab Ihya pernah menyatakan annahu ru'iyah Yahya bin Aksam ba'da mautihi fin naum. Beliau pernah bermimpi ada orang yang namanya Yahya bin Aksam. Setelah Yahya bin Aksam ini meninggal dunia, beliau bermimpi Yahya ini. Kemudian dalam mimpi itu terjadi beberapa percakapan. Faqilalah, dikatakanlah oleh cerita itu bahwa Imam Ghazali ini bertanya kepada Yahya bin Aksam, ma fa'alallahu bih, apa yang diberikan Allah kepadamu saat ini setelah engkau meninggal wahai Yahya bin Aksam. Faqal, Yahya bin Aksam ini berkata, awqafani Allahu baina yadayh, alhamdulillah saya mendapatkan taufik, saya mendapatkan pertolongan, saya mendapatkan jamuan yang begitu baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ghazali menyatakan, menimpali ucapan Yahya bin Aksam tadi, ya Syekh Su, wahai laki-laki tua yang sering melakukan kesalahan, fa'alta wa fa'alta, kamu pernah melakukan dosa ini, kamu pernah melakukan kesalahan ini. Qal, kemudian Yahya bin Aksam itu berkata, fa'akhadhani minar ru'bi ma ya'lamullah, betul. Bahkan saya sudah merasa takut akan siksa itu, ma ya'lamullah, apa-apa yang pernah diyakini atau apa-apa yang pernah saya tahu dari pengetahuan Allah. Jadi Yahya bin Aksam sendiri, dia sudah merasa bahwa dia itu sedang akan mendapatkan siksa. Tsumma qultu, kemudian dia berkata, di saat itu, di saat rasa takut itu, di saat rasa yakin bahwa dia akan disiksa itu, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, maha kadza hudditsu anka, sepertinya yang saya dengar cerita tentang engkau ya Allah tidak begini. Apa yang pernah saya dengar di dunia saat saya hidup tidak begini ya Allah. Faqala, kemudian Allah berfirman, wa ma hudditsa anni, apa yang diceritakan kepada kamu tentang saya di dunia yang kamu dengar, kata Allah. Fakultu, maka Yahya bin Aksam ini berujar atau menjawab, haddathani Abdul Razak an Ma'mar an Zuhri an Anas an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mendapatkan cerita ini dari Abdul Razak wahai Allah, katanya bersumber dari seorang yang bernama Ma'mar, bersumber lagi dari yang bernama Zuhri, dan dari Sayyid Anas, katanya Sayyid Anas ini dapat info ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sendiri tentunya mendapatkan kabar ini dari malaikat Jibril alaihi salam. Annaka qulta, bahwa katanya engkau ya Allah pernah berfirman, ana inda dhanni abdi falyadhun nabi ma syaa. Kata Allah, saya ini tergantung praduga seorang hambaku kepadaku. Falyadhunnah, maka baiklah kalian menyangka bi kepadaku masya'ah, sesuai apa yang kalian sangkakan. Jadi ketika aku disangka penyiksa oleh kalian, maka aku akan menyiksamu. Ketika engkau
menyangka sesuatu yang agak berbeda, mungkin berbeda juga.

perolehan yang akan kau dapat. Dan Yahya bin Aksam ini melanjutkan ucapannya, wa kuntu adzunnu bika alla tu'adzibani ya Allah. Dan saya sejak saat itu menyangka, meyakini kepada engkau bahwa engkau tidak akan pernah menyiksaku. Karena sesuai dawuhmu sendiri, engkau tergantung praduga seorang hamba. Pada saat itu hamba menduga bahwa hamba tidak akan pernah disiksa karena engkau begitu baiknya. Faqala Allah Azza wa Jal, tiba-tiba Allah menjawab pernyataan daripada Yahya bin Aksam ini, sadaqa Jibril. Jibril itu telah berkata benar wahai Yahya, wa sadaqa nabiyyi, dan nabiku Nabi Muhammad itu juga mengatakan hal yang benar, wa sadaqa Anas, rentetan hadis ini bersumber dari Anas itu juga benar, wa sadaqa Ma'mar, Ma'mar juga benar, wa sadaqa Az-Zuhri, Imam Zuhri juga benar, wa sadaqa Abdul Razzaq, dan Abdul Razzaq juga berkata atau bertutur hal yang benar, wa sadaqta, dan engkau juga benar wahai Yahya bin Aksam. Artinya bagaimana? Praduga Yahya bin Aksam, orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan salah di dunia, tetapi kuat menduga bahwa dalam hatinya Allah tidak akan pernah menyiksanya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, lebih cinta Allah kepada hambanya ketimbang seorang ibu kepada anaknya. Qala, kemudian Allah berfirman saat itu, maaf, Yahya bin Aksam ini menyatakan saat itu atau berkata saat itu dalam mimpinya yang bertemu Imam Ghazali, fa'ul bistuh. Kemudian saat itu saya diberi hak-hak istimewa. Saya diberi nikmat oleh Allah. Wa masya baina yadayyal wildan ilal jannah. Kemudian berjalanlah di sampingku itu seorang wildan, pelayan surga, anak muda yang begitu ganteng rupanya, begitu indah tutur katanya, begitu lemah lembut akhlaknya. Anak itu berjalan mendekati saya, kata Yahya bin Aksam, ilal jannah, menuju untuk membawa saya ke surga. Fakultu, kemudian saya saat tiba di surga, kata Yahya bin Aksam itu mengatakan, ya laha min farhah, aduh indahnya, aduh senangnya. Inilah yang bisa kita petik dari pelajaran kali ini, bahwa dibalik kita husnudzan kepada Allah, salah satu nikmat agungnya adalah Allah akan mengabulkan setiap praduga seorang hambanya. Tetapi mungkin perlu digarisbawahi bahwa praduga itu selalu diaminkan oleh Allah kepada hambanya. Siapakah hamba ini? Ini yang perlu kita garisbawahi. Tentunya hamba adalah orang-orang yang selalu mengikuti perintah Allah. Menjauhi, mengupayakan semaksimal mungkin. Menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Seumpama ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang kurang sempurna, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya yang luar biasa, kita akan diampuni Allah oleh Allah dengan salah satu hikmah berhusnuzon kepada Allah. Kemudian pernah juga disebutkan dalam kitab yang sama, dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, karangan tetap oleh karangan Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di situ disebutkan qala al Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man ahabba ay yakhtimallahu lahu bil khair, barang siapa ingin mencapai atau ingin Allah mengakhiri hidupnya bil khair, dengan nilai kebaikan atau nilai kebajikan, falyuhsinil dhanna bin nas, maka berprasangka baiklah seseorang itu kepada manusia. Jadi ketika kita sudah mulai biasa menyangka manusia dengan baik, menyangka manusia dengan indah, insya Allah kita adalah orang-orang yang diberi garis tebal oleh Allah bahwa orang ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rumah tangga berbaik sangkalah, dalam lingkungan kerja berbaik sangkalah, dalam hal-hal yang terjadi di dunia ini berprasangka baiklah. Karena semua yang terjadi bagi orang yang beriman adalah kebahagiaan, adalah
ruang lingkup pahala. Orang mukmin apabila ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur pahala di situ ia raih. Ketika ia mendapatkan sesuatu kesulitan, dia mampu bersabar di situ, dan disitulah nilai pahala itu terjadi. Bahkan dalam keterangan kita berikutnya, husnudzon matlubun walau bil aswi. Berprasangka baik itu sangat dianjurkan walau bil aswi. Ini penegasannya. Meskipun kepada orang yang ahli bermaksiat, ahli melakukan kesalahan-kesalahan secara zahiriah atau secara zahiriah, dia adalah pelaku dosa. Tetapi ketika kita melihat dia, sangkalah dari sisi kebaikan-kebaikannya. Hatta yutlab husnudzan fi mas'alatin fikhiyah. Bahkan praduga baik ini boleh, sangat dianjurkan bahkan dalam urusan-urusan masalah fikih. Haitsu yaqulu sahibu Shafwatiz Zubad, bahwa pengarang kitab Shafwatiz Zubad pernah berkata, wa in tanahna hal imamu fabada harfani fal aula dawamul iktida. Jika seorang imam mendeham, bahkan dengan dehamannya terdengar sangat jelas ada dua huruf yang terdengar selain bacaan solat, fal aula, maka yang lebih utama bagi seorang makmum dawamul iktida, tetap melanggengkan bermakmum, tidak usah mufarokoh. Ini apa artinya? Ketika seorang imam mendeham dan jelas terdengar dua huruf, maka layak bagi makmum tetap bermakmum. Karena apa? Karena kita punya dasar prasangka baik tadi, hamlan ala antah naha bi'udhrin. Jangan-jangan imam tadi mendeham karena ada uzur yang luar biasa, semisal ada lalat masuk ke dalam mulutnya, atau entah apa bagaimana tiba-tiba kondisinya mungkin down, akhirnya dia harus perlu mendeham untuk mengembalikan staminanya yang tadi agak anjlok misalnya. Kita punya prasangka-prasangka baik. Bahkan prasangka baik ini pun akhirnya ngefek kepada fikih yang sebetulnya tadi kudu batal karena kita punya praduga baik, akhirnya sholat kita tidak batal. Sungguh luar biasa bagaimana Allah mengajarkan lewat para nabinya, lewat para ulama salafus soleh tentang berbaik sangka ini. Jadi kepada teman-teman semua, pemirsa atau pendengar Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri pribadi. Syukur-syukur kepada pendengar semuanya. Jika ada salah, mungkin itu semua atas dasar kebodohan saya dan kekhilafan saya. Jika ada benarnya, ini adalah anugerah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya cukupkan sekian perjumpaan kita kali ini bersama saya, Muhammad Baydawi Ansoro, salah satu penyuluh agama Islam di Kabupaten Sampang, tepatnya di KUA Kecamatan Karangpenang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Yang ketiga ada pencabutan sertifikat halal. Ini pencabutan kalau memang mereka sudah memiliki sertifikat halal, tetapi antara di pengajuan yang sudah di ACC itu dengan keadaan di lapangan itu berbeda.
2: Cuaca normal, luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu, diharapkan tetap naik produksinya.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Jawa Timur hingga Mei 2026 hanya 21 dari 114 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sumenep yang sudah terverifikasi halal. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Dari total 114 dapur penyedia program makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sumenep, masih 21 dapur yang telah mengantongi sertifikasi halal. Namun diperkirakan proses sertifikasi halal pada dapur lainnya akan terus berjalan. Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama BPJPH Jawa Timur, Badru Tamam mengatakan, beberapa pengajuan sertifikat halal saat ini masih berada pada proses tahapan audit dan sidang fatwa sebelum sertifikat diterbitkan. Bahkan proses sertifikasi halal dapur MBG berjalan cukup baik. Pemerintah mewajibkan seluruh dapur penyelenggara program MBG memiliki sertifikasi halal. Menurut Tamam, setiap dapur diwajibkan memiliki penyelia halal yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk memastikan proses pengolahan makanan sesuai standar yang ditetapkan.
1: Yang ketiga ada pencabutan sertifikat halal. Ini pencabutan kalau memang mereka sudah memiliki sertifikat halal, tetapi antara di pengajuan yang sudah di ACC itu dengan keadaan di lapangan itu berbeda. Nanti ada pencabutan sertifikat halal dan juga ada penarikan barang dari peredaran. Jadi untuk penahapan ini kita di BPJPH sudah bekerja sama dengan Polri untuk penegakan hukumnya seperti itu.
4: Badrut menambahkan, seluruh proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara daring melalui sistem yang disediakan BPJPH. Bahkan pengelola dapur yang mengalami kendala dalam proses pengajuan dapat berkonsultasi dengan pengawas maupun pendamping proses produk halal yang telah tersedia di Kabupaten Sumenep.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mensyaratkan dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini dinilai penting untuk menjamin kualitas, keamanan, serta kepercayaan masyarakat terhadap makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Universitas Bahauddin Muthari atau UNIBA Madura, Hairul Rahman menjelaskan, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan saja, tetapi juga menjadi indikator bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar legalitas dan tata kelola yang baik. Menurutnya, untuk memperoleh sertifikat halal, sebuah usaha harus memiliki legalitas yang jelas dan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan.
5: Di sini pemerintah berusaha menjaga trust issue atau ingin mengambil kepercayaan dari masyarakat bahwa makanan yang diberikan melalui SPPG itu dapat dipercaya baik dari segi kehigienisan maupun dari zat yang terkandung di dalamnya dan lain sebagainya, karena di sana sudah ada ahli gizi gitu, maupun dari segi agama, yakni sudah memenuhi sertifikasi halal.
3: Ia menambahkan sertifikasi halal juga sangat penting karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, terlebih dalam penyediaan makanan yang menggunakan bahan baku hewani seperti ayam, sapi, kambing maupun domba. Proses penyembelihan dan penanganannya juga harus sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. Berikut tanggapan, pernyataan dan harapan masyarakat tentang sertifikat halal untuk dapur MBG.
6: Musik. Saya Budi di Sumenep. Dapur MBG selama ini dalam pandangan saya memang sering ada masalah. Ada yang lancar dan ada yang tidak lancar. Menurut saya bukan hanya saja mengantongi sertifikat halal, namun yang paling penting selalu ada monitoring dari tim program MBG ini. Kalau di bagian masak menurut saya tidak bermasalah, karena mereka kan hanya mengikuti instruksi dari yang di atasnya saja. Yang harus jadi perhatian ini di bagian pengawas, ahli gizi dan penyedia bahan baku. Kalau mereka mengikuti SOP, maka program MBG ini akan berjalan dengan lancar.
7: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Ya, memang harus setiap dapur MBG harus mengantongi sertifikat halal agar dapur MBG selalu mengikuti standar operasional yang benar. Menurut saya, bukan hanya memiliki sertifikat halal saja, namun yang paling penting ada kesadaran untuk selalu menjaga program MBG ini.
8: Saya Sarkawi di Sumenep. Sertifikasi memang penting bagi dapur MBG. Tapi bagi saya, selaku masyarakat berharap agar program MBG terus-menerus diawasi, terutama pengelola, penyedia bahan baku, dan ahli gizi. Ketiganya itu sangat berperan di awal. Kalau mereka tidak mengikuti juknis dan POP, maka program MBG ini akan bermasalah.

0: Bukan sekedar label, jaminan halal harus dijalankan dalam praktik pemenuhan sajian MBG. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Sertifikasi halal dalam program MBG menjadi kebutuhan mendesak, bahkan kewajiban yang harus dihadirkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau dapur bagi penerima. Sebab makanan untuk anak bangsa memang harus halal, aman, bergizi, dan higienis. Apalagi bagi siswa muslim sesuai yang disyariatkan, prinsip makanan adalah halalan thayyibah. Makanan tidak cukup bersih dan baik, tapi harus dipastikan halal dari sisi bahan, proses pembuatan, bahkan lebih dari itu, bagaimana makanan itu diperoleh. Karenanya, sangat tepat jika Badan Gizi Nasional BGN bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH mewajibkan seluruh dapur pada program MBG tersertifikasi halal. Ketentuan ini sangat relevan di tengah mayoritas penduduk yang beragama Islam. Kita memaknai sertifikasi halal untuk dapur penyelenggara MBG bukan hanya tentang label halal semata. Lebih dari itu, konsep menu MBG yang halal dan thayyibah adalah fondasi penting dalam program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Konsep MBG sangat penting dalam memberikan perlindungan konsumen dalam pemenuhan hak konsumen, khususnya bagi yang beragama Islam. Substansi produk halal adalah makanan yang dibuat dari bahan-bahan halal, fasilitas, personel, dan prosesnya terbebas dari kontaminasi bahan haram maupun najis. Dengan begitu, aspek thayyibah seperti keamanan makanan, kebersihan dan kandungan gizi juga ikut terjamin. Kewajiban sertifikasi halal menuntut bahwa pelaksanaan MBG tidak sekedar menekan pada aspek gizi, tapi juga kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima. Dan ini bukan hanya sekedar jenis bahan yang dipilih, apakah boleh sesuai syariat Islam, tetapi juga bagaimana proses pembuatannya. Harus dipastikan tidak terkontaminasi dengan barang dan makanan yang diharamkan, termasuk aspek kesuciannya. Jika aspek-aspek kehalalan itu tidak dijaga dengan benar, maka sertifikasi halal pada dapur MBG hanya akan terkesan kewajiban administratif semata. Pengelola dapur MBG beserta pihak terkait penjamin kehalalan wajib memastikannya, melakukan kontrol supaya siswa di sekolah mengkonsumsi makanan yang tidak hanya bergizi tapi juga halal. Pada akhirnya, sertifikasi halal yang dijalankan hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kelengkapan dokumen, tapi halal dijalankan dalam praktiknya. Sebab jaminan halal yang sesungguhnya adalah komitmen terhadap integritas, kualitas, dan tanggung jawab dalam setiap sajian yang diberikan kepada masyarakat, khususnya siswa penerima yang mayoritas adalah Islam. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Realisasi produksi garam di Kabupaten Sampang tercatat baru mencapai 100 ton. Alvin Wari melaporkan.
2: Memasuki musim kemarau, para petambak garam di Kabupaten Sampang telah mulai menyiapkan lahan dengan memasang geomembran untuk proses kristalisasi. Meskipun aktivitas produksi sudah dimulai sejak April dan sebagian petambak mulai menjual hasil panennya, tantangan cuaca yang tidak menentu membuat capaian produksi musim ini masih jauh dari harapan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud, menyatakan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam tahun ini sebesar 307 ribu ton. Namun pada panen perdana, realisasi produksi tercatat baru mencapai 100 ton. Dia menyebut angka tersebut terpaut jauh dari ekspektasi awal yang seharusnya mencapai sekitar 1000 ton pada panen perdana. Penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sampang sehingga menyebabkan banyak petambak mengalami gagal panen.
3: Target itu kan kita acuannya kan cuaca normal.
4: Ah, betul.
3: Terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan. Atau paling tidak kalau karena tahun ini tidak tercapai mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
2: Menurutnya ada 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bari, yakni Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun. Dia berharap produksi garam pada tahun ini bisa mencapai target.
0: Yonif TP 837 Bangkalan genap 1 tahun, hadir bukan hanya sebagai garda pertahanan, tetapi juga pusat ketahanan pangan. Dari latihan perang, pertanian, budidaya ikan, sapi, dan kambing, prajurit menunjukkan pengabdian yang menyatu dengan masyarakat Kamal. Informasi selengkapnya, Miftahul Umar melaporkan.
4: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Kasatria Trunojoyo yang bermarkas di Kamal Bangkalan segera genap berusia 1 tahun bulan depan. Sejak berdiri tahun 2025 lalu, satuan ini tidak hanya fokus pada latihan militer, tetapi juga mengembangkan program ketahanan pangan sebagai bagian dari pengabdian di masa damai. Letnan 2 Infanteri Sangaji, pembantu pelaksana bidang intelijen Yonif TP 837 menjelaskan, prajurit selalu siap digerakkan sesuai arahan presiden dalam masa pertempuran. Namun di masa damai selain melatih perang, juga melatih ketahanan pangan. Program ketahanan pangan yang dijalankan menurutnya mencakup pertanian dan praktek peternakan mulai dari budidaya ikan, sapi, hingga kambing.
5: Di masa pertempuran, peperangan, kami tentunya siap untuk digerakkan berperang sesuai instruksi dari Bapak Presiden. Namun di masa damai seperti ini, kita pelaksanaan selain melatihan perang, kami juga melatih dengan ketahanan pangan, mulai dari pembibitan.
4: Ia menambahkan saat ini jumlah personel Yonif TP 837 mencapai sekitar 500 orang. Sementara kebutuhan ideal mencapai 1.000 personel, Sangaji berharap bagi generasi muda, khususnya lulusan SMA, untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI melalui ajen rem terdekat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Sampang menggandeng Badan Pusat Statistik atau BPS serta tim pendamping sosial untuk terjun langsung ke lapangan melakukan verifikasi ulang calon siswa baru tingkat SMP hingga SMA yang mendaftar ke program Sekolah Rakyat Sampang. Informasi selengkapnya, Ima Fadilah melaporkan.
6: Tim gabungan terdiri dari pendamping Keluarga Harapan Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik BPS Sampang terjun ke lapangan untuk verifikasi ulang data calon siswa SR Sampang. Langkah ini diambil untuk memastikan data real calon siswa baru tingkat SMP hingga SMA yang melebihi kuota. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada DTSN.
7: Yang kita akan lakukan verifikasi ulang yang exclusion error itu, ada orang di data DTSN dia ada di desil tinggi. Faktanya dia memang sangat miskin dan harus masuk ke desil 1. Terus dengan dibuktikan oleh dokumen-dokumen penunjang lainnya itu kita tidak lakukan.
6: Verifikasi ulang dilakukan saat ini jelang pleno penetapan siswa SR. Berdasarkan laporan PKH, saat ini sedikitnya terdapat 9 orang calon siswa di beberapa wilayah kecamatan yang dinilai mendesak untuk ditinjau ulang. Rinciannya mencakup Kecamatan Camplong sebanyak 3 calon siswa, Kecamatan Sampang Kota 4 orang, dan Kecamatan Pangarengan 2 orang calon siswa. Seluruh data yang dikumpulkan dari verifikasi lapangan ini nantinya akan digodok kembali dalam rapat pleno bersama para pendamping sosial dan BPS untuk menentukan final siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang diterima di SR Sampang. Hima Fadila melaporkan.
0: Memasuki bulan Muharram, masyarakat Madura memiliki tradisi khas yang diwariskan secara turun-temurun, yakni tacin sora atau bubur suro. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya lokal, tetapi juga syarat makna sebagai ungkapan rasa syukur atas rizki dan hasil bumi yang diberikan Tuhan. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
8: Tradisi tacin sora atau bubur sora masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Madura saat memasuki bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo menjelaskan, tacin sora berupa bubur berwarna putih yang disajikan dengan aneka bahan makanan dari hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan. Menurutnya, bubur tersebut biasanya dilengkapi potongan ubi, kacang, serta berbagai bahan pangan lainnya yang melambangkan hasil bumi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bustomi mengatakan tradisi tersebut dilaksanakan sepanjang bulan Muharram sebagai bentuk ungkapan syukur atas karunia tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan yang tersedia di bumi.
9: Biasanya sejak tanggal 1 itu ada tradisi sepanjang bulan itu terater tacin sorah. Warnanya itu warna putih, tetapi di atasnya itu diberi topping dari tumbuh-tumbuhan yang biasa dimakan orang. Misalnya ada potongan ubi, ada kacang, ada otok yang sudah direbus. Nah, prinsipnya pada satu bulan sora ini, sebagian ulama mengatakan pada bulan sora itulah Tuhan dulu menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi ini. Jadi sebagai...
8: Ia menjelaskan masyarakat Madura memaknai tacin sora sebagai simbol kehidupan, yaitu wadah bubur diibaratkan sebagai miniatur bumi yang menjadi tempat tumbuh berbagai tanaman yang sebelum dibagikan kepada tetangga. Bubur biasanya dibawa terlebih dahulu kepada kiai atau tokoh agama untuk didoakan agar membawa keberkahan dan keselamatan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Pamekasan memberikan pendampingan kepada keluarga jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci saat menunaikan ibadah pada musim haji tahun ini. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan pendampingan pada teknik pengajuan santunan oleh ahli waris dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan santunan. Seorang haji asal Kabupaten Pamekasan yang dilaporkan meninggal dunia karena sakit setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci itu bernama Muhammad Muntaha, warga Dusun Buktana, Desa Banyupele, Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Ia tergabung dalam kloter 76 dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Asyarifain dan dilaporkan meninggal dunia pada 9 Juni 2026 setelah semua rangkaian pelaksanaan ibadah haji tuntas dilakukan. Abdul Halim mengatakan pemberian santunan bagi jemaah haji yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan selama menunaikan ibadah haji itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Kemenag Republik Indonesia. Ada 4 skema pemberian asuransi atau santunannya kepada jemaah haji. Di antaranya untuk jemaah haji reguler yang meninggal dunia, bukan hanya kecelakaan, akan diberi santunan sebesar biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH haji reguler sesuai embarkasi. Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan yang menunaikan ibadah haji ke Mekah tahun ini sebanyak 1.384 orang, tergabung dalam kloter 73, 74, 75, dan 76.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forky Sumenep memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Familia melaporkan.
1: Ketua Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Kabupaten Sumenep Ahmad Santoso resmi memberangkatkan kontingen Polres Sumenep untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Prosesi pelepasan ini berlangsung di depan Taman Adipura Sumenep. Para atlet dijadwalkan bertanding di gelanggang olahraga GOR Universitas Negeri Surabaya UNESA pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2026. Santoso menjelaskan bahwa seluruh karateka yang dikirimkan merupakan atlet pilihan yang telah lolos proses seleksi ketat dan terjaring sebanyak 9 atlet. Mereka akan turun di kelas umum mulai dari pra-pemula sampai junior.
2: Mereka bercampur, ada yang di paling muda itu di pra-pemula, di Ayuta itu. Kemudian ada juga yang junior, yang dari JNTP itu junior. Gitu. Jadi 9 atlet itu dari pemula sampai junior. Ya betul, latihan dengan Forky yang sudah kita seleksi di awal tahun kemarin. Atlet pilihan kita yang kita kirim untuk mewakili Polres Sumenep.
1: Santoso juga menaruh harapan besar pada performa tim kali ini, bahkan pihaknya juga telah memetakan potensi dan kekuatan lawan demi mengamankan posisi di podium juara. Keikutsertaan kontingen Polres Sumenep dalam ajang Kapolda Cup ini diharapkan menjadi ruang uji tanding yang efektif untuk mengukur mentalitas bertarung serta menambah jam terbang para atlet muda Madura di tingkat provinsi.

Pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sumedap pagi ini.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan hati yang penuh syukur. Tetap jaga kesehatan ya, karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Semoga pagi ini membawa semangat yang baru, rezeki yang semakin lancar, dan hati kita yang lebih bahagia. Tetap kuat, tetap sehat, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat berakhir pekan pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pendengar Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Namun untuk Kabupaten Sumenep khususnya ya akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama observer Rizaldi pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Sabtu 20 Juni 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 61 hingga 88%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 28 km per jam di daratan dan 48 km per jam di perairan. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangean.

bagian timur dan utara, serta perairan masa lembu. Tetap jaga kesehatan, karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stamet/trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

101. Informasi perakhiran cuaca dari BMKG Trunojoyo untuk Sumenep dan sekitarnya saya lengkapi pagi ini dengan perakhiran cuaca untuk Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Di mana hari ini Sabtu 20 Juni 2026 untuk Pamekasan diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 65 sampai 84%. Bergeser ke Sampang juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 64 sampai 90%. Sementara untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 66 sampai 93%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Kata koran berasal dari bahasa Belanda kran dan dari bahasa Prancis koran. Koran atau surat kabar adalah sebuah bacaan yang dicetak pada kertas yang tipis dan lebar. Isinya terdiri dari banyak berita terbaru. Koran terbit setiap hari, tapi ada beberapa koran yang libur di hari Minggu atau hari-hari besar. Di beberapa negara, ada juga yang menerbitkan koran sore. Selain itu, ada juga koran mingguan yang ukurannya lebih kecil. Setiap negara biasanya memiliki koran nasional, yaitu koran yang terbit di seluruh bagian negara. Ada beberapa orang yang bekerja di sebuah penerbitan koran, antara lain wartawan, penulis, fotografer, ilustrator atau penggambar. Ada juga editor, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap isi koran. Nah, orang yang suka menjualkan dan mengantar koran disebut loper koran. Katanya, dulu sekali loper adalah nama seorang yang pekerjaannya mengantar koran atau surat kabar ke rumah pelanggan. Sekarang loper koran sudah menjadi nama sebuah pekerjaan.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

Iya, mendengar untuk pagi ini saya juga akan hadirkan informasi update harga pangan untuk beberapa komoditi penting ya di Sumenep dan sekitarnya. Baik, untuk harga beras jenis premium per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram, gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Untuk kedelai impor Rp16.000 per kilogram, cabai merah besar Rp36.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp34.000 per kilogram. Kemudian untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Untuk kentang Rp15.000 per kilogram, tomat merah Rp12.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram. Ya, pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
3: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembang tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua